0: Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
1: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Batu Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Batu Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, model masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026.
pendengar radio secara nasional.

Nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter,
5: saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
6: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
7: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini. Tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 playlist.

0: apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Saya Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah dan Dim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om, santi, santi, santi. Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Selamat pagi pendengar. Cek fakta pagi ini beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thunbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
1: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, hari ini adalah hari besar untuk Radio Republik Indonesia. Tepat 11 September 1945, RRI hadir untuk Indonesia. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda mengikuti siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya RRI, peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja tahun 2026 langsung dari Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja.

Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan. Radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatakan.

0: Baik pendengar, kita akan menuju Wantilan Laksana Budaya RW Singaraja untuk mengikuti Hari Radio.
1: Dihormati memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.

0: hadirin dimohon duduk kembali.
1: RRI dimanapun berada, saat ini kita akan mendengarkan sekaligus dapat menyaksikan bersama penyulutan obor Triprasetya peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja tahun 2026 langsung dari Wantilan LPP RRI Singaraja. Dan pendengar RRI, kita akan ikuti bersama, ini dia jalannya acara penyulutan obor Triprasetya peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja berikut ini.
2: Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.
0: Yang terhormat Kepala LPP RRI Singaraja Ibu Ani Hasanah Mubarok, yang kami hormati Bapak Kasubag TU, para Katim, Kasubtim dan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI Singaraja. Yang kami banggakan, Ketua Persatuan Pensiunan LPP RRI Singaraja beserta pengurus dan anggota pensiunan, Ketua Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Singaraja beserta pengurus dan anggota, Lurah Banjar Bali, perwakilan warga Banjar Bali, perwakilan fans club LPP RRI Singaraja, para mitra kerja, serta seluruh tamu undangan dan para pengisi acara siaran Pro 1 RRI Singaraja yang telah hadir bersama kami di pagi hari ini.
3: Saya Dias Damayasa.
0: Dan saya Dini.
3: Untuk membuka kembali rangkaian acara hari ini, kita akan menyaksikan persembahan tari penyambutan Sekar Jagat dari Sanggar Santi Budaya.
0: Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
1: Baik pendengar RRI, selanjutnya kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan bersama tari penyambutan yang akan ditampilkan sebagai tari untuk membuka acara pada penyulutan obor Triprasetya pada pagi hari ini, yaitu tari Sekar Jagat. Ditarikan oleh beberapa penari dan juga ini juga merupakan salah satu tari yang sangat ikonik yang digunakan untuk bisa memberikan penyambutan kepada para tamu dan juga hadirin yang hadir pada acara pada siang hari ini. Dan tari penyambutan Sekar Jagat hari ini ditarikan dari Sanggar Santi Budaya. Kita ikuti bersama.

0: Sebelum kita melanjutkan rangkaian acara, marilah sejenak kita menundukkan hati, memohon agar seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan.
1: Kepada Idewo Gede Sudiarte sebagai pembaca doa, kami silakan. Hadirin, kami mohon berdiri.
2: Selanjutnya kita akan mengikuti acara pembacaan doa dari petugas pembaca doa dari Angkasawan RPP RRI Singaraja, Bapak Idewo Gede Sudiarte SE. Dan kita juga akan ikuti bersama untuk pembacaan doa serta acara-acara berikutnya dalam penyulutan obor Tri Prasetya RRI 2026.
3: Om Wignu Amastu Yu Namo Asidu Om.

0: Vradya pranyam sukhasriyam dharma santana vradischa asantuta asapta vradayam om dirgahayu tata suswaha om hiyang widi. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di LPP RRI Singaraja dengan hikmat dan penuh rasa syukur. Om Hiyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, di hari yang berbahagia ini, kami mengenang kembali sejarah perjuangan para pendiri RRI yang telah mengumandangkan sekali di udara, tetap di udara. Berikanlah tempat terbaik dan kemuliaan bagi para pahlawan serta senior kami yang telah mendahului kami. Ampunilah segala dosa-dosa mereka dan terimalah seluruh amal bakti mereka untuk bangsa dan negara. Om Hiyang Widi, Tuhan Yang Maha Membimbing, bimbinglah kami, seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Singaraja, agar senantiasa mampu menjalankan amanah sebagai media informasi, edukasi, perekat sosial, dan pelestari budaya tanah Singaraja, Bali, serta Indonesia. Karuniakanlah kami keahlian, kejujuran, integritas, dan semangat inovasi di era digital ini, agar RRI terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, menyejukkan, dan memperkokoh persatuan bangsa. Om Hiyang Widi, Tuhan Yang Maha Bijaksana, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kearifan kepada kami seluruh kerabat kerja LPP RRI Singaraja. Jauhkanlah lembaga kami dari perselisihan, kemunduran, dan mara bahaya. Satukanlah hati dan langkah kami untuk mewujudkan RRI Singaraja yang lebih maju, unggul, dan dicintai oleh seluruh pendengar serta masyarakat luas. Om Hiyang Widi, Tuhan Yang Maha Mengabulkan Doa. Ampunilah segala dosa dan kesilapan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pahlawan bangsa kami. Terimalah permohonan dan doa kami ini. Om Sri Ambawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Om Samua Sampurna Yanamua Swaha, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik pendengar RRI, berikut kita sudah menyimak bersama pembacaan doa. Dan selanjutnya pendengar RRI dimanapun berada, kita akan simak dan kita akan ikuti bersama acara laporan Ketua Panitia Hari Radio yang akan dibacakan langsung oleh Ketua Panitia Hari Radio Nima De Ayu Sundarisasi SE. Berikut ini kita simak bersama.
2: Nima De Ayu Sundarisasi, kami persilahkan.

Sebelumnya saya haturkan Panganjali Umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala LPP RRI Singaraja, Ibu Ani Hasanah Mubarok SPD MSI, yang kami hormati Kasubag TU, para Katim, Kasubtim, dan seluruh Angkasawan Angkasawati LPP RRI Singaraja. Yang saya banggakan, Ketua Persatuan Pensiunan LPP RRI Singaraja, beserta pengurus dan anggota pensiunan, Ketua Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Singaraja beserta pengurus dan anggota, Lurah Banjarbali beserta perwakilan warga Banjarbali, perwakilan fans klub LPP RRI Singaraja, pengisi acara siaran di Pro1 RRI Singaraja, dan mitra kerja, serta undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang hadir di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI yang dipadupadankan dengan RRI Fest tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun rangkaian kegiatan yakni bersih-bersih Pura Agung Jagatnate Singaraja, penanaman pohon, lomba intern, jalan sehat Zumba Ceria dan Bazar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis dan Bazar UMKM, kunjungan sosial ke fans yang sakit, kunjungan sosial ke pensiunan, dan kunjungan sosial ke panti asuhan, serta ziarah TMP Curas Tanah Singaraja dan pembagian sembako. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang radio sebagai media informasi, edukasi, informasi, ataupun hiburan sarana pemersatu bangsa dan pemersatu masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio terus beradaptasi dan memberikan kontribusi dalam menyampaikan informasi yang cepat, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik panitia, mitra kerja, maupun seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya. Semoga peringatan ulang tahun ke-81 RRI ini dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme insan radio, serta mendorong radio untuk terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Radio tetap dekat, tetap relevan, dan terus menginspirasi. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Akhir kata saya mengucapkan, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.

0: Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI Singaraja.
1: Kepada yang kami hormati, Ibu Ani Hasanah Mubarok, kami silakan.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Lurah Kelurahan Banjar Bali, pimpinan redaksi Dewata Pos, pimpinan cabang BRI Branch Office Singaraja, terima kasih Pak sudah hadir. Pimpinan cabang BSI Branch Office Singaraja, terima kasih Pak. Bapak I Gusti Agung Madeswamba, mantan Kepala LPP RRI Singaraja periode tahun 2008-2011. Ibu Ida Ayu Evi Handayani SHMH, mantan Kepala LPP RRI Singaraja periode tahun 2019-2020. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kasubag TU LPP RRI Singaraja Bapak Ngurah Mardike, seluruh ketua tim serta angkasawan-angkasawati LPP RRI Singaraja, pengurus dan pensiunan LPP RRI Singaraja, Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Singaraja, pengisi acara siaran LPP RRI Singaraja, serta fans RRI Singaraja dan warga sekitar lingkungan kantor LPP RRI Singaraja yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi Kuasa, karena atas asungkerta waranugrahannya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan penuh rasa bangga untuk melaksanakan acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekadar tradisi tahunan. Nyala api yang nanti akan kita sulut bersama adalah simbol dari semangat pantang padam RRI sebagai pengawal pilar informasi bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, RRI mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menjadi pengingat sekaligus amanat bagi kita semua di RRI, khususnya di RRI Singaraja. Di tengah derasnya arus disinformasi dan perubahan teknologi, RRI harus tetap berdiri kokoh menyuarakan kebenaran, menjaga kedaulatan informasi di utara Pulau Dewata, serta hadir secara adil melayani seluruh lapisan masyarakat dari kota hingga pelosok desa. Melalui konten edukatif, informasi terpercaya, dan hiburan yang membangun, kita berikhtiar mendorong terwujudnya masyarakat yang makmur dan berdaya. Kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Singaraja, mari kita perkuat kolaborasi, tingkatkan kreativitas dan jaga integritas. Jadikan momen peringatan Hari Radio ini sebagai penyegar komitmen kita untuk terus beradaptasi di era digital tanpa kehilangan jati diri Tri Prasetya. Dengan mengandalkan warisan semangat para pendiri RRI, mari kita sulut obor Tri Prasetya ini dengan rasa syukur dan optimisme yang tinggi. Selamat Hari Radio ke-81. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi setiap langkah perjuangan dan pengabdian kita bagi Bali dan Indonesia. Saya akhiri dengan para mesanti, Om Shanti Shanti Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Kepala LPPRRI Singaraja atas sambutannya.
1: Hadirin, 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah panjang, ada suara-suara yang pernah mengudara, ada begitu banyak cerita, perjuangan, pengabdian, dan dedikasi dari generasi ke generasi.
0: Karena itu, pada kesempatan ini kita akan kembali mengingat perjalanan tersebut melalui pembacaan sejarah RRI.
1: Pembacaan sejarah RRI akan disampaikan oleh Luh Putu Sukresmi Ningsih. Untuk itu kami sikahkan.

Sejarah singkat berdirinya RRI Singaraja. RRI Singaraja diresmikan berdirinya sebagai stasiun relay pada tanggal 1 Mei 1957 pada sebuah gedung peninggalan Belanda di Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja. Pada waktu itu RRI Singaraja masih di bawah pengawasan dan tanggung jawab RRI Denpasar dengan pimpinan Bapak R. Bambang Kartono Naftali. RRI Singaraja memiliki sebidang tanah seluas 1,35 hektar yang dahulu merupakan tanah milik dari beberapa orang, lalu dibeli oleh RRI melalui otorisasi pada bulan Juli 1951 yang pelaksanaannya dilakukan oleh PU Provinsi Sunda Kecil sebesar Rp165.000 uang lama. Mengingat kegiatan pemerintahan dalam bidang melayani konferensi, tamu negara, wisatawan, kesenian, kebudayaan dan kepartaian yang sebagian besar berkisar di Kota Denpasar, maka pembangunan studio dititik beratkan di Kota Denpasar dulu, sedangkan tugas siaran yang berlangsung di Singaraja diusahakan oleh Studio Denpasar pada waktu tertentu. Atas desakan masyarakat Buleleng melalui Gubernur Sarimin Rekso Diharjo waktu itu, agar di Singaraja ada studio dan melakukan siaran sendiri, maka dengan adanya tuntutan itu, Gubernur menyerahkan perumahan sebagai studio dan tempat bekerja, yaitu rumah yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja. Pada tahun 1956, RRI Singaraja mendapat otorisasi sebesar Rp250.000 uang lama. Karena dengan itu tidak mungkin bisa membangun studio, maka uang itu digunakan untuk memagari tanah yang telah dibeli, membuat rumah untuk diesel, menambah ruang belakang, membuat akustik studio, pengapuran dan membuat antena studio darurat. Bahan-bahan dan peralatan teknis studio seluruhnya diambil dari persediaan studio Denpasar berupa diesel 7,5 kilovolt ampere, pemancar, verstecker dan lain-lain termasuk pegawai inti. Sekitar tahun 1960, pada saat Nusa Tenggara sudah dipecah menjadi tiga, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ada gagasan dari pusat untuk menghapus RRI Singaraja karena beranggapan bahwa di Provinsi Bali yang tidak begitu luas sudah cukup kalau memiliki sebuah stasiun radio yaitu di Denpasar, mengingat Denpasar sebagai ibu kota provinsi. Namun gagasan pusat tersebut mendapat tantangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng, bahkan dijadikan RRI regional bila mana perlu. Sebab siaran-siaran yang dipancarkan oleh RRI Denpasar tidak dapat diterima di Singaraja. Kemudian menjelang akhir tahun 1969, timbul lagi suatu kejadian aneh di mana rasa tidak puas dilancarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sendiri. RRI dengan adanya laporan yang mengatakan bahwa RRI Singaraja tidak dapat diterima di kawasan Singaraja. Namun, berkat usaha kepala stasiun almarhum Suyadi Harjo Lukito, tantangan keras masyarakat waktu itu dapat ditanggulangi bersama-sama. Dengan Inspektur Teknik Nusantara II di Surabaya, Suharyanto, dengan mendatangkan pemancar baru yang berkekuatan 1 kilowatt. Perkembangan selanjutnya, RRI Singaraja harus tetap ada dan harus terus hidup, maka sebaiknya lah kalau stasiun ini dilengkapi alat yang diperlukan, seperti alat musik dan gamelan, sehingga segala cabang seni budaya daerah yang ada serta yang perlu digali, dibina, dan dikembangkan. Kini, RRI Singaraja memiliki 3 programa, yaitu Programa 1, Programa 2, dan Programa 3. Dan dalam operasionalnya telah didukung oleh peralatan pemancar yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kali Bubuk, Tamblingan, Tejakula, dan Penulisan. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, kini
ditetapkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dengan demikian, maka RRI Singaraja tetap eksis dalam melayani pendengarnya dengan semboyan, "Sekali di udara, tetap di udara."

0: Baik, hadirin yang berbahagia, setelah melewati rangkaian acara yang penuh makna, kita akan kembali menikmati persembahan seni Tari Nelayan.
1: Tari Nelayan menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir Bali yang sejak dahulu menggantungkan hidupnya pada laut. Gerakannya merepresentasikan aktivitas para nelayan saat melaut, menangkap ikan hingga kembali membawa hasil tangkapan.
0: Untuk itu, selamat menyaksikan.

0: Luar biasa. Terima kasih kepada para penari I Gusti Ngurah Agung Arima Walingkawi dari SMK Negeri 3 Singaraja, I Gusti Ayu Artini Dianingkawi dari SMP Negeri 1 Singaraja, dan Komang Berliana Wulan Siva Awatari dari SMP Negeri 1 Singaraja.
1: Selanjutnya, kita akan menikmati sebuah persembahan yang berbeda melalui kata, rasa, dan ekspresi. Kita sambut penampilan pembaca puisi oleh Putu Olivia Suryantari dengan judul Satu Kata Merdeka.

0: Rai Handi. Hingga detik ini, ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini, ribuan belulang telah berserakan. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa, demi terwujudnya satu kata merdeka. Detik ini bangsa kita telah merdeka. Detik ini Indonesia telah merdeka. Bangsa besar telah lahir. Terwujudnya dengan semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran. Darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenazahmu tersenyum, menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Semua demi satu kata merdeka.
1: Terima kasih Olivia atas penampilan yang luar biasa, yang merupakan salah satu anak dari karyawati di RRI Singaraja.
2: Hadirin, kita nantikan waktu penyulutan obor. Kita akan bersama-sama mengikuti upacara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Pembawa obor ada Noviantari dan pembawa payung Ida Bagus Mas Abdi Putra didampingi Kepala LPPS.
3: Sesaat lagi kita akan mengikuti detik-detik penyulutan obor Triprasetya RRI yang akan dilakukan secara serentak dari RRI seluruh Indonesia. Dan kita akan mengikuti penyulutan obor ini sebagai salah satu penanda semangat dari angkasawan-angkasawati untuk bisa terus melayani publik dengan informasi-informasi dan juga terus berdampak untuk publik dimanapun berada, dimanapun siaran dapat didengarkan. Dan nantinya pendengar dan juga pemirsa, untuk obor Triprasetya akan disulutkan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, dan juga akan dilakukan serentak melalui live streaming bersama dengan Direktur Utama LPP RRI Singaraja dan juga LPP RRI di seluruh Indonesia. Dan tentunya nantinya juga akan ada prosesi penyulutan obor dengan memayungkan obor dari angkasawan RRI dan pembawa obor juga dari angkasawati LPP RRI, di mana nantinya obor ini akan dibawa dengan seksama untuk naik ke atas panggung dan juga nanti akan diserahkan kepada Kepala LPP RRI Singaraja untuk dapat disulutkan dan juga akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Pendengar RRI dimanapun berada, penyulutan obor Tri Prasetya ini merupakan acara ataupun prosesi tradisi yang selalu kita lakukan setiap tahunnya di tanggal 11 September 2026. Ini juga sebagai penanda bagaimana semangat dari angkasawan-angkasawati untuk dapat melakukan pekerjaan terbaiknya, untuk dapat menjalankan marwah RRI sebaik-baiknya dari Sabang sampai Merauke hingga Miangas hingga Purworote. Kita ikuti bersama pendengar, ini dia penyulutan obor Tri Prasetya RRI.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Pada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita mendengarkan dan juga menyaksikan bersama penyambutan obor Tri Prasetya RRI yang dilakukan oleh Kepala RRI Singaraja. Dan selanjutnya kita akan ikuti sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Kita ikuti berikut ini.
2: Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang bukan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menyakan apa yang mereka buat terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81, kembali menentukan komitmen dan keberpihakan kita pada Tri Prasetya. Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita, segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati. Kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga, RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan

akademisi maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu

wa ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh.
matanya melotot semerah saga. Hakikat tiwikrama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwikrama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa triprasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi. Para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin, penyulutan obor dan sambutan-sambutan telah kita lalui bersama. Sembari berlangsung penghargaan Suara Kencana secara daring, kita memasuki agenda selanjutnya yaitu tiup lilin dan pemotongan tumpeng oleh Kepala LPP RRI Singaraja. Didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Panitia Hari Radio, serta Ketua Persatuan Pensiunan LPP RRI Singaraja.
1: Momen ini juga menjadi bentuk apresiasi dan penghormatan
2: kepada baik pendengar RRI dimanapun berada. Baru saja kita menyaksikan bersama sambutan-sambutan dari Direktur Utama LPP RRI dan juga Ketua Dewas LPP RRI yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan capaian RRI dan juga tugas-tugas ke depan begitu ya. Dan pendengar RRI dimanapun berada, saat ini kita akan diikuti bersama untuk pemotongan tumpeng yang akan diberikan kepada para pensiunan yang baru memasuki masa purna bakti. Kita ikuti bersama.
0: Serta kepada Kadek Suarsana yang berulang tahun pada hari ini.
1: Oke, spesial ini ya untuk ya. Kadek Suarsana ya.
0: Sangat spesial, hari lahirnya ternyata bertepatan dengan hari lahir radio ya.
1: Betul
0: Republik
1: sekali.
0: Indonesia.
1: Kepada pihak-pihak yang telah kami sebutkan, mohon untuk menuju ke area prosesi.

0: Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu.
1: Baik, terima kasih Kak Iren dan juga Bligus Adi yang telah
2: membawakan. Ya baik, pendengar dimanapun berada, kita baru saja menyaksikan untuk pemotongan tumpeng yang diberikan kepada para pegawai yang memasuki batas usia pensiun. Iya, dan tentunya kita juga akan mengikuti acara-acara selanjutnya begitu dalam acara puncak Hari Radio ke-81. Kita ikuti bersama pendengar.
1: Baik, berikutnya Bapak Ibu dimohon fokus untuk ke layar monitor karena untuk menyaksikan video-video ucapan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Mari kita saksikan bersama.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucibere, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Dirgahayu ke-81 LPP RRI. 81 tahun pengabdian radio di Indonesia adalah bukti nyata sejarah panjang perjuangan dan pemersatu bangsa. Di bawah tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, semoga RRI senantiasa relevan dan mencerahkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Ketut Ngurah Haryo, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita bersama-sama mempercayakan kepada Radio Republik Indonesia memberikan suara rakyat yang berimbang, yang sesuai dengan fakta, sehingga mengedukasi masyarakat bahwa kebenaran itu adalah nyata. Oleh karena itu, berjayalah terus RRI. Semoga dalam perjalanannya selalu bisa berimbang dengan globalisasi media saat ini. Om Santi, Santi, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Om Swastiastu. Saya Yusin Ramahike, Kasubag Tata Usaha LPP RRI Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga kedepannya lebih baik dan juga mendunia tentunya, mengedukasi masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga melestarikan budaya-budaya yang ada di bumi Bali, tentunya di Singaraja. Dirgahayu LPP RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Kapolres Buleleng AKBP Rudi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.
5: Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, 81 tahun mengudara, tetaplah menjadi suara kebanggaan Indonesia.
6: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan tim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia. Semangat!
7: Dirgahayu RRI ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami bangga menjadi bagian RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imade Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat Hari Radio ke-81. Semoga acara RRI makin mantap.
9: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Komang Yuda Murdianto, SHMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI yang ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia Raya.
7: Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di darat, tetap di udara.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jabil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia.
6: Selamat Hari Radio ke-81, semoga jaya di udara, merdeka.
11: Selamat Hari Radio yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dirgahayu RRI ke-81 tahun, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya di udara dan pendengarnya semakin banyak. Sukses selalu.
6: Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga semakin jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Oke.
12: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara. Semoga RRI bisa ada siaran langsung karaoke-nya dong.
13: Selamat ulang tahun ke-81 LPP RRI. Semoga telah memberikan terbaik untuk bangsa, memberikan informasi yang terdepan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Halo, selamat Hari Radio yang ke-81, Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!
7: Dirgahayu untuk RRI ke-81, semoga kita semua sebagai angkasawan-angkasawati bisa memberikan yang terbaik untuk pendengar RRI dimanapun berada.

0: Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kebersamaan kita hari ini.
1: Hadirin, rangkaian Hari Radio ke-81 juga menjadi momentum untuk berbagi dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Pada kesempatan ini untuk dilaksanakan penyerahan sembako untuk nama-nama yang kami sebutkan, silakan menuju area panggung.
0: Dari lingkungan Buitan, Ari Susanto, Nyoman Sariana, Wayan Parwe, Wayan Sudarmi, dan Komang Pase Suyase. Sekali lagi, untuk menuju ke area panggung, nama-nama yang telah kami sebutkan. Untuk bingkisan tali kasih akan diserahkan langsung Ketua Panitia Hari Radio 2026.

keluar ada Made Jamin, Ketut Sri Landep, Wayan Date, Putu Citra Handayani, dan Lengah Karyade. Untuk bingkisan tali kasih akan diserahkan langsung oleh Kepala LPPR di Singaraja, Ibu Ani Hasanah Mubarok. Sekali lagi, silahkan untuk ke area panggung.

Semoga bantuan yang diberikan dapat memberi manfaat dan menjadi bagian kecil dari semangat berbagi yang terus kita jaga bersama. Baik, telah berlangsung penyerahan bingkisan kepada nama-nama yang telah kami sebutkan.

0: mohon untuk tetap tempat, kita akan lanjut ke foto bersama. Mohon izin Ibu.
1: Silakan kepada panitia yang bertugas untuk bersiap untuk foto bersama
0: dan mengambil gambar. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Baik. Sudah cukup? Terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Kedepannya untuk selalu mendengarkan RRI dimanapun kita semua berada. Baik, Bapak Ibu hadirin. Kami semua, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menikmati santap siang yang telah kami sediakan. Sekali lagi, Bapak Ibu hadirin, acara berikutnya kami persilakan Bapak Ibu hadirin untuk menikmati santap siang yang telah disiapkan. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum ke santap siang, kita akan penyerahan plakat terlebih dahulu.
1: Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi kepada para pengisi acara siaran yang selama ini telah menjadi bagian dari program dan pelayanan RRI Singaraja. Dan apresiasi berupa plakat dan bingkisan ini akan diberikan kepada nama-nama berikut. Ada Dr. Ketut Wenten, pengasuh Taman Widya Sabe. Ada Mangku Sumantri, pengasuh SLJU. Ada Wayan Sukerena, pengasuh SLJU. Ada Dewa Ketut Jareken, pengasuh pembinaan bahasa Bali. Dan ada Pendeta Edi Paranta, pengisi mimbar agama Kristen. Silakan kepada para penerima apresiasi, kami silakan untuk ke panggung.
0: Kepada Kepala LPP RRI Singaraja, Ibu Ani Hasanah Mubarok, kami silakan untuk menyerahkan plakat dan bingkisan.

0: kepada seluruh pengisi acara yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan siaran RRI Singaraja.
1: Semoga kerjasama dan kontribusi yang telah terjalin dapat terus memberikan manfaat bagi kita semua.
0: Amin.

0: Baik, hadirin yang berbahagia. Setelah ini kita akan memasuki bagian yang tidak kalah serunya nih semuanya.
1: Tentunya dalam rangka memeriahkan Hari Radio tahun ini, kita semua keluarga besar RRI juga sudah mengikuti banyak kegiatan dan lomba-lomba.
0: Di antaranya ada lomba memindahkan kelereng, ada memindahkan air,
1: memindahkan karet. Apalagi?
0: Ada memasukkan pensil dengan spion.
1: Kemudian estafet sarung, ya.
0: Lomba memakai baju dengan kemeja.
1: Dan lomba zigzag. Dan sekarang saatnya kita memberikan apresiasi kepada para pemenang.
0: Ada di juara harapan 3 dengan poin 22 diraih oleh siaran. Juara harapan 2. Juara harapan 2 dengan poin 25 poin diraih oleh pemberitaan. Dan juara harapan 1 dengan poin 28 poin diraih oleh LPU. Kami silakan untuk perwakilan dari masing-masing divisi agar menuju ke area panggung. Dan hadiah akan diserahkan oleh Ketua Panitia Hari Radio 2026.
1: Sekali lagi kami mengundang perwakilan dari masing-masing divisi untuk memasuki area panggung.
0: Ada juara harapan 3 dari siaran, juara harapan 2 dari pemberitaan, juara harapan 1 dari LPU. Silakan.
1: Baik, mohon berhati-hati.

0: Baik, harap tetap di panggung. Juara tiga dengan 28 poin divisi TMB. Juara dua dengan 38 poin divisi KMB. Dan juara satu dengan 42 poin dari divisi Tata Usaha. Kami silakan untuk perwakilan dari masing-masing divisi menuju area panggung. Hadiah akan diserahkan oleh Kasubag TU. Untuk Pangura, kami silakan.
1: Dan sebagai catatan, divisi TMB dan divisi LPU meraih poin yang sama, maka pengerolehan juara diambil dari juara satu yang paling banyak.
0: Betul. Dengan demikian,
2: ya baik pendengar, itu dia tadi rangkaian acara puncak penyulutan obor Tripres Setia RRI ke-81. Dan tadi kita sudah menyaksikan berbagai apresiasi yang diberikan dari RRI Singaraja untuk masyarakat sekitar, kemudian juga pengisi acara budayawan dan juga pembagian hadiah untuk serangkaian HUT RI ke-81. Dan dengan berakhirnya pemberian apresiasi ini, maka berakhir pula rangkaian acara dalam penyulutan obor Tripres Setia RRI ke-81 ini. Dan tentunya kita juga berharap RRI Singaraja tetap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat sekitar dan juga bisa memberikan dampak kepada beberapa hal yang memang menjadi marwah dari RRI Singaraja. Tentunya tim yang bertugas, pendengar dimanapun berada, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dimana untuk tim yang bertugas pada hari ini, yaitu pembawa obor Ninyoman Noviantari, pembawa payung Ide Bagus Mas Abdi Putra, pembaca sejarah RRI Loputu Sukrisminingsi, pembaca doa Igede Idewo Gede Sudiarte, pengarah acara Hartono Saputro Eskom, asisten PA Ninyoman Heni Batalia Teriana, hiburan Iren Puspitasari, Ide Bagus Surya Adi Baruna, LO pengisi acara Rohim Yosofa, pembawa payung dan juga obor Ketut Ita Diantari. Sementara itu untuk yang bertugas sebagai koordinator dari teknik Gede Eka Arianta AMD dan seksi teknik publikasi Sukasa Brata Winangun serta branding Idewo Gede Sudiarte SE. Dari Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja, Rizka Desyandra kembali ke studio.
1: Oke, baik. Setelah ini adalah hiburan eksklusif gitu ya.
0: Yes, betul. Eksklusif dari Munduk Bestale, hadirin sekalian.
1: Beliau adalah Bapak Ketut Samong yang akan membawakan tari joget dari fans RRI Singaraja Asik-Asik Happy. Bapak Ibu nanti yang akan berjoget, yang akan menyumbangkan jogetannya ke depan, dipersilahkan ya. Jangan lupa sawerannya katanya.
0: Sekali lagi mengundang Oke, untuk joget ditahan dulu ya.
1: Masih bersiap-siap, masih berlatih sepertinya ya video jogetannya. Masih berlatih.
0: Ada baiknya kita menuju ke video keseruan ya. Video keseruan yang telah berlangsung beberapa hari lalu ya. Silakan menuju ke layar Bapak Ibu sekalian, perhatian Bapak Ibu sekalian.
1: Mari kita saksikan bersama.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz,
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, baru saja kita sudah ikuti bersama siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya Peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI tahun 2026. Dan pendengar, kita akan mengajak Anda kembali untuk menyimak ya acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya. Melasma itu apa sih dok? Sama tidak dengan flek atau gimana?
1: Sebenarnya sih melasma itu juga bentuk bagian dari flek ya. Tapi flek itu kan banyak jenisnya. Jadi melasma itu bagiannya gitu. Jadi kalau dibilang flek di wajah bentuknya seperti apa aja? Ada yang namanya freckles ya, ada yang namanya PIH, ada yang namanya juga melasma. Nah yang jadi masalah ini adalah melasma. Dan melasma ini khas sekali bentuknya itu dia seperti pulau-pulau yang ada di wajah. Bisa ada di juga di daerah leher ya, mungkin daerah tempat yang lain. Tapi kebanyakan adalah daerah di wajah yang dimana memang sering kena paparan dari sinar matahari.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: Kalau kamu lagi cari novel yang bisa bikin kamu tenggelam dalam cerita dan emosi, Jejak Langkah karya Sari Kusuma bisa jadi pilihan yang pas banget. Buku ini nyeritain perjalanan hidup seseorang yang penuh drama, tantangan, dan juga soal menemukan jati diri sambil nyari makna dalam hubungan yang gak selalu mudah. Ceritanya tentang seorang tokoh utama yang harus menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, dari masa lalu yang rumit sampai gimana dia bisa berusaha menemukan jalan ke depan. Sari Kusuma benar-benar berhasil bikin kita paham soal gimana rasanya hubungan yang tumbuh dan mencari siapa diri kita sebenarnya. Ditambah lagi, hubungan antar karakternya juga dibuat begitu nyata dan relatable. Salah satu yang bikin buku ini spesial adalah karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Sari Kusuma sukses banget bikin karakter-karakter yang nggak cuma kompleks, tapi juga punya cerita hidup yang dalam dan alasan yang jelas kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Gaya penulisannya juga deskriptif banget, jadi kamu bisa ngerasain emosi dan perjalanan hidup tokoh-tokohnya, bikin kamu jadi ngerasa dekat dengan ceritanya. Buku ini juga ngangkat tema tentang tumbuh dewasa dan mencari identitas diri dengan cara yang menyentuh dan relatable banget. Situasi dan masalah yang dihadapi karakternya bikin kamu bisa ngerti banget perasaan mereka, soalnya sering banget kejadian di kehidupan sehari-hari. Alur ceritanya juga jelas dan teratur, jadi kamu nggak akan bingung ngikutin perkembangan cerita dan perjuangan tokoh utama. Secara keseluruhan, Jejak Langkah adalah novel yang penuh makna dan kejutan, cocok buat kamu yang suka bacaan yang bikin mikir dan penuh perasaan. Dengan gaya penulisan yang menarik dan karakter yang kuat, Sari Kusuma berhasil nyiptain karya yang gak cuman menghibur, tapi juga bikin kamu mikir tentang perjalanan hidup dan hubungan antar manusia. Buku ini wajib kamu baca kalau kamu suka novel yang menggali dalam-dalam soal emosi dan personalitas.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama!
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxe. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol ke-4 pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. This season. Sementara itu Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring menjadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
8: RRI.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa inspirasi.
1: Kanten tembang-tembang pop Bali.
2: Baik pendengar Raporo 1 RRI Singaraja, langsung saja kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu adalah acara siaran langsung sholat Jumat ya, yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Jamik Singaraja. Selamat mengikuti.
3: Khabirum bima ta'amalun. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فيا أيها المستمع رحمكم الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حاضرين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah karena kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena takwa inilah sebaik bekal untuk perjalanan kita yang singkat di dunia ini dan perjalanan kita yang sangat panjang menuju kampung akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di akhir dari bulan Rabiul Awal, bulan yang ulama mengatakan bulan yang dirahmati Allah, salah satunya karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu lahir di bulan Rabiul Awal. Dan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak muncul dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun termasuk orang yang beruntung karena kita termasuk orang yang jadikan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 4 perkara yang perlu kita perhatikan dan kita syukuri dalam diri kita hari ini. Yang pertama hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh Allah SWT telah menciptakan kita manusia ini sebaik-baik penciptaan. Dunia khuliqat lakum, dunia diciptakan untuk kalian semua. Sebelum kita lahir, sebelum kita berada di dunia ini, Allah SWT telah siapkan semuanya untuk kita. Iklim yang cocok, tempat di bumi yang paling bagus, buah-buahan, pertanian, hewan disiapkan oleh Allah SWT untuk kita semua karena kita adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Kemudian kedua hadirin dirahmati Allah SWT, setelah menjadi manusia Allah SWT memberikan nikmatnya yang kedua yang pantas kita syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan Islam. Kalau orang mendapatkan nikmat ini, maka dia telah dibukakan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu Islam. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan, dibukakan hidayah untuknya, maka dia akan diberikan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah SAW mengatakan, ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati atas keyakinan tersebut, menjadi orang yang beriman, orang yang berislam, mengakui perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang kedua Subhanahu wa taala yang betul-betul kita syukuri atas nikmat ini. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, telah bagikan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu karunia yang besar. Umat-umat terdahulu ada juga yang beriman kepada Allah. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umat-umat yang lain juga beriman kepada Allah. Tapi Allah tidak beri keutamaan sebagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu mafhum hadis dikatakan bahwa sungguhnya umat Rasulullah SAW akan lebih dahulu masuki surganya Allah SWT sebelum umat-umat yang lain. Begitu juga hadirin dirahmati Allah SWT, setiap amal kebaikan dari umat ini Allah SWT akan melipat gandakannya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan maka Allah SWT akan minimal memberikan kepada dia 10 kali kebaikan hasanatnya. Wallahu yudha'ibu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh umat ini Allah akan lipat gandakan. Dalam satu mafhum hadis dikatakan apabila seorang Islam, orang yang beriman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat melakukan satu keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan mencatatkan satu hasanat pada dia. Tapi apabila dia melakukan satu kebaikan, niat melakukan satu kebaikan, kemudian dia akan mendapatkan satu hasanah apabila kebaikan itu dikerjakan, maka dilipat gandakan 10 kali sampai sekehendak Allah. Akan tapi kalau dia melakukan niat satu keburukan, maka belum lagi dicatat keburukan itu. Apabila dia telah melaksanakan, maka malaikat sebelah kanan akan mengatakan, tunggu dulu sampai dia ini bertobat dan mengakui kesalahannya. Apabila dia melakukan kesalahannya, mengakui kesalahannya dan bertobat, maka Allah akan hapus keburukan itu. Begitu mulianya hadirin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicemburui oleh umat-umat terdahulu. Maka hadirin ta'ala, sebagai riwayat mengatakan nabi-nabi terdahulu meminta agar umat itu dijadikan umatnya, umat mereka. Tapi Allah SWT tolak. Umat itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita semua. Apalagi hadirin dirahmati Allah SWT, Allah menjadikan kita umat Rasulullah SAW pada saat Nabi SAW tidak ada di tempat kita. Kita tidak melihat Rasulullah, tidak melihat turunnya wahyu, tidak melihat mukjizat Rasulullah SAW. Datang dua orang dari satu kabilah kepada Nabi SAW. Kemudian beliau, salah satu di antara mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apabila ada seorang datang beriman kepada engkau, maka apa yang akan dapatkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba, beruntung orang itu, liman amana bi wa ra'ani, yaitu orang yang beriman kepadaku dan dia melihat aku. Datang satu orang lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang beriman kepada engkau tapi tidak melihat engkau? Maka Nabi mengatakan, tuba, tuba, tuba, 3 kali. Bahkan dalam ayat yang mengatakan sampai 7 kali. Liman amana bi walam yarauni, yaitu orang yang beriman kepadaku tapi tidak melihat aku. Hadirin dirahmati Allah SWT, inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sekarang. Lahir kita jauh dengan Nabi, tempat tinggal kita jauh dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Tidak melihat mukjizat selain Al-Quran, tidak melihat malaikat Jibril, tidak melihat mukjizat Rasulullah SAW mengeluarkan air dari tangan beliau ketika haji wada. Tidak kita lihat semua. Tapi Allah Ta'ala, beruntunglah orang yang seperti ini, yang beruntung, yang mau melaksanakan perintah Allah dan ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, wahai Muhammad kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau engkau cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, maka nanti Allah akan cinta kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita semua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan setelah kita menjadi umat Nabi yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir hadirin, Allah Subhanahu wa taala stempel kita dengan perkataan sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, engkau wahai umat Muhammad adalah sebaiknya umat. Kenapa demikian hadirin? Disambung dengan ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran dan engkau beriman kepada Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Allah mau, maka Allah mengatakan antum khaira ummat, bukan kuntum khaira ummat. Yaitu khusus kepada para sahabat saja. Tapi kuntum khaira ummat ini dikatakan kepada siapa saja yang mengikuti sahabat, mengikuti cara mereka, mengikuti tertib-tertib yang diikuti oleh para sahabat, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan kuntum khaira ummat, sebaik-baik umat, mengajak pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Inilah yang melebihkan umat ini dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu tidak ada kewajiban secara istimrar terus-menerus untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi umat ini diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang naik pada sebuah bahtera, sebuah kapal, satu ada di kelompok atas dan satu di kelompok bawah. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kelompok bawah ini memerlukan air, maka dia akan naik ke atas untuk mendapatkan air, meminta kepada orang yang bagian atas tersebut. Maka suatu saat dalam hadis itu dijelaskan, kelompok bagian bawah ini berpikir, daripada kita menyusahkan orang yang bagian atas, kita cukup melubangi yang bagian bawah ini, maka kita akan mendapatkan air tanpa kita menyusahkan orang yang bagian atas itu. Maka Allah Ta'ala, bagaimana keadaan itu? Kalau itu terjadi, maka semua orang akan tenggelam. Yang bagian atas tenggelam, yang bagian bawah tenggelam. Begitulah Nabi SAW mencontohkan, umat ini selalu ada dua golongan. Yang pertama orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan sunnah puasa dan sebagainya, berinfak. Tapi ada juga di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia lalai, tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Maka Allah Ta'ala, apabila kita yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat hidayah, nikmat melaksanakan solat, nikmat membayar zakat, nikmat berinfak dan seluruh macam ketaatan, dan kita batas perkara itu, membiarkan mereka terus dalam kemaksiatan, membiarkan orang-orang terus dalam kelalaian, maka Allah Ta'ala diumpamakan seperti kapal tadi, mereka membiarkan orang yang bagian bawah mengambil air, maka seluruh manusia akan tenggelam. Begitu juga dengan kita Allah Ta'ala, kita diam atas kelalaian dilakukan oleh orang tua kita, diam atas kelalaian dilakukan oleh istri kita, diam atas kelalaian yang dilakukan oleh anak-anak kita, kita biarkan mereka tidak sholat, kita biarkan mereka tidak melaksanakan perintah Allah, tidak puasa dan sebagainya dan sebagainya, maka hakikatnya hadirin, kita menghancurkan diri kita sendiri, kita menenggelamkan diri kita sendiri. Maka mentala begitu juga sebaliknya, apabila kita mengingati mereka, mengingatkan mereka akan perintah Allah, maka yang selamat bukan saja diri kita, mereka pun akan dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, menjadi orang Islam, menjadi manusia yang pertama, menjadi orang Islam, menjadi orang Islam yang lahir di akhir zaman dan dijadikan kita sebagai khairu ummat. Allah beri taufik pada saya, pada saudara-saudara semua, agar kita menjadikan diri kita sebagai sebaik-baik umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

فهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 11 September 2026. Di antaranya, LPP RRI Singaraja menggelar penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dan komitmen insan RRI dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Hitabuleleng merayakan HUT ke-40. Empat dekade perjalanan perusahaan menjadi momentum memperkuat solidaritas dan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, LPP RRI Singaraja menggelar penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dan komitmen insan RRI dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.
1: Adapun rangkaian kegiatan yakni bersih-bersih Pura Agung Jagatnate Singaraja untuk melaksanakan acara penyulutan obor Tri Prasetya.
2: LPP RRI Singaraja menggelar penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Kegiatan dihadiri jajaran angkasawan dan angkasawati RRI Singaraja, pensiunan, Dharma Wanita Persatuan, fans RRI Singaraja, mitra kerja, pengisi acara siaran, serta perwakilan masyarakat sekitar. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Nima De Ayu Sundarisasi, mengatakan, peringatan Hari Radio tahun ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan melalui RRI Fest 2026, mulai dari kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, hingga kegiatan yang melibatkan masyarakat.
1: Adapun rangkaian kegiatan yakni bersih-bersih Pura Agung Jagatnate Singaraja, penanaman pohon, lomba intern, jalan sehat Zumba Ceria dan Basar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis dan Basar UMKM, kunjungan sosial ke fans yang sakit, kunjungan sosial ke pensiunan, dan kunjungan sosial ke panti asuhan, serta ziarah TMP Curas Tanah Singaraja dan pembagian sembako.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi menjadi simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dalam menjalankan tugas sebagai pengawal pilar informasi bangsa.
1: Untuk melaksanakan acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekadar tradisi tahunan. Nyala api yang nanti akan kita sulut bersama adalah simbol dari semangat pantang padam RRI sebagai pengawal pilar informasi bangsa.
2: Ia mengatakan di tengah derasnya arus disinformasi dan perkembangan teknologi digital, RRI harus tetap menyuarakan kebenaran, menjaga kedaulatan informasi, serta hadir secara adil untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Singaraja memperkuat kolaborasi, meningkatkan kreativitas, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas serta pengabdian. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen RRI untuk terus

0: Simbol semangat angkasawan dan angkasawati untuk terus menjaga marwah RRI sebagai radio publik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanggal 11 September menjadi momentum lahirnya Radio Republik Indonesia dari perjalanan panjang mengawal informasi di masa perjuangan kemerdekaan. RRI kini menghadapi tantangan baru di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Tahun ini, Hari Radio ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati untuk meneruskan semangat pengabdian melalui kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Siaran-siarannya, konten-kontennya, dan semuanya yang mengenai RRI, semua informasi yang dari RRI itu bisa berdampak kepada masyarakat dan menjadi media yang terpercaya.
0: Menurutnya, di tengah banjir informasi, RRI tidak cukup hanya hadir menyampaikan informasi. RRI harus mampu memilah, mengedukasi, dan menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya memberi dampak dan bukan sekedar menambah arus informasi. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi penegasan bahwa semangat RRI tidak berhenti pada seremoni. Api yang dinyalakan menjadi simbol komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
2: Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng merayakan HUT ke-40. Empat dekade perjalanan perusahaan menjadi momentum memperkuat soliditas dan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Buleleng.
3: Untuk bisa memberikan pelayanan prima.
4: Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng memperingati hari ulang tahun HUT ke-40 pada Kamis 10 September 2026. Empat dekade perjalanan perusahaan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas jajaran sekaligus meningkatkan pelayanan penyedia air minum bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng Imadi Lestariana mengatakan peringatan HUT ke-40 tahun ini mengusung tema soliditas untuk pelayanan prima. Tema tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kekompakan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Kami ingin terus menguatkan nilai-nilai yang ada di perusahaan berupa soliditas, adanya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kekompakan seluruh jajaran untuk bisa memberikan pelayanan prima dalam hal penyediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng.
4: Menurutnya, momentum 4 dekade tersebut juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan di tengah kondisi musim kemarau panjang. Berdasarkan monitoring dan evaluasi bagian produksi, debit air saat ini mengalami penurunan sekitar 20% sejak Agustus 2026. Lestariana mengatakan penurunan debit tersebut masih dapat dikendalikan meskipun terdapat sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan. Di antaranya kawasan Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, Jalak Putih, dan Padang Keling.
5: Pelayanan air minum buat masyarakat agar bisa tetap terjamin kelancarannya. Juga kami dari Perumda Air Minum diminta membantu masyarakat yang mungkin kesulitan air terjadi pada saat musim kemarau ini, bekerja sama di bawah leading sektor dari Badan Pelaksana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
4: Untuk menjaga pelayanan selama kemarau, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menyiapkan pasokan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah booster. Distribusi langsung kepada masyarakat juga dilakukan ketika terjadi penutupan aliran sementara akibat pekerjaan perbaikan jaringan. Lestariana menegaskan hingga saat ini pelayanan air minum kepada masyarakat masih terkendali. Pihaknya juga siap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng. Memasuki usia ke-40 tahun, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng berkomitmen menjadikan soliditas sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan pelayanan. Komitmen tersebut diarahkan agar kebutuhan air minum masyarakat Buleleng tetap

0: terjamin, termasuk saat menghadapi kondisi kemarau panjang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau diwaspadai berdampak terhadap pariwisata Bali. Pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi terutama untuk mengantisipasi gangguan transportasi udara.
2: Ya, kita perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi karena Bali ini kita
3: pemerintah diharapkan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berlanjut terhadap sektor pariwisata Bali. Mitigasi dinilai penting mengingat bencana alam tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Sebagai salah satu destinasi wisata dunia, Bali dinilai perlu memiliki langkah antisipasi yang jelas, khususnya apabila erupsi berdampak terhadap konektivitas transportasi udara. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Badung sekaligus pelaku pariwisata Iwayan Puspanegara terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. Menurut Wayan Puspanegara, erupsi Gunung Anak Krakatau memang berpotensi mempengaruhi kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan domestik. Namun ia tetap optimis dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Hal ini disebabkan wisatawan domestik memiliki sejumlah alternatif akses menuju Bali apabila penerbangan terganggu. Salah satunya melalui jalur darat yang selama ini juga cukup banyak digunakan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, wisatawan domestik dapat memanfaatkan penerbangan melalui sejumlah bandar udara di daerah lain, sehingga tidak harus selalu melalui Jakarta.
2: Wisatawan domestik itu kan sebagian besar biasanya menggunakan kendaraan darat atau overland dari Jawa ke Bali, misalnya lewat Gilimanu atau lewat Padang Bae. Nah, lewat bandar udara mereka kan bisa, domestik ini di Indonesia ini kan terconnecting ya dari berbagai bandar udara. Misalnya kalau dari Jakarta nggak bisa naik pesawat, misalnya jalan darat dulu ke Jogja, dari Jogja naik pesawat menuju Bali. Atau dari Jakarta ke Jogja, Surabaya, dari Surabaya menuju Bali. Banyak jalan menuju Roma seperti itu untuk wisatawan domestik.
3: Puspanegara mengatakan sejumlah kota seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Semarang dapat menjadi alternatif konektivitas menuju Bali. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat langkah mitigasi dan menyiapkan skenario alternatif transportasi sehingga aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan normal di tengah potensi gangguan akibat bencana alam.
2: Dan kami ya sebagai anggota DPR sekaligus sebagai pelaku yang mendorong pemerintah daerah dalam ini pemerintah Provinsi Bali untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan juga crisis center berkaitan dengan upaya untuk memberikan servis kepada wisatawan domestik jika kejadian ini berlanjut. Dan memang karena belum bisa diproyeksi, harusnya sudah ada langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah, kemudian pihak injourney atau bandara dan juga stakeholder.
3: Puspanegara berharap erupsi Gunung Anak Krakatau dapat segera berakhir sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap mobilitas wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, musim kemarau panjang meningkatkan resiko kebakaran lahan di Buleleng. Polres Buleleng kini memperkuat pengawasan dan penyelidikan untuk mencegah pembakaran lahan kembali terjadi.
3: Dengan kegiatan preemptif dan preventif nggak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Bahwa perbuatan ini sudah perbuatan pidana.
4: Kebakaran lahan yang marak terjadi selama musim kemarau di Kabupaten Buleleng diduga tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor alam. Kepolisian menemukan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran, yakni pembakaran lahan yang digunakan untuk membuka area perkebunan. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah kepolisian melakukan penyelidikan di sejumlah titik kebakaran. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri lokasi kejadian, pihak yang bertanggung jawab atas lahan, keterangan saksi, hingga melibatkan tim laboratorium forensik Polda Bali untuk membantu penemuan titik awal api. AKBP Ruzi menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tetap merupakan pelanggaran, meskipun luas lahan yang dibakar relatif kecil. Terlebih kondisi kemarau panjang membuat api mudah membesar dan merambat ke area lain.
3: Nah, kita kan tidak mau juga langsung ujuk-ujuk melakukan tindakan represif penegakan hukum. Disosialisasikan karena ini masyarakat sendiri gitu. Tapi kalau dua kali, tiga kali sudah dikasih tahu, dengan kegiatan preemptif dan preventif nggak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Bahwa perbuatan ini sudah perbuatan pidana. Kita masih melihat sebesar apa unsur kesengajaannya, sebesar apa dampak yang ditimbulkan. Kalau ke depan masih terjadi lagi, ya kita proses. Lahan sekecil apapun, kalau dibuka dengan cara dibakar, itu melakukan pelanggaran.
4: Menurutnya, kebakaran yang awalnya kecil harus segera ditangani, karena jika api terlanjur membesar, dampaknya dapat semakin luas. Selain menimbulkan kerugian material, kebakaran juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan menyulitkan proses pemadaman apabila lokasi sulit dijangkau. Meski telah menemukan indikasi unsur kesengajaan, kepolisian masih tetap mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan pembinaan. Jajaran Polsek bersama perangkat desa, Babinsa dan Babim Kantipmas terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
3: Kita lakukan himbauan-himbauan atau sosialisasi preemptif terlebih dahulu, di mana sekarang seluruh Kapolsek bekerja sama dengan seluruh perangkat desa dan dusun mensosialisasikan tentang bagaimana supaya warga tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, apabila membakar sampah, bertanggung jawab menunggu sampai sampah itu padam, sehingga tidak menyebar ke lahan dan tentunya nanti akan menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
4: Selain pembakaran lahan, masyarakat juga diminta mewaspadai sumber api lainnya seperti puntung rokok dan pembakaran sampah di sekitar lahan kering. Jika membakar sampah, warga diminta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Pihaknya menegaskan penyelidikan terhadap titik-titik kebakaran tetap dilakukan untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat juga diminta memilih cara lain untuk membuka atau membersihkan lahan seperti mencangkul, membersihkan secara manual maupun bergotong royong tanpa menggunakan api. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dorong kemitraan dan perluasan pasar. DPMPTSP Buleleng mempertemukan sekitar 30 pelaku UMKM dengan 4 pelaku usaha besar melalui kegiatan matchmaking atau temu usaha.
5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Buleleng mempertemukan sekitar 30 pelaku UMKM dengan sejumlah pelaku usaha besar melalui kegiatan matchmaking atau temu usaha di Hotel Banyu Alit Lovina. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah memperkuat kemitraan usaha sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Pelaku UMKM diberikan kesempatan memperkenalkan produk dan menjajaki peluang kerjasama dengan pelaku usaha yang memiliki jaringan pemasaran lebih besar. Ketua Panitia NIMADE Ayu Dwi Asrini mengatakan kegiatan ini dilatar belakangi keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Penguatan dilakukan tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga melalui promosi dan perluasan akses pasar. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Buleleng menggandeng 4 pelaku usaha besar yakni PT Indomarko Prismatama atau Indomaret, Kembang Sari Arta, Arta Sedana, dan Cahaya Baru. Kegiatan temu mitra usaha ini telah memasuki pelaksanaan kelima dan digelar secara rutin setiap tahun. Development Manager PT Indomarko Prismatama Yohanes Immanuel menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang. Ia menjelaskan salah satu hal yang perlu dipersiapkan UMKM untuk masuk ke jaringan Indomaret adalah kelengkapan perizinan, khususnya PIRT dan BPOM. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Buleleng, Vidya Prama Suganda, menilai kegiatan matchmaking memberikan manfaat karena mempertemukan UMKM secara langsung dengan calon mitra usaha. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membantu UMKM yang masih menghadapi kendala dalam branding dan pemasaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap semakin banyak UMKM lokal memperoleh kesempatan memperluas pasar dan mengembangkan usahanya. Pertumbuhan UMKM dinilai dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian, termasuk membuka peluang lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi di masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nasional PPN Pengambengan di Jembrana diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
6: Revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nasional PPN Pengambengan di Kabupaten Jembrana diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Jembrana meminta seluruh proses pembangunan dilakukan secara profesional dengan mengantisipasi persoalan sosial, lingkungan, dan ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan saat sosialisasi revitalisasi PPN Pengambengan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda dan sejumlah pemangku kepentingan di Ballroom Gedung Insinyur Soekarno Jembrana pada Kamis 10 September 2026. Pemkab Jembrana menyambut baik dimulainya proses tersebut dan mengapresiasi pemerintah pusat serta kementerian yang telah mengawal pengambengan PPN Pengambengan hingga memasuki tahap pelaksanaannya. Salah satu perhatian utama Pemkab Jembrana adalah akses keluar masuk kapal nelayan tradisional. Pengerukan mulut kolam labu diusulkan menjadi salah satu pekerjaan prioritas karena kawasan tersebut mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang menyulitkan kapal nelayan untuk keluar masuk maupun di pintu pelabuhan. Selain akses nelayan, aspek lingkungan juga menjadi perhatian, khususnya terkait drainase dan aliran air di sekitar kawasan pelabuhan yang berpotensi menimbulkan genangan. Pemkab Jembrana juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal, serta meminta kontraktor memastikan hubungan kerja dengan pekerja dan subkontraktor berjalan profesional, agar proyek tidak menyisakan persoalan setelah pembangunan selesai.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pengprof Kusin Ryu M. Karatedo Indonesia KKI Bali terus mematangkan kualitas para juara kejurprof. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Forki Kabupaten Kota di Bali untuk menuju Porprov Bali 2027 Buleleng.
8: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Forki, jadi duta Bali.
9: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah Pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni menambah daya gedor dan dominasi atlet-atlet KKI untuk masuk tim Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Kota untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Gendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas kumite seperti Bribda Nikomang Astrid Aulia yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
10: Jadi kita kan akan lanjutkan dengan Platda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas kumite ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi suatu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
9: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forki Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan untuk wilayah Badung, karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forki Badung menuju Porprov Bali. Kejurprov KKI Bali juga menjadi ajang Forki Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porprov Bali 2027.
11: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang akan nanti berlaga di Porprov nantinya. Dari tim telescoping itu akan melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
9: Selain dipersiapkan untuk membela Forki Kabupaten Kota di Porprov Bali, para juara Kejurprov KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatda jangka panjang yang sewaktu-waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejurprov Forki Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar Mahairi Warta Siang, kali ini kami akan ajak pendengar untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar ya, bersama perakirawan Brian. Silakan laporan Anda.
12: Selamat siang para pendengar RRI. Berikut adalah update perakiran cuaca untuk siang ini untuk wilayah Buleleng dan sekitarnya. Cuaca secara umum diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali maksimum mencapai 1,2 meter, sementara di perairan selatan Bali maksimum mencapai 3 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
13: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Halo, Mendangdutan kembali hadir untuk Anda ya. Hari ini edisi spesial ya, 11 September 2026 yang merupakan hari radio ya ke-81. Hari ini juga sudah tuntas pendengar dilaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya ya di seluruh Indonesia untuk memperingati hari radio tahun 2026 ya, termasuk di Singaraja. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi nih, khususnya para fans RRI Singaraja juga yang tadi tampil cukup menghibur begitu ya dengan joget dari Pak Samong. Terima kasih untuk penampilannya, seru sekali ya, bikin tambah rame ya. Dan juga yang sudah hadir ya hari ini juga untuk memeriahkan peringatan Hari Radio, kami ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya. Baik pendengar, tentunya kami akan ajak Anda untuk bergabung ya bersama kami, silakan di 24644 atau melalui WhatsApp kami 0811-399-979-0. Oke, silakan tiga orang penelpon pertama, Tris mau sapa dulu di 24644 ya. Halo, selamat sore.
1: Halo,
0: halo. Halo, halo juga, halo.
1: Mendangdutan,
0: dengan siapa ini? Dari mana?
1: Dari luar Jawa.
0: Luar Bali dong, ke luar Jawa.
1: Luar Bali.
0: Syukur bukan luka.
1: Di sana kan luar Jawa, di Bali.
0: Syukurnya bukan luar angkasa ya, Pak Banu ya.
1: Apa kabar, Pak?
0: Baik, Pak Banu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sugar, sehat walafiat.
0: Iya.
1: Selamat ulang tahun RRI.
0: Terima kasih.
1: 81. Mudah-mudahan acaranya lebih baik, durasinya ditambah itu.
0: Apanya nih Pak yang ditambah?
1: Waktunya. Iya, waktunya on air itu di yang malam itu ditambah.
0: Yang mana? Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Berapa jam, Pak? Maunya?
1: Ya lebih banyak ya lebih baik.
0: Baik, ditampung ya, Pak ya.
1: Lagi itu lagu-lagu Nusantara lagi, RRI mana ada, RRI yang lainnya enggak ada.
0: Lagu Nusantara.
1: Nusantara ya, Pak, itu, Pak.
0: Baik. Siap.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya apa, Pak?
1: Dari Megizet.
0: Megizet. Yang mana, Pak?
1: Radio Cinta.
0: Radio Cinta, dong, benar ada. Radio ada, Cinta.
1: Ada pernah dulu, Pak.
0: Oke, kalau udah pernah di request berarti ada ya.
1: Iya.
0: Radio Alam. Cinta gitu, Pak.
1: Iya. Sekarang ulang tahun RRI kan.
0: Oke, siap.
1: Salam Bli Widi, Bli Tawan, Pak Ramadan, Armada, Pak Dewantara. Kawan Lala, Dewa, Ribawa, Dewa Negara, Dewa Kenaro, Dimas, lagi Pak Sujana Sukrajos, Celi. Celi, Bunga, Bu Jenny, Bu Tut, Bu Numan, Bu Nini Jeru, Nini Gayatri, Bu Desa, Bu Dayu, Bu Bayu, Dayu, Bu Manda, ada Bu Ari-Ari, Bu Resmi, Bu Budi, Bu Mene, Pak Cip, Yunglok, Pak Ijo, lagi Mas Bangli, ada Pak Inggris, Badagu,
0: semuanya,
1: Groda, Gawa, Lilo, Waneto, ada siapa lagi ya, lupa, Ya, kalau sudah turun baru ingat.
0: Iya, pokoknya
1: Ingat
0: semuanya biar nggak ada yang lupa kan?
1: Iya. Oh, yang di Lombok itu Mas Alvin,
0: Mas Alvin.
1: Pak Baya, Bang Beni, dan kesemuanya. Untuk Patris, ya terlalu Patris.
0: Iya. Yeah.
1: Jaga kesehatan, kalau boleh hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang. Terima
0: siang,
1: kasih.
0: Ditunggu lagunya ya Pak Banu. Ada lagi yang mau ikutan, ayo lanjut. Terus apa lagi? Silakan. Halo, selamat siang, Mudangdutan.
2: Selamat siang, Dangdutan, Mbak Chris.
0: Halo, selamat siang.
2: Dari Komang Lare, Tiga Wajah.
0: Oh, dari Komang Lare. Dari Komang lagunya apa nih?
2: Lagu ya. Makan piring berdua.
0: Cukup?
2: Ya, cukup.
0: Iya, buat siapa lagunya, Beli Komang?
2: Salam semua pen aja, Mbak Chris ya.
0: Iya, siap.
2: Selamat juga, terima kasih, Mbak Chris.
0: Sama-sama untuk Beli Komang Lare. Ya, dari Tiga Wase ya. Lanjut ya penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Mudangdutan.
3: Selamat siang Mudangdutan. Dengan siapa ini saya?
0: Dengan Mbak Tris.
3: Oh Mbak Tris ya, saya ya. Nyoman Negara.
0: Pak Nyoman, iya Pak Nyoman. Request lagu apa Pak Nyoman?
3: Lagunya Abang Sayang dari Anet Marcella ya.
0: Abang Sayang?
3: Ya.
0: Oke, terus cari dulu ya.
3: Salamnya aja Bapak Dimas, apa Udi Tosio, Pak Bapak, Pak Banu, Pak Inggris, Pak Sukra Ajis, siapa lagi? Lagi Pak Ajis, lagi siapa lagi? Mak Arif Meru, Arif BP ya. Nah, Bude, resmi ya. Mana tetap juga ya.
0: Bapak ya. Nyoman,
3: ya.
0: Ini lagunya Abang Sayang dari Kiki Rizky ya, jadinya Pak sama Ria Amelia.
3: Ya, ya bisa, bisa, bisa.
0: Boleh, iya baik.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nyoman. Oke, dari negara penelpon kita yang ketiga ya, ya udah berarti. Akan kita jeda dulu ya. Yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya juga ditunggu nanti Tris membacain. Oh yaudah Tris bacain dulu deh nih dari Pak Olala ya. Meciang Medangdutan katanya. Oh Pak Olala hadir lagi mau kirim salam buat Celi, Bu Jeruk Puspa Tegal Mawar, Nyoman Astawa, Bu Kartini, ada Ibu Janura, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Mang Tiwas di Lingga, terus Pak Dago, Mas Alpin Lombok buat siang, salam kompak manis selalu lewat udara. Terima kasih untuk Kak Olala. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya, sebelum nanti terus apa lagi penelpon berikutnya. Oke okay?

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucidre, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamebraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang...

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gordan, goyang dangdut.

0: Baik pendengar, kita masih di acara Medangdutan ya. Lanjut yuk, kita sapa lagi penelpon berikutnya yang ingin bergabung bersama Medangdutan ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Mbak Tris.
0: Hai, ketemu Bunda di udara sekarang.
1: Bunda sudah sampai di rumah ini.
0: Oh, sudah sampai di rumah. Selamat istirahat.
1: Sedang mau siap-siap ngeluar Banten untuk film ya.
0: Oh iya, oke. Okay. Semangat Bunda.
1: Woi, tadi semangat sekali Mbak Tris ya.
0: Semangat dong ya, apalagi lihat Pak Tamu ya.
1: Semangat sekali tadi kita di Wantilan ya, rame-rame ya Mbak Tris.
0: Hiburannya banyak ya.
1: Iya, itu lucu Pak Samong ya, jogetnya ya.
0: Cantik kali Pak Samongnya, kalah
1: iya,
0: kita ya.
1: Iya, Iria sama Bu Ira.
0: Mbak Ira ya, aduh keren. Iya, sampai kumisnya enggak kelihatan ya, Bu ya.
1: Orang dikuris itu.
0: Enggak katanya. Katanya enggak.
1: Digadaikan dulu tuh, digadaikan.
0: Oh, digadaikan. Oh, iya. Ya jangan lupa nanti di ini ya, Pak, ditebus lagi.
1: Iya. Okay. Terima kasih untuk semangatnya semuanya ya.
0: Terima kasih Bunda juga sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Lagunya apa nih, Bunda?
1: Lagunya Memandangmu.
0: Asik.
1: Selalu kita di Tamblang Bunda, Mbak Tris di studio ya.
0: Iya betul.
1: Nyalanya buat teman-teman semua, sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Mbak Tris ya.
0: Iya.
1: Di lain acara ya. Buat Mbak Tris, selamat bertugas, tetap semangat sekali di udara, tetap di udara merdeka.
0: Merdeka, terima kasih Bunda. Ditunggu lagunya ya. Halo dari Komang Yudhistira, hadir ya di live TikTok kita. Dari Padang Bay juga hadir katanya Wayan Werti. Tadi juga ada Syarifah. Halo, selamat siang. Cuaca di sini panas ya. Terus ada Pak Netep juga tadi nggih, Pak Nyaman Netep sudah gabung juga tadi siang hari ini. Ya udah lanjut ya, siapa lagi yang mau ikutan, ayo buru-buru. Buru-buru enggak tuh. Ya, satu lagi ya, berikutnya halo. Selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak Tri.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Oh ini Peka Olala Pedawe.
0: Ih Peka Olala, gimana kabar ya. Tumben ini Peka Olala masuk ke.
2: Iya gimana kabar Mbak Tri?
0: Baik astengkare, Peka gimana kabarnya?
2: Ya moga sehat selalu ya.
0: Siap.
2: Mau puterin lagu?
0: Boleh boleh, lagunya apa ini?
2: Mbak Tri di sana pasti ada Peka Olala Pedawe gitu, suara dari Hedi Diana.
0: Hedi Diana ya, oke ya. Siap Peka Olala ditunggu.
2: Terima kasih, salam ya.
0: Boleh.
2: Pak Samong, Bu Janura, Celi, Mandewantare. Oh ini ada salam dari Wayan Pasolina Mbak Tri.
0: Iya iya betul ya, silakan.
2: Mas Alvin di Lombok. Terus ini ada salam dari
0: siapa? Erwin. Siapa?
2: Pada Erwin.
0: Erin. Erlin.
2: Erwin.
0: Ah Erwin, iya.
2: Pak Cip, Pak Nago.

0: Ya semuanya selamat siang. Dan semoga ini selamat ulang tahun yang ke-81.
1: Ya.
0: Tetap jaya Ibu Dara, sekali Ibu Dara tetap merdeka gitu.
1: Iya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Kak Olalang nggih. Ditunggu lagunya. Oke. Oh iya, betul Ibu Suryati, nggih salam kenal. Betul Ibu, iya saya Komeng. Oke, Bu Ari, Bu Ari lagi di mana? Selamat siang juga sudah bergabung ya. Lanjut satu lagi ya, terus mau sapa yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang Medangdutan. Pak Grodak. Halo. Pak Grodak, kenapa Pak Grodak tidak ada suaranya di mute itu Pak Grodak? Tolong handphonenya Bapak di mute itu jadi gak kedengeran suaranya.
2: Halo.
1: Nah, halo. Iya.
2: Maaf Bu.
1: Iya, Pak Grodak. Iya betul.
2: Bu Tris, waktu ini ketajen ya?
1: Iya, Pak Grodak mana? Gak ketemu saya ini.
2: Oh, Pak Grodak di atas, di gundangannya itu yang duduk. Pakai kursi itu saya dah.
1: Yang mana Pak Grodak? Ah, gak mau ini ya, gak ngasih sinyal gitu. Ini Pak Grodak.
2: Iya. Saya malu pada Bu Tris gak nanya sana.
1: Waduh, tajun. Ketemunya Pak Jerodana aja waktu itu.
2: Iya, maaf ya Pak Tris.
1: Terima kasih Pak Grodak sudah hadir.
2: Minta lagu dulu.
1: Iya, lagunya lagu apa Pak?
2: Lagunya Tiara Jana ya.
1: Tiara Jana,
2: iya. Sukses semua, Mbak Tris.
1: Muali. Buat siapa lagunya, Pak? Halo?
2: Apa?
1: Ada salam lagi nggak, Pak? Udah?
2: Salam dulu ya.
1: Oke, siap, Bapak. Terima kasih. Ditunggu lagunya, Tiara Jana katanya ya. Terima kasih pokoknya yang sudah hadir ya si hari ini. Udah di rumah, udah istirahat. Selamat istirahat. Terima kasih, Bu Ari ya. Sudah hadir juga siang tadi, begitu ya. Wah banyak banget nih. Sudah ada WhatsApp yang masuk. Satu-satu Tris bacain ya. Sabar. Sebentar dari Pak Karti di Depehe. Oh iya bisa dong Bapak. Jadi kalau Bapak mau request lagu lewat WhatsApp silakan Bapak ya. Selamat siang, sehat selalu. Iya Bapak juga sehat selalu nge. Selamat siang juga untuk Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun 2026. Semoga tetap jaya di udara. Salamnya buat Pak Banu, Pak Komang Lara, Pak Nyoman di Negara, Pak Kaolala, Pak Armada, Pak Ibu Yuda di Sangket, ada Celi, Bu Desa Radini, Bu Kartini Kartika, Bu Ari 12, Mbak Mini dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu katanya. Terima kasih. Selamat siang juga untuk Nini Gayatri yang ada di jendang dalam ya. Apa kabar? Oke, lagunya Kerinduan katanya. Salamnya buat Pak Banu. Makasih callingannya. Ibu Manda, Ibu Jerupus, Pak Bu Mini, Pak Cip, Pak Grodak semuanya katanya. Semua fans RRI ya buat Mbak Tris. Selamat tugas Merdeka RRI. Terima kasih nih Nini Gayatri. Halo juga Pak Rianti. Selamat siang. Oh iya ibunya. Oke, terima kasih Bu ya. Lama gak jumpa ini. Salam untuk keluarga ya Ibu Suryanti. Baik pendengar, karena sudah ada 3 penelpon tadi Tris sapa dan juga ada WhatsApp tadi udah Tris bacain juga. Jadi kita ke lagu dulu ya. Jadi yang mau request lagu nanti ditunggu Tris akan buka nanti kalau ada waktu lagi Tris sapa di sesi yang berikutnya ya.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan tim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.
1: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.

Kol Infantri Ahmad Setiawansyah dan Dim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
4: Iya pendengar, para satu dari Singaraja, ya tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita ya. Acara Medangdutan mungkin akan terus tuntaskan sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Medangdutan kali ini. Yang belum sempat mungkin terisapa ataupun putarkan lagunya, mohon maaf ya, karena memang keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan bisa ikutan nanti di acara Lopina yang belum sempat gabung ya. Selamat siang untuk Ibu Janura nih ya. Salam terakhir yang Tris bacakan. Salamnya buat grup asik-asik happy katanya ya. Mbak Tris selamat bertugas. Terima kasih Ibu Janura. Terus juga untuk semua yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 dari manapun begitu ya, di FM 97,9, 101,2, 106,2 ya, RRI Digital, audio streaming, dan juga melalui live TikTok kita. Untuk siang hari ini terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan acara kami berikutnya di Singaraja sore nanti bareng Mbak Eni akan bertugas sampai jam 8 malam. Jadi kan kemana-mana ya, karena akan ada acara menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Saatnya terus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 93,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali ya. Sore hari ini Eni hadir kembali menemani Anda semuanya pendengar Pro 1 di Singaraja sore ini. Sore biasa Singaraja sore ini Eni temenin Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bergabung bersama Eni ya, bisa di 0811-399-9790 atau bisa juga Anda bergabung bersama kami ya di 0811-399-9790. Apalagi sekarang 11 September bertepatan dengan hari radio atau hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tercinta yang ke-81. Barangkali pendengar ada yang mau mengucapkan untuk HUT RRI, silakan bisa bergabung bersama kami. Dan kita juga ucapin terima kasih banyak di HUT RRI kali ini, banyak juga fans RRI yang hadir ya, ikut menyemarakan kegiatan-kegiatan dari RRI Singaraja. Terima kasih banyak, apalagi yang tadi juga ya di puncak HUT RRI yang sudah hadir ke studio juga jauh-jauh dari tempat tinggalnya ya, dari kota Singaraja sudah hadir. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah ucap atau kekurangan yang lainnya. Terima kasih, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Baik, pendengar kali ini kita sapa dulu ya pendengar yang mau bergabung. Lopina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, selamat sore juga Mbak Yeni.
1: Ya, sebenarnya saya mau ke RRI tadi, tapi terusang aja yang diajak nggak ada gitu.
0: Oh, yang diajak nggak ada. Ya, kenapa nggak naik ojek aja? Ya, kenapa nggak naik ojek aja, Mbak?
1: Ojeknya sudah, Mak, susah sekali gitu, karena saya orangnya cukup jauh deh dari kota gitu.
0: Oh, kenten, Miss. Nah, sangat disayangkan ya. Ya.
1: Apalagi saya adalah pecinta lama, Mak.
0: Iya.
1: Tahun
0: 1975,
1: Mak.
0: Baik. Lagunya apa, Mbak Yeni?
1: Ya, selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga RRI selalu jaya di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Dan pecintanya bertambah banyak. Gitu.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, biar ada yang menghibur gitu. Tanpa RRI, saya nak tahu apa-apa, nak punya sahabat di mana-mana gitu lah, Mak.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, lagunya dulu, Mak. Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta dari Republik.
1: Ya. Mau nyalam sedikit.
0: Silakan.
1: Ada Bunda Budi, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Cipnya juga, untuk Beli di Tokyo, Mami Nien, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Janura, Meli, sama Bu Nyomanya. Ya, semuanya dulu, Mak.
0: Baik.
1: Ya, selamat bertugas, Mak. Terima kasih waktunya. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye. Terima kasih. Mbak Yeni yang ada di kawasan Tiguase katanya pengen banget tadi hadiah. Tapi mau gimana lagi? Karena nyari ojek susah gitu ya. Terima kasih antusiasnya Mbak Yeni. Semoga next ya, tahun depan bisa hadir. Atau hari-hari biasa juga gak masalah. Kalau lewat, memang lewat ke Singaraja gitu ya. Apalagi tinggalnya lumayan jauh di Tiguase, bisa mampir-mampir nanti ke sini ya, ke RRI Pro 1 Singaraja. Baik, pendengar, kembali ini sapa lagi 24644 Lopina, selamat sore.
2: Selamat sore Lopina, ke Eni.
0: Iya, selamat sore juga. Ini dengan yang di timur ya?
2: Ya.
0: Pak London?
2: Ya.
0: Benar?
2: Benar.
0: Benar, baik.
2: Dan Inggris.
0: Pak Inggris. Lagunya apa, Bapak?
2: Apa kabarnya, Gak Eni?
0: Kabarnya sehat. Bapak gimana?
2: Sehat juga, Gak Eni. Lagunya?
0: Napi?
2: Rahasia Perempuan.
0: Rahasia Perempuan.
2: Yeah.
0: Iya, salamnya buat siapa?
2: Salam Bu Madya Resmi, Bu Ketut, Jodoh Ketut dan Madya
0: Resmi. Bapak Rahasia Perempuan yang miliknya Ari Lasso ya?
2: Enggak,
0: siap.
2: Mbak Ari BT, Mbak Ari Semeru, Bu Janura Bangli, Mbak Madya Widi Tokyo, Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Garo, Cik Eli, Bu Jero, Pak Ketut Lasso, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga, Pak Lilo Getut, Pak Gerodak, Pak Bano, Pak Cet, Pak Jumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewan Dara, Pak Nyoman Netep, Mas Mister Mahmud, Madetawan, Pak Dayang, semuanya GNI.
0: Oke, siap. Itu aja Bapak.
2: Dirgahayu RRI supaya tetap jaya di udara GNI. Jaya-jaya.
0: Iya, terima kasih untuk Pak Inggris yang ada di kawasan Dejo Kulo sana. Wah, terima kasih banyak ucapannya untuk RRI Singaraja tercinta. Terima kasih. Dan pendengar, kali ini kembali kita sapa dulu ya. Di WA call kali ini nih, sapa dulu Lovina, selamat sore.
3: Lovina, Mbak Eni.
0: Iya, selamat sore Bunda.
3: Bunda sudah sampai di rumah.
0: Astunggare, selamat.
3: Sudah sembahyang untuk cilem. Sebentar mau pertemuan lagi.
0: Oh, mau pertemuan lagi, sibuk sekali Bunda.
3: Iya, pertemuan Oriba sama teman-teman.
0: Oh, genten. Iya, sehat selalu Bunda. Lagunya apa
3: sehat
0: nih?
3: Sehat selalu juga buat Mbak Enek sekeluarga. Iya. Lagunya dari ada band saja.
0: Ada band yang mana?
3: Pemain Cinta.
0: Pemain Cinta. Oke, salamnya buat siapa Bun?
3: Iya, salamnya buat teman-teman semua, sehat selalu. Mbak Eni, tadi seru banget ya.
0: Oke, benar.
3: Aduh, luar biasa. Jadi selamat ulang tahun untuk RRI Singaraja, Hari Radio ya, yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.
0: Oke,
3: terima
0: siap.
3: Kasih Mbak Eni.
0: Iya, terima dadah. Kasih nih kembali Bunda Budi yang dari kawasan Tamlang tadi udah kesini ya. Bareng ada joget Pak Samong juga. Wah, Pak Samong ternyata diam-diam bisa joget dan nih. Oke, tadi ada Mbak Mini juga ya. Terus ada Pak Jero Maliarse, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru juga tadi hadir. Terus ada ibu-ibu banyak pokoknya ya, karena ini enggak tahu semua namanya. Jadi yang kenal-kenal, yang tak kenal-kenal gitu ya, yang pernah nyapa namanya tahu, tapi kalau yang lain-lainnya tadi sebenarnya banyak banget yang hadir tapi enggak hafal ini nama-namanya semua. Terima kasih pokoknya sudah hadir meramaikan acara Hari RRI. Kemudian ada Peka Putu di Bubunan monitor nggih, nggih. Ada siapa ini? Riyama. Request lagu September Ceria Vina Vanduita, Vina Vanduinata dari Cik Guria di Jaksel. Cik Guria, lagunya digabung dulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga ucapannya. Selamat Hari RRI ke-81, semoga RRI jaya selalu. Wah, terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak Mini, halo Eni, selamat bertugas, terima kasih. Tadi Mbak Mini juga sempat menyapa, nggih, terima kasih. Bang Ujang Fadil juga, selamat ulang tahun RRI yang ke-81, semakin jaya di udara, amin. Suha, terima kasih banyak. Cuaca Singaraja panas cetar membahana. Iya, jadi ya pendengar, selamat sore juga buat siapa lagi ini, pokoknya buat semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Ada Adi Darmata di Bon Dalam, lagunya digabung dulu ya. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah di request. Ada Republik, Sandiwara Cinta, Ari Lasso, Rahasia Perempuan, dan juga ada band Pemain Cinta.

0: Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan. Radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatukan kita. Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Baik, 24644 terlebih dahulu, Lovina, selamat sore.
1: Selamat sore, Lovina.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan saya, Mbak Eni.
0: Iya, sayanya siapa ini?
1: Lupa ya.
0: Iya, lupa, benar lupa. Yang di mana ini?
1: Luar Bali.
0: Situbondo? Bukan.
1: Iya.
0: Benar ya? Kok tumben ya? Enggak sama suara Pak Banu ini, Pak. Gimana ini?
1: Dan lupa.
0: Lupa ini ya. Ini efek masih gini apa namanya? Setengah word ini.
1: Kabar baik, Pak.
0: Kabar baik. Pak Banu gimana?
1: Juga baik. Mm-mm. Lagunya banyak.
0: Lagunya apa?
1: RRI tetap dalam jiwa Isyana.
0: Isyana?
1: Iya, dari Isyana, dari Isyana. RRI tetap dalam jiwa.
0: RRI tetap dalam jiwa. Coba ini cari dulu ya.
1: Salamnya ada Gus Bawa, pada Pak Pipi, Mr. Mahmud, Wak Daeng, ada Biawati.
0: Sorry. Oke. Bapak sebentar dulu, lagunya masih ini. Iya, saya masih nyari, sabar dulu Bapak, sabar. Iya, ini masih Eni masih nyari, makanya sabar dulu Bapak sayang, sabar. Iya, terima kasih kembali. Baik, baik. Oke, terima kasih untuk Pak Banu yang ada di situ Bondo. Tetap dalam jiwa dari Isyana Saraswati ditunggu. Sudah ini siapin. Sabar. Kalau request lagu kita nggak bisa langsung comot karena sebenarnya banyak banget. Ada koleksi lagu, jadi kita harus cari dulu sesuai dengan judul. Jadi mohon bersabar ya. Baik pendengar, disapa lagi 24644. Lopina, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, halo. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Dek Tambang ini kah?
2: Iya, benar.
0: Benar ya?
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Dek?
2: Lagunya?
0: Mau request lagu apa?
2: Noah.
0: Noah yang mana?
2: Kala Cinta Menggoda.
0: Noah Kala Cinta Menggoda?
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa? Silakan.
2: Yang tadi ada Pak Banu ya. Buat Bu Eli, Bu Arismeru, Bu Bunga Telaga, Juni Arista. Buat RRI, moga jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Buat pendengarnya. Buat Mbak Eni, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Dek Tambang di kawasan Bungkulan sana. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan terima kasih juga ucapannya untuk RRI tercinta. Terima kasih banyak. Baik, pendengar Pro 1, kita sapa lagi ya. Kita sapa lagi satu penelpon. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Lopina, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Lopina.
0: Iya, Pak Ali. Iya, selamat sore, Pak Mahmud. Mau request lagu apa? Piye kabare, kabare baik, Pak Mahmud gimana? Iya, lagunya apa, Bapak?
3: Lagunya Empat Mata.
0: Empat Mata. Jindak. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat barusan Dek Tambang. Pak C.
0: Ya.
3: Adik saya itu Warik BT. Maderi Bau, selamat siang, selamat sore. Terima kasih, udah gitu aja Mbak Ani.
0: Iya, siap. Terima kasih kembali untuk Pak Mahmud. Terima kasih banyak sudah bergabung di WA Call Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Oke, kali ini ada siapa lagi ini? Mbak Mini selamat sore tadi ketemu ya. Oke, Ibu Nyoman Swastini. Oke, Swastiastu, selamat sore Mbak Ayu. Ini dengan Eni Ibu, bukan dengan Ayu. Selamat ulang tahun untuk RRI Singaraja. Semoga sukses dan tetap jaya matur susama. Salam sama semuanya. Iya, terima kasih Ibu Nyoman Swastini. Kemudian ada Ibu Jeruk Puspa. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya di udara. Selamat sore Mbak Eni, semoga sehat dan bahagia selalu. Salamnya buat Mbak Yeni, Pak Inggris, Bunda Budi, Belitawan, Ibu Janura, Mas Wawan, Ibu Manda, Nini Jerusari Mekar, dan semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu. Request lagunya Jamrud, baik Ibu, nanti kalau ada waktu Bu nge, Kang Wendy gabung dumun lagunya. Terima kasih banyak Bu Jero, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada Mbak Sudi. Oke, Dek, request lagu Andai Ku Tahu. Makasih, tetap semangat di hari ulang tahun ke-81. Sekali di udara, tetap di utara matugas, Dek. Ya, terima kasih Ibu, tadi sempat ketemu ya pensiunan kita Ibu Sudi, terima kasih banyak sudah bergabung di Lovina untuk kali ini. Kemudian ada Pak Grodak juga, selamat sore Pak Grodak. Ada Pak Nyoman Dewi Antara bersama istri Ibu Wayan Ratna Dewi Pedawu mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Pada umumnya khususnya RRI Singaraja, semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Di ulang tahunnya 81 tahun 2026. Terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara bareng istri tercinta. Terima kasih banyak. Oke, baik, Bang Ujang Fadel juga yang bergabung di live TikTok. Selamat beraktivitas Bang ya. Terima kasih. Bu Ari BT juga. Selamat sore Mbak Eni. Selamat sore juga Bu Ari. Tadi sudah sempat ketemu kita ya. Oke, terima kasih banyak. Dan kembali kita dengerin 3 lagu ada Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, Noah Kala Cinta Menggoda, dan The Baginda's Empat Mata.

tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ketut Ngurah Haryo, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia. Merdeka! Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, masih bersama Eni ya di Lovina, lagu pilihan Anda. Jadi mohon maaf, Eni tidak bisa menyapa pendengar lagi karena keterbatasan waktu. Jadi untuk Lovina, Eni tuntaskan sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 semuanya yang sudah setia banget mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Nanti ini bakal kembali tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Mas MD kita yang tentunya pasti akan menghibur pendengar Pro 1 semuanya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita dengarkan satu lagu lagi deh untuk Anda semua yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Tapi sebelumnya ini menyapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada Benson Andika, selamat sore. Kemudian ada siapa lagi ini? Ibu Kom, terima kasih juga Bu Kom. Pak Wayan Madia juga terima kasih. Ada Pak Dago juga, Kak Dago yang ada di Lopina, Pak di Bakti Serage, terima kasih. Lagunya digabung Dumun ya. Terus ada siapa lagi ini yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Lopina, Mbak Eni, ikutan gabung aja. Salam buat grup A, saya kasih happy buat Mbak Eni, makasih buat RRI. Semoga selalu jaya di udara, jaya, jaya, jaya. Terima kasih buat RBT. Kemudian Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara merdeka. Iya, merdeka juga. Terima kasih untuk siapa ini ya? Oke, belum kesimpan nomornya, Bapak Igede Mangku. Terima kasih Bapak, selamat sore. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada Mbak Mini juga, selamat sore. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Besti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore mendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, senang sekali ya. Sore hari ini, Eni kembali hadir menemani Anda semuanya. Kali ini kita di Dialog Ekonomi Digital, seperti biasa ya. Jadi topik yang akan kita bahas mengenai digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi. Narasumber sudah hadir di studio, ada Dewe AKP selaku Ketua Pengurus KPN Rupekes RSUD Buleleng. Pendengar Pro 1, koperasi selama ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi yang tumbuh dari anggota dan untuk anggota. Namun di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, koperasi juga dituntut untuk beradaptasi. Digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, efisiensi, sekaligus memperluas akses anggota terhadap informasi dan layanan koperasi. Jadi dengan teknologi, pengelolaan koperasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terbuka, mulai dari pencatatan transaksi, kemudian pelayanan anggota, penyampaian informasi, hingga pengelolaan keuangan dapat memanfaatkan sistem digital. Lantas sejauh mana digitalisasi

0: Ya, setungkare baik.
1: Oke, jadi kita akan membahas mengenai digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi. Kalau biasanya ketemu bahas tentang usahanya. Nah, kali ini tiba-tiba membahas tentang koperasi nih. Wah, ini perubahan yang luar biasa. Nah, mungkin di awal bisa dipaparin dulu sedikit maksud dengan digitalisasi koperasi itu seperti apa, Pak Dewa?
0: Ya, terima kasih ya sebelumnya, Bu Eni. Ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya koperasi itu sama juga dengan usaha, ya. Cuman bedanya kalau koperasi itu kita berkelompok. Jadi kumpulan orang, bukan kumpulan uang. Kalau usaha itu identik dengan bisnis, jadi kumpulan uang dia. Jadi sedikit orang, banyak dana, jadilah usaha. Tapi kalau koperasi lebih banyak misi sosialnya. Nah, kaitannya dengan digital. Nah, kita mungkin sedikit cerita nih ya. KPN Rupekes itulah koperasi pegawai negeri rukun pegawai kesehatan. Jadi di bawah naungan RSUD Buleleng. Nah, sebelum kita masuk ke digitalisasi, dulunya KPN Rupekes ya masih konvensional juga, dari tata buku, pencairan, rekrut anggota. Jadi banyak hal-hal yang miss, kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, kemudian di tahun 2024 kebetulan Tiang diberi mandat oleh direktur sebelumnya, waktu itu Dr. Arye. Nah, diberi tugas untuk menghidupkan koperasi ini karena sebelumnya sempat vakum dari pandemi. Ya. Nah, kemudian banyak ya karena banyak masalah, jadi mungkin tidak banyak orang yang agak sedikit nekat nih menghidupkan kembali. Nah, salah satunya yang kita dorong itu adalah menggunakan digital. Jadinya kenapa judulnya digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi. Di sini dengan semuanya baik digital, baik transaksi atau perekrutan, peminjaman, jadi semua teman-teman anggota bisa ngecek juga langsung baik itu kekayaannya, sisa pinjamannya berapa. Dengan begitu mendorong teman-teman lebih percaya. Terbukti di tahun kedua ya efektifnya kita jadi pengurus dari 2024 itu teman-teman anggota di RSUD semakin banyak, yang hampir setiap tahun itu bertambah terus setiap 100 anggota.
1: Okay.
0: Ya. Nah, itu sehingga kita terus mendorong memperbaiki, upgrade diri untuk semakin terbuka dan profesional.
1: Iya, jadi memang ya, apalagi sekarang memang dunia digital, apa-apa semuanya harus serba digitalisasi. Betul, gitu ya. Memang sih di dunia digital pasti ada plus minusnya juga. Nah, mungkin kalau dalam hal koperasi, ini termasuk ribet apa enggak nih Pak Dewa, kalau kita menuju ke arah digitalisasi? Mungkin kalau kemarin-kemarin kan kita pasti dengan manual gitu kan ya, dengan laporan-laporan seperti apa, itu kan pasti semuanya tulis tangan. Nah, dengan sekarang adanya dunia digitalisasi, jadi semua laporan, kas, kekayaan masing-masing anggota itu kan semuanya harus diinput kan. Betul. Setiap saat dan setiap waktu. Betul. Nah, mungkin kalau dari yang awalnya mungkin masih manual kemudian ke digitalisasi, kira-kira ada kendala-kendala yang dihadapi?
0: Nah, kebetulan kita kemarin di KPN itu karena memang sempat vakum. Nah, jadi kita memang sedikit merombak total. Artinya dari karyawan, terus kemudian digital. Kebetulan kita buat digitalisasi ini dari teman-teman anggota juga. Ada teman-teman IT yang di RSUD kita libatkan, kita buat digitalisasi semua sekarang by web, berbasis web. Jadi bisa dicek via HP semua, baik itu simpanannya, pinjamannya. Memang di awal-awal kita perlu adaptasi lah gitu. Adaptasi dalam artian untuk melatih SDM supaya profesional dan transparan.
1: Jadi karena udah digitalisasi pasti harus adanya keterbukaan. Betul, kan gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin kalau kemarin manual mungkin masih tiba-tiba bisa dirubah sedikit-sedikit. Betul. Tapi kalau sekarang sudah digital ya sudah, harus online berarti.
0: Ya, sudah connect dia, jadinya sudah sinkron. Kalau ada yang dirubah, yang mana yang

0: pasti akan gampang kita cross checknya.
1: Gitu. Oke, okay. Berarti itu harus update datanya sewaktu-waktu ya?
0: Kita setiap hari laporan, okay. tutup kas langsung laporan.
1: Oke, okay. Nah kalau misalkan kalau sistem anggota di biasanya koperasi pada umumnya itu kan ada simpan pinjam, ada yang nabung. Nah kalau dari koperasi yang dikelola di RSUD sendiri itu sistemnya seperti apa Pak Dewa?
0: Kalau koperasi prinsipnya kurang lebih sama, jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib. Nah cuman yang membedakan di KPN Rupekas ini karena kebetulan dia koperasi pegawai negeri. Jadi kita ada beberapa unit usaha. Nah, di mana nanti unit-unit usaha ini jika teman-teman anggota bergabung ke KPN Rupekes, ya bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Artinya fasilitas di Waserda toko retail kami ada 2, kemudian ATK konveksi yang baru kita rintis juga. Lahan parkir, jadi ada member, jadi ada promo-promo khusus ya untuk teman-teman anggota. Kemudian ya lahan parkir, sementara baru itu aja. Termasuk makanan minuman pasien itu yang juga kita kelola.
1: Oh itu sekarang koperasi yang kelola. Oh gitu, berarti jadi untuk apa namanya tadi retail-retail makanan gitu mungkin kayak minimarket lah istilahnya, iya, itu juga dikelola sekarang oleh koperasi.
0: Betul.
1: Baik, nah kalau boleh tahu perubahan paling nyata yang bisa dirasakan koperasi setelah menerapkan sistem digital seperti apa nih Pak Dewa?
0: Jadi lebih mudah. Artinya begini, kemarin kalau teman-teman anggota melakukan pinjaman, dia mau menanya berapa sisa utang. Kadang-kadang kita digangguin malam-malam nih. Sedangkan jam operasional kita kan terbatas sampai jam 3 misalnya. Nah, kadang-kadang kita pengurus digangguin malam-malam. Nah, kita rubah pelan-pelan dengan ini kita berlakukan jam operasional. Kemudian di sistem sendiri ada istilah bisa ngecek simulasi pinjaman. Jadi mereka sambil tidur, sambil rebahan, umpamanya sisa pinjamannya lagi 2 juta gitu, dia mau top up jadi 20 misalnya, nah simulasinya kelihatan sendiri gitu. Jadi mereka secara mandiri bisa menerapkan, melihat itu.
1: Oke, jadi dari sisa kas mungkin terus kekayaan, hutang piutangnya itu semuanya bisa dilihat lewat akses, termasuk mungkin anggaran atau kas dari koperasi tersebut.
0: Betul, betul.
1: Wah ini luar biasa sih, jadi pasti anggota juga pasti merasa nyaman. Betul. Karena kan bisa ngecek sendiri, karena tadi seperti yang Pak Dewa bilang, kalau dulu masih manual jam 12 diganggu, hutang saya sisa berapa, yeah. Besok saya mau konven harus sudah ada gitu. Baik, nah ini termasuk langkah yang luar biasa, semoga koperasi-koperasi yang lain juga bisa ya meniru dari digitalisasi yang sudah dilakukan oleh KPN Rupekes ya yang ada di RSUD Buleleng. Kalau boleh tahu anggotanya sampai saat ini ada berapa Pak Dewa?
0: Untuk saat ini baru 600 ya.
1: Baru 600. Ya. Itu baru ya.
0: Masih karena kita kan belum menerapkan wajib untuk menjadi anggota. Karena ya flashback istilahnya masa lalu, jadi kita mencoba secara organik ya, animo teman-teman anggota yang di RSUD cukup tinggi. Artinya dari target yang 100 per tahun itu tercapai terus gitu. Jadi paling tidak setiap tahun naik terus 100 anggota.
1: Oh, maksudnya penambahan anggotanya.
0: Penambahan anggota. Betul.
1: Itu untuk anggotanya itu khusus untuk ASN dalam artian PNS aja apa? Di sana kan juga ada tenaga P3K, outsourcing mungkin apa itu gabung juga jadi anggota.
0: Sesuai dengan hasil rapat ADART karena kan kita payung hukumnya tetap di ADART. Nah, di sana ketentuannya bisa menjadi anggota jika pegawai RSUD. Artinya pegawai RSUD bisa ASN, bisa kontrak, atau bisa yang lingkupnya di RSUD.
1: Oke, berarti semua pegawai bisa.
0: Bisa.
1: Enggak harus yang udah statusnya PNS. Tidak, gitu ya. Tidak. Jadi semuanya sampai saat ini sudah ada 600 anggota.
0: Ya, baru 600.
1: Wah, ini luar biasa. Kalau mau tahu nih, simpanan pokoknya setiap bulan kena berapa ini?
0: Kalau simpanan pokok itu kan pertama. Sekali pada saat daftar itu kita bebankan 100.000. Tapi itu sekali aja.
1: Kemudian, kalau simpanan wajib?
0: Simpanan wajib kita ada beberapa skema. Artinya karena kan di RSUD ada yang golongan 4, golongan 3 gitu. Iya. Jadi bertahap ada yang 100, 75, 50 dan kalau yang paruh waktu dia di 25.
1: Wah, berarti harus mengikuti jenjang pegawainya istilahnya.
0: Betul. Nanti menyesuaikan kita. Jadi kita tetap koordinasi dengan keuangan, dengan apa namanya? Dengan bagian kepegawaian untuk biasanya kan ada naik pangkat atau apa, menyesuaikan nanti dia.
1: Wah, luar biasa nih, apalagi sampai mengurus 600 anggota. Kita di RRI aja baru 80. Oh iya. 80-an ya anggotanya, ini luar biasa sih. KPR Rumvekes ini udah sampai 600, bahkan setiap tahun enggak menutup kemungkinan nih tahun depan bisa 7 atau 800.
0: Ya, karena karyawan di RSUD ada 1300.
1: Oh, 1300 total ya, semua.
0: Wow. Paling tidak ya kita baru setengahnya, mungkin target di 5 tahun ya harusnya tercapai 1000 lah.
1: Harus
0: ya
1: tercapai 1000. Berarti yang masih tercecer, yang belum ikut itu kemungkinan karena memang belum mau gabung atau gimana?
0: Karena banyak yang pertama masih itu ya, masih belum masih percaya setengah-setengah, masih ragu-ragu lah
1: artinya. Iya. Ya,
0: itu wajar karena kita juga efektifnya baru di 2024 akhir, efektifnya baru 2 tahunan lah baru berkembang kembali.
1: Oh, jadi masih mengumpulkan keberanian mungkin ya. Keyakinan dulu kira-kira mau gabung atau enggak. Berarti ini tidak diwajibkan gitu ya sistemnya.
0: Ya, untuk di RSUD sendiri tidak diwajibkan.
1: Karena kalau biasa
0: sifatnya sukarela soalnya.
1: Iya. Karena kalau seperti yang kita ketahui kan kalau setiap perkantoran atau instansi itu ada kooperasinya, itu biasanya kan diwajibkan. Di mana-mana kan diwajibkan ya, karena di RRI sendiri juga kita harus wajib untuk gabung karena itu seperti yang tadi di awal Pak Dewo bilang, dari kita untuk kita istilahnya kan gitu ya. Apalagi dengan adanya kooperasi mungkin dimudahkan, kita kan ada keperluan apa kan bisa sistem ngebon seperti itu.
0: Betul. Jadi di Waserda ya, kalau kita Warung Serba Ada itu, nah di aplikasi juga nanti kan biasanya dipotong simpanan wajib, kemudian ada voucher anggota. Nah, voucher anggota untuk menstimulus unit usaha Waserda, artinya merangsang Waserda agar dibantu secara pembelanjaan oleh anggota. Nah, di sana nanti tinggal scan barcode aja di aplikasi, kepotong otomatis dia gitu.
1: Oke, berarti sama di sini juga ada sistem kupon. Jadi kupon, setiap bulan ya, biar ada pemasukan lah istilahnya. Dan itu sebenarnya sudah sangat memudahkan sekali bagi anggota dan pegawai juga. Karena kan misalkan kita kayak kebutuhan apa yang diperlukan itu kan bisa di-list dulu, kemudian dicarikan oleh pihak koperasi. Nah, ini udah luar biasa. Dari 2024 akhir ya Pak Dewo ya, sampai sekarang sudah pertengahan lah hitungannya 2026. Progresnya seperti apa?
0: Kalau progres mungkin sebenarnya yang bisa menilai itu pengawas ya.
1: Pengawas.
0: Tapi secara garis besar progres nyatanya dari 2024 kita sudah sampai saat ini 4 unit usaha yang kita kembangkan, sekitar 3 yang sudah mulai bisa mencetak SHU lah. Yang satu yang masih baru karena memang baru efektif 3 bulan, yaitu lahan parkirnya baru kita kelola. Mungkin ke depan juga unit-unit usaha yang bisa dikembangkan di RSUD bisa kita ambil kembali. Karena memang komitmen dari direksi, dan kebetulan kita juga berusaha untuk profesional, artinya walaupun itu punya milik rumah sakit, kita tetap profesional membayar sewa Kenten.
1: Berarti sistem sewa, jadi kita yang tetap menyewa istilahnya ya, pihak koperasi Kenten. Kalau untuk SHU gimana? Kalau SHU biasanya kan rata-rata tapi ini tergantung koperasi masing-masing sih. Kalau SHU kan itu ada yang dibagi atau yang enggak. Nah, kalau sendiri koperasi di RSUD sendiri gimana untuk SHU, apakah dibagi atau mungkin 50% atau gimana sistemnya seperti ya apa?
0: Kalau SHU sendiri kita sudah tuangkan juga di ADART. Jadi sekitar 55% kita bagikan untuk anggota. Jadi nanti ada skemanya yang aktif melakukan pinjaman, kemudian yang memiliki SHU sama yang melakukan pembelanjaan di Waserda. Jadi di sana persentase. Makanya teman-teman anggota kita terus sosialisasikan, kita harapkan agar pada saat berbelanja mereka tetap menginfokan nama namanya atau user saya anggota gitu, supaya langsung otomatis tercatat nanti di akhir tahun.
1: Oke. Berarti itu dari 100% 55 dibagi sisanya berarti dialihkan ke simpanan wajibnya.
0: Sisanya itu sesuai persentase, artinya kan ada yang untuk pengurus, ada yang untuk anggota. Jadi 100% tetap dibagi.
1: Oke.
0: Cuman yang 55% untuk khusus anggotanya.
1: Oke. Iya, karena kan setiap koperasi biasanya punya sistem masing-masing, yes, kan begitu nggih. Jadi semuanya pasti yang pasti itu untuk kepentingan bersama lah istilahnya kan nggih, apalagi mengelola 600 orang itu enggak mudah kan. Membayangkan aja 600 kepala yang harus diurus gitu. Apalagi yang mungkin tidak punya pemikiran yang sama. Jadi kita memang harus kadang kan ada yang memang harus kita jelaskan banget supaya dia mengerti, apalagi dunia digitalisasi seperti sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih dalam penerapannya pasti tidak mudah. Apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar koperasi dalam melakukan transformasi digital nih, Pak Dewa?
0: Kalau di rumah sakit itu memang cukup unik ya. Artinya dengan banyaknya orang, banyak juga kompleks juga ini masalah-masalah yang ada. Kebetulan di RSUD itu sebenarnya orang-orangnya cukup kritis di sana.
1: Kritis, sama kayak pasiennya, ada yang berapa kritis ya? Ya
0: mungkin karena efek jenuh di
1: efek jenuh menangani di pasien ya.
0: Artinya di sana banyak juga orang-orang yang sudah cukup senior,
1: benar.
0: Jadi mungkin sedikit gaptek dia. Ya kita tetap pandu, kita sosialisasikan. Kadang-kadang teman-teman staff kita di KPN Rupekes kita jemput bola. Jadi ke ruangan, jika umpamanya ada yang tidak paham atau yang tidak bisa nginput atau melihat kekayaannya atau apa, kita jemput bola juga. Memang perlu edukasi yang cukup lama lah artinya.
1: Iya benar. Berarti dalam koperasi ini juga merekrut beberapa pegawai?
0: Iya betul.
1: Atau cuman menggunakan anggota yang ada di koperasi atau mencari pegawai dari luar?
0: Kalau saat ini kita memang arahnya lebih profesional, artinya pengurus dari anggota, pengurus dan pengawas. Nah kemudian untuk karyawan sendiri semuanya profesional, artinya kita rekrut dari luar. Makanya tadi di awal itu kita di tahun di 2025 itu masih tipis lah profitnya, karena kita memang masih memaksimalkan biaya operasional khususnya gaji karyawannya. Nah, syukur-syukur di 2026 sudah mulai kelihatan, dari Januari sudah ada SAU gitu.
1: Iya, tapi ini kan sistem koperasinya juga setiap tahun pasti ada ratnya kan, sama iya, kayak koperasi-koperasi yang lainnya. Jadi kesepakatannya seperti apa kan sama seperti itu Pak Dewo ya.
0: Iya.
1: Oke, nah jadi ini sebenarnya luar biasa banget sih, karena ini yakin belum semua koperasi yang menerapkan sistem digitalisasi, apalagi dengan anggota yang seabrek ini istilahnya ya, 600. Jadi yang punya anggota di bawah 100 saja rata-rata kayaknya belum semua ke dunia digital. Tapi di koperasi RSUD sendiri udah luar biasa sih. Semoga yang mendengar obrolan kita sore hari ini terinspirasi ya untuk menerapkan, mungkin yang kerja di koperasi atau mungkin yang mengelola koperasi mungkin bisa menerapkan sistem digitalisasi seperti yang sudah diterapkan di KPN Rupekes RSUD Buleleng. Nah, jadi pendengar Pro 1, bila ada yang ingin bertanya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0362246444 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 3999790. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, tahukah Anda? Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, kita masih di segmennya Ekonomi Digital untuk sore hari ini dan masih bersama Pak Dewo AKP ya, selaku Ketua Pengurus KPN Rupekes RSUD Buleleng. Kita masih membahas terkait digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi. Jadi memang ya, dunia digital kita harus mengikuti trennya juga Pak Dewo ya, biar tidak tertinggal. Karena seperti yang pembahasan tadi, kayaknya bagus banget kalau setiap koperasi itu mau menerapkan sistem digitalisasi ini, sebenarnya bagus banget. Karena dari penjelasan tadi, kita mau cek saldo hutang, terus kekayaan itu udah tinggal pakai jari aja, udah tinggal geser aja di layar handphone udah bisa kan, gitu istilahnya. Jadi kalau manual mungkin kita harus menunggu dulu, besok ketemu dulu sama pegawai KPN-nya nih, nanya-nanya gimana untuk terkait utang-utangnya lagi berapa, saldonya lagi berapa. Nah tapi dengan adanya dunia digitalisasi ini sebenarnya dipermudah, tapi pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah kalau boleh tahu, tadi kan tantangannya sudah nih, terus kalau dari sisi positif dengan adanya era digitalisasi ini seperti apa Pak Dewo sendiri?
3: Kalau sisi positifnya otomatis ya mempermudah, kemudian transparansi sehingga minat calon teman-teman anggota jadi semakin banyak dia. Kemudian kita lebih mudah, seharusnya lebih mudah dalam memberikan informasi. Artinya kalau dulu mungkin harus cari-cari berkas dulu baru kita, oh ini loh begini. Kalau sekarang tinggal kita buka HP, oh ini loh fiturnya, ini programnya apa aja. Kadang-kadang kan kita lupa nih, suka lupa, tinggal buka di HP. Jadi istilahnya mendekatkan diri terhadap koperasi, karena koperasi itu kan sebenarnya kalau teman-teman menjadi anggota, sebenarnya usahanya milik mereka juga gitu. Karena kan konsep koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota, bukan milik pengurus atau pengawas gitu. Jadi teman-teman anggota wajib ikut membesarkan, kemudian merawat dan mengkontrol juga gitu.
2: Oke, jadi itu kemudahan ya. Betul. Kalau kita lihat dari sisi positif, jika arah koperasinya ke dunia digitalisasi. Karena seperti yang dibilang tadi, semoga banyak yang mendengar nih anggota-anggota koperasi, mungkin nanti bisa menyampaikan, ya udah kenapa enggak digitalisasi aja. Kalau boleh tahu, digitalisasi koperasi ini dari RSUD sendiri itu dalam bentuk aplikasi atau website atau gimana?
3: Kita berbasis web, jadi bisa tinggal diklik di Google lah ya. www.rupekes.com, jadi nanti muncul di sana fiturnya. Semua di situ kelihatan aksesnya, jadi bisa nanti di situ ada proyek-proyek kita. Kebetulan jadi kita sebenarnya ada beberapa proyek juga. Jadi proyek lahan parkir Waserda ini, karena di awal-awal kita kan memang belum ada sumber dana yang pasti ya. Nah kita coba lempar kemarin istilah kerennya sekarang crowdfunding, jadi usaha patungan. Nah kalau Waserda ini kita teman-teman kolaborator sekitar 30 orang. Nah itu juga peluang-peluang kalau teman-teman yang mau bergabung menjadi anggota di KPN Rupekes. Jadi selain dia punya simpanan wajib yang rutin dipotong dari gajinya, jadi nanti dia dapatnya pembagian SAU, bisa juga nanti dari dividen kolaboratornya. Jadi bisa per 3 bulan, per 6 bulan, tergantung nanti skemanya seperti apa.
2: Oh, itu beda.
3: Beda ya. Lagi itu.
2: Oke. Okay. Ya. Berarti banyak ada pelayanan-pelayanan tertentu di koperasi ini.
3: Bahkan,
2: gitu.
3: Bahkan kita juga kerjasama sama teman-teman. Kebetulan kita saya kan tergabung di HIPMI, di WMS. Jadi ada teman-teman yang memiliki usaha misalnya kayak di Ediarta atau Badilan atau di Atlantik. Kemudian banyak beberapa vendor-vendor juga. Jadi termasuk IEPA, Pegadaian itu kalau umpamanya ada yang mau bertransaksi di sana bisa melalui KPR Bekas. Seperti kemarin kita kan banyak beberapa yang kredit HP, kredit kendaraan di Yamaha Suria Motor itu. Lumayan kita gini ya, jadi kita sudah kerjasama di sana, nanti untuk cicilannya atau kredit melalui KPN.
2: Oke, karena emang udah ada MOU istilahnya gitu ya, dengan pihak ketiga. Jadi mempermudah juga ini untuk anggotanya. Siapa tahu mau kredit motor katanya, kredit handphone, wah bisa. Nah, kalau dari sisi membangun keseimbangan nih antara pelayanan digital dan pelayanan secara langsung kepada anggota seperti apa?
3: Kalau keseimbangannya lebih ke sosialisasi rutin, artinya per 6 bulan kita adakan tatap muka juga. Jadi biasanya kita sounding dulu, biasanya mau di tanggal berapa atau bulan apa, jadi kita kumpulkan, kita kayak penyegaran kembali. Kadang-kadang kan via WA atau by aplikasi aja mungkin kurang puas juga teman-teman. Jadi sebelum rat, jadi kita ada sosialisasi, diskusi seperti kemarin. Kebetulan ada kegiatan kayak makan bersama untuk dokter-dokter. Ya kita juga fasilitasi, kita undang salah satu vendor mobil listrik. Kita libatkan di sana untuk promosi juga.
2: Untuk sosialisasi.
3: Saya harapkan semuanya memiliki dampak. Artinya mereka dapat promosi, kita dapat temu kangen istilahnya, bertukar pikiran, memberikan informasi terkait progres-progres di KPN Upekas seperti itu.
2: Oke, sebenarnya sih luar biasa sih KPN ini ya, karena bisa mencakup berbagai jenis usaha istilahnya. Betul, ya. Betul. Tadi dari tadi penjelasan dari parkir Waserda itu juga dikelola, termasuk tadi untuk makanan-makanan ke fashion juga.
3: Betul, ya.
2: Perlengkapan segala macam itu juga dikelola oleh koperasi sendiri.
3: Ya.
2: Oke, berarti koperasi ini dari awal berdiri emang udah digitalisasi apa awalnya manual dulu?
3: Sebenarnya kalau KPN Rupekas itu kan berdirinya dari tahun 57 ya. Nah, kemudian pasang surut, pergantian pengurus. Nah, di efektifnya di pada saat kepengurusan kami di 2024 baru kita rubah total menjadi digitalisasi semua by sistem. Jadi sehingga karena kita kan sebenarnya baik pengurus maupun pengawas semuanya bekerja di RSUD. Jadi bukan sampingan juga, tapi kita tetap profesional tentunya dengan menggunakan digitalisasi. Jadi kita bisa memantau dari kantor atau pada saat di luar jam kerja. Intinya tidak menghilangkan tidak mengganggu jam kerja yang utama gitu.
2: Oke, jadi kan memang karena ini sistem koperasi istilahnya kekeluargaan gitu ya, dari kita untuk kita tentunya. Nah, mungkin setelah menerapkan sistem digitalisasi sehingga banyak juga anggota-anggota yang bergabung setiap tahunnya. Jadi harapannya next tahun depan biar jadi berapa? 800.
3: 800 atau 1000 lah.
2: 800 atau 1000. Ya, karena mengingat target pegawainya tadi ada berapa?
3: 1300.
2: 1300. Kalau bisa sih semuanya
3: setunggal.
2: Itu kan luar biasa. Anggota mungkin dibandingkan dengan koperasi-koperasi lain, mungkin ini KPR Rupekes yang punya anggota paling banyak.
3: Ya, kalau koperasi ASN ya, KPN itu biasanya yang besar-besar itu koperasinya RSUD.
2: Itu dah yang paling besar, ya, paling banyak.
3: Artinya anggota kayak di Klungkung, Rumah Sakit Sanglah itu. Nah, kebetulan untuk kita juga untuk upgrade teman-teman biar nambah wawasan juga pengurus, pengawas, kita juga beberapa studi banding ke koperasi-koperasi yang memang sudah profesional. Salah satunya ya Kamadu yang di Sanglah. Itu sudah luar biasa, sampai punya kos-kosan, sampai punya apa namanya mobil ambulan sewaan. Dia sudah ya sudah besar lah ini. Kayak mungkin apa namanya
2: itu
3: arah
2: jadi,
3: kita
2: acuan ya,
3: acuannya itu.
2: Wah luar biasa. Jadi kalau bisa sounding ke koperasi-koperasi lain gitu, dapat ilmunya kan luar biasa. Apalagi sekarang yang mengelola KPR UPK sendiri ya masih tergolong anak muda lah ya. Meskipun usianya udah gak muda banget. Karena tadi kan Pak Dewo bilang masih 40 ke bawah masih kategori anak muda katanya. Oke baiklah.
3: Sudah agak miring-miring.
2: Yang penting miringnya sejajar antara kanan dan kiri ya. Baik pendengar Persatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada ya. Gak kerasa obrolan kita sudah lumayan panjang untuk sore hari ini. Dan sudah mendekati waktu untuk kita closing nih ternyata Pak Dewo. Mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman koperasi yang lain biar bisa nih ngikutin jejak KPN Rupeke sendiri ke arah digitalisasi. Silakan.
3: Baik. Intinya jangan pernah ragu untuk digitalisasi, jadi untuk perubahan yang lebih baik. Itu aja sih.
2: Singkat, padat, dan jelas. Oke, siap. Terima kasih Pak Dewo di salah kesibukannya sore hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 untuk kita bincang-bincang ya mengenai topik digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi seperti yang apa yang kita harapkan. Dan ini sampaikan dari tadi juga, semoga koperasi-koperasi yang lainnya bisa bertransformasi seperti KPN Rupik RSUD Buleleng yang sudah digitalisasi. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah setia mendengarkan obrolan kami. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Harapan kita sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas baru.
2: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026.

0: Selamat sore pendengar. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmed. Sementara itu, perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmed.
1: Harapan kita sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas.
2: Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmed. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi warga sekolah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap seluruh proses revitalisasi dapat diselesaikan tepat waktu sehingga fasilitas pendidikan yang diperbaiki segera dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah.
1: Jadi ya, kita lihat sendiri semua, mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas. Hampir semua yang revitalisasi sekolah ini adalah swakelola, ya, semua swakelola. Tetapi ada perencana dan ada pengawasnya. Nah, ini yang perlu perhatian dari kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab nanti ibu kepala sekolah untuk jalannya daripada revitalisasi.
2: Menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Program tersebut didukung anggaran lebih dari Rp21,18 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
1: Kalau dengan sirkulasi bagus, berarti anak-anak lebih sehat untuk belajar di dalam. Ini darahnya dari APBN. Ya, dari murni APBN induk, tapi yang tadi dari anggaran banyak tambah. Ya, yang di sini induk, yang harus selesai di bulan Oktober. Ya,
2: Bu, ya. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pihaknya berharap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga sekolah. Program ini sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar Rp26 miliar diamankan dari seorang warga negara Tiongkok.
3: Tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
4: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan, menjelaskan, penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas mendapat gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia.
3: Penindakan ini berasal dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan berangkat dari terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpang berinisial ZG tadi. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah bungkusan yang dilekatkan pada tubuh penumpang. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang, Bea Cukai Ngurah Rai telah melakukan pengujian melalui PLBC Surabaya, Satuan Pelayanan di Ngurah Rai. Berdasarkan sertifikat hasil pengujian atau identifikasi barang, diketahui bahwa barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas atau aurum dengan kadar di atas 99%.
4: Wawan Darmawan menambahkan, penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar dan atas perbuatannya ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan.
3: Atas perbuatannya, ZG tadi dijerat dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, junto pasal 20 KUHP, junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 pada angka 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
4: Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan.
5: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026.
6: Pertumbuhan ekonomi Bali belum dirasakan secara merata akibat tingginya ketimpangan pembangunan. Meski pertumbuhan ekonomi daerah triwulan 2 2026 mencapai 5,78%, investasi masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita. Sementara wilayah utara, timur, dan barat perlu didorong sebagai pusat pertumbuhan baru. Kondisi ini diperparah oleh lambatnya eksekusi anggaran pemerintah daerah. Kepala Ekonom PT Perbankan TBK Joshua Pardede mencatat penyerapan belanja modal APBD se-Bali per Mei 2026 baru mencapai 11,5%, padahal simpanan dana Pemda di perbankan menembus 3,6 triliun rupiah.
5: Juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026. Sipa Bali pun juga sebesar 3,6 triliun menganggur di tengah BI rate yang meningkat 5,75%. Masalah Bali bukan masalah pada akses dana, di mana realisasi investasi mencapai 49% dari target ya, dan juga tergolong on track, melainkan pada kecepatan eksekusi belanja daerah dan juga lokasi investasi.
6: Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Aradita Priyanti mengatakan, pembiayaan infrastruktur dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan daerah secara lebih merata dan inklusif. PT SMI juga menyediakan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta karakteristik proyek yang akan dibangun.
7: Mungkin yang pertama, kita memiliki mandat dari pemerintah, sebagaimana sudah disampaikan tadi, melakukan pembangunan yang inklusif ya dan merata.
6: Di sisi lain, Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Cokorda Oka Artada Ardana Sukawati menilai pemerataan ekonomi juga perlu dibarengi dengan transformasi sektor pariwisata. Menurutnya, transformasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha tetapi juga pemerintah dan masyarakat.
8: Tidak cukup hanya pengusaha saja yang bertransformasi. Tadi pengarahan dari kreator Pokpi tadi kan banyak arahnya bagaimana pengusaha bertransformasi agar naik jabatan, agar naik status dari informal menjadi formal dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya yang bertransformasi adalah ketiga pilar ini, yaitu pemerintah, usaha, dan masyarakat.
6: Pemerataan investasi, percepatan belanja daerah, dan keterlibatan produk lokal menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil di seluruh wilayah Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
9: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Cuaca kemarau panjang yang ditandai panas, kering, dan angin cukup kuat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan mulai dari dehidrasi, ispa, campak, hingga peradangan kulit, hingga masyarakat dihimbau memperbanyak asupan cairan dan menjaga kondisi tubuh.
10: Pencegahannya sebenarnya mudah, jadi hadapi panas ini, keringat yang berlebih dan penguapan ini dengan minum lebih banyak.
11: Olahraga. Cuaca kemarau panjang dengan kondisi panas, kering, dan angin yang cukup kuat perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Dehidrasi menjadi salah satu keluhan yang paling mudah terjadi, terutama ketika tubuh kehilangan banyak cairan namun tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup. Dr. Putu Arya Nugraha, SPPD, mengatakan penguapan cairan tubuh yang meningkat selama cuaca panas membuat masyarakat rentan mengalami dehidrasi. Kondisi tersebut terutama berisiko dialami mereka yang memiliki kebiasaan kurang minum.
10: Ya, pertama yang paling mungkin pertama kan dehidrasi ya. Penyakit yang disebabkan karena penguapan berlebih dari tubuh, dan itu akan mudah terjadi kalau kita memang punya kebiasaan kurang minum.
11: Untuk mencegah kekurangan cairan, masyarakat dianjurkan meningkatkan konsumsi air, terutama saat banyak berkeringat atau melakukan aktivitas fisik. Jika sebelumnya kebutuhan air sekitar 8 hingga 10 gelas per hari, asupan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 12 hingga 15 gelas dengan menyesuaikan kebutuhan tubuh. Selain dehidrasi, kondisi udara yang kering dan berangin juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap sejumlah penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak. Masyarakat dengan kulit sensitif juga berpotensi mengalami iritasi maupun peradangan akibat kondisi udara yang kering.
10: Tapi secara khusus misalnya kalau kondisi kayak sekarang, angin cukup besar, kering, itu mudah ispa, campak. Jadi tadi saya sudah mendapat pasien campak konsultasi. Itu saya rasa dipengaruhi juga oleh kondisi kekeringan seperti ini. Dan tentu saja juga bagi mereka yang sensitif, misalnya kulitnya juga bisa mengalami, mudah mengalami peradangan ya.
11: Menghadapi kemarau panjang, masyarakat diimbau tetap menjaga kebugaran, mencukupi kebutuhan cairan, dan memperhatikan perubahan kondisi tubuh. Langkah sederhana tersebut penting agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan tanpa terganggu dampak cuaca ekstrim. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Fordas Provinsi Bali mendorong percepatan regulasi imbal jasa lingkungan hidup berbasis satu pulau satu manajemen guna mengatasi ancaman krisis air dan kesenjangan ekologis hulu hilir.
12: Kondisi geografis Bali saat ini dihadapkan pada ancaman krisis air dan defisit hidrologi akibat maraknya ekstraksi air tanah yang telah melampaui ambang batas aman 70%. Ketimpangan makin terasa karena wilayah hulu seperti Kabupaten Bangli yang menjadi daerah resapan air utama menanggung beban konservasi, sementara manfaat ekonomi dan pemanfaatan air terbesar dinikmati oleh sektor industri dan pariwisata di wilayah hilir. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Das BPDAS Unda Anyar Bagus Dwi Rahman menyampaikan rumusan akhir bahwa pengelolaan air di daerah hulu bukan sekedar tanggung jawab moral, melainkan investasi strategis bagi kepastian bahan baku industri di hilir melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup PJLH.
13: Air adalah bisnis, konservasi adalah investasi. Pengelolaan air hulu bukan sekedar tanggung jawab moral atau CSR, melainkan investasi strategis untuk menjamin kepastian bahan baku operasional di hilir.
12: Bagus Dwi Rahmanto menambahkan guna mengatasi kendala resistensi sektor pariwisata dan tumpang tindih kewenangan, Workshop Fordas Bali merekomendasikan pembentukan lembaga perantara multi pihak yang independen serta penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup IJL.
13: Pertajaman regulasi yaitu dengan mendorong penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Bali satu pulau satu manajemen untuk memberikan payung hukum kerjasama antar daerah. Pesanan PJLH di Provinsi Bali, Pemda Provinsi Bali dapat menyusun surat edaran untuk memayungi kegiatan PJLH.
12: Sambil menunggu pengesahan perda, pemerintah Provinsi Bali didorong untuk menerbitkan surat edaran guna memberikan payung hukum sementara bagi pelaksanaan konservasi dan insentif petani hulu. Melalui penguatan regulasi dan integrasi instrumen PJLH ke dalam dokumen perencanaan daerah, pengelolaan daerah aliran sungai di Bali diharapkan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
14: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Buleleng memasuki usia ke-23 pada 9 September 2026 kemarin dengan semangat memperkuat pembinaan dan mencetak atlet berprestasi hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
15: Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang. Banyak onak duri kami lalui. Namun sekali lagi,
11: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng berusia 23 tahun pada 9 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam pembinaan atlet panjat tebing di Kabupaten Buleleng. FPTI Buleleng berdiri pada 9 September 2003 selama 23 tahun. Organisasi ini telah melalui berbagai tantangan dan dinamika dalam mengembangkan olahraga panjat tebing. Kebersamaan, kerjasama, dan kekeluargaan menjadi kekuatan yang terus dijaga hingga mampu mempertahankan eksistensi serta mendorong lahirnya berbagai prestasi. Ketua Umum FPTI Pemkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang FPTI Buleleng. Menurutnya berbagai capaian yang diraih tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh jajaran pengurus.
15: Dengan penuh keharuan dan rasa syukur yang mendalam, kami selaku Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng mengucapkan dirgahayu yang ke-23 bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng yang pas didirikan tanggal 9 September tahun 2003 hingga 9 September 2026. Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang.
11: Memasuki usia ke-23, FPTI Buleleng menargetkan peningkatan kualitas pembinaan secara berkelanjutan. Pengurus didorong memberikan pelayanan terbaik bagi atlet, terutama dalam menemukan dan mengembangkan potensi atlet muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng. Pembinaan tersebut diharapkan mampu membawa atlet Buleleng bersaing di level yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi juga mampu menembus kompetisi nasional hingga internasional. Dr. Haji Wahyudi menegaskan, pencapaian tersebut membutuhkan komitmen dan semangat kebersamaan dari seluruh pihak. FPTI Buleleng juga diharapkan terus menjadi wadah pembinaan yang mampu melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama daerah.
15: Harapan kami kepada segenap pengurus, tentu berbagai capaian baik, prestasi gemilang, kinerja terbaik dapat dipertahankan, bahkan terus kita dorong untuk kita tingkatkan.
11: HUT ke-23 FPTI Buleleng akhirnya menjadi pengingat bahwa perjalanan organisasi bukan hanya tentang mempertahankan prestasi, tetapi juga menyiapkan generasi atlet.

0: olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
1: Pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi Porprov Buleleng 2026 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional Hahornas 2026 pada Rabu kemarin. Kegiatan yang melibatkan 48 pengkap cabang olahraga ini menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Porprov Bali ke-17 tahun 2027. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Praporprov merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Supriyatna, Praporprov tidak sekedar menjadi ajang pertandingan atau seleksi untuk mencari juara. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengukur kemampuan atlet, mengevaluasi pembinaan, memetakan kekuatan masing-masing cabang olahraga, serta menemukan potensi yang dapat disiapkan menuju prestasi lebih tinggi.
0: Kami berharap Praporprov menghasilkan data dan evaluasi yang objektif mengenai kekuatan masing-masing cabang olahraga, sekaligus menjadi dasar untuk memetakan dan memproyeksikan atlet-atlet bayangan yang akan dipersiapkan menuju Praporprov Bali tahun 2027. Terlebih lagi pada Praporprov Bali, Kabupaten Buleleng dipercaya menjadi tuan rumah. Kepercayaan tersebut tentu menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab. Kita tidak hanya ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
1: Rangkaian Praporprov Buleleng 2026 berlangsung mulai 9 September hingga 15 Desember 2026. Selain melibatkan 48 pengkap cabang olahraga beserta pengurus dan atlet, kegiatan tersebut juga diisi 9 koordinator KONI Kecamatan se-Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyambut baik pelaksanaan Praporprov yang dinilai menjadi ruang bagi atlet, pelatih, dan pengkap untuk memproyeksikan atlet berpeluang memperkuat kontingen Buleleng sekaligus mendulang medali.
2: Jadi saya menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini karena kegiatan ini mungkin baru pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Jadi ajang Praporprov ini jadi untuk atlet-atlet dan pelatih-pelatih, kemudian ketua pengkap, untuk bisa memproyeksikan siapa-siapa yang nantinya akan bisa berlaga dan siapa-siapa nantinya yang bisa mendulang medali untuk kontingen Buleleng yang kita cintai.
1: Sujidre juga mendorong pemanfaatan dukungan Undiksa, khususnya Fakultas Olahraga dan Kesehatan, untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan fisik atlet. Ia berharap kesiapan fisik atlet dapat mendukung penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Sujidre berharap Praporprov menjadi langkah awal mengembalikan kejayaan olahraga Buleleng pada Porprov Bali 2027. Sebagai tuan rumah, seluruh atlet diminta memiliki semangat meraih sebanyak-banyaknya medali emas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pengprov Kusin Riu M. Karatidu Indonesia KKI Bali terus mematangkan kualitas para juara kejurprov. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Porki Kabupaten Kota di Bali menuju Poprov Bali 2027 Buleleng.
4: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Porki, jadi duta Bali.
5: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni menambah daya gedor dan dominasi atlet-atlet KKI untuk masuk tim Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kabupaten Kota untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Gendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas komite, seperti Bribda Nikomang Astrid Aulia yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
4: Kita kan akan lanjutkan dengan pelatda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas komite.

0: Ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi suatu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forki Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan, untuk wilayah Badung, Karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forki Badung menuju Porprov Bali. Kejurprov KKI Bali juga menjadi ajang Forki Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porprov Bali 2027.
2: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang akan nanti berlaga di Porprov nantinya. Dari tim telescoping tidak akan melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
1: Selain dipersiapkan untuk membela Forki Kabupaten Kota di Porprov Bali, para juara Kejurprov KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatihan jangka panjang yang sewaktu-waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejurprov Forki Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak, sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmen. Sementara itu, perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya, ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Satu RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
1: Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Istana Kepresidenan Tampak Ciring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tampak Siring, Raja Bumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita nih sejenak guna mengikuti azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya, khususnya untuk umat muslim.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: kanten tembang-tembang pop Bali sandi kunggahang saking stasiun radio Duini. Sandi makin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.
1: Om Sosesto, rahayu ngi sematawan pro 1 RRI Singaraja ring di jaman tembagena kanton iki sarang ge enik nyaring sematawan sarang sami sane mangkin ring acara tembang dewata. Ege sematawan sane mangkin tiang jagi ica siki informasi majere sematawan sarang sami niki terkait komunitas tari legong yang tanamkan kepercayaan diri generasi muda. Jadi komunitas tari legong Omo Famous di Desa Menyali Kabupaten Buleleng ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk mempelajari tari legong pengeleb, tetapi juga mendorong anggotanya membangun kepercayaan diri dan kepedulian terhadap budaya lokal. Pemuda pelopor bidang seni dan budaya Kabupaten Buleleng tahun 2026 IGD Febri Sukewirya Arte mengatakan anggota komunitas diberikan kesempatan untuk belajar hingga mementaskan tarian secara bergiliran. Cara tersebut dilakukan agar setiap anggota memiliki pengalaman tampil di depan masyarakat. Menurut Febri, kepercayaan diri menjadi salah satu nilai penting yang ingin ditanamkan kepada anggota komunitas. Selain latihan tari legong, pengeleb juga mengajarkan kerjasama karena tarian tersebut dibawakan secara berpasangan. Jadi kegiatan komunitas juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk berinteraksi dan membangun kepedulian terhadap budaya lingkungan mereka. Febri menilai masih ada anak muda yang merasa malu untuk menari atau tampil sehingga diperlukan dorongan agar mereka berani mengenal dan melestarikan budaya sendiri.

Benang tridatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang tridatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai tridatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang tridatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

0: adalah kulo ne. Lakar kijel lo, tadi nandan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimih ke Tegale ngajak kulo, cece bahan beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian sebut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimih.
0: Lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak metinget dogen, langsung dari korban rabies. lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebab guluk tiangi. Ni ulian beli nagi nutuk ke Tegale tah?
2: Elingang semeton sami, yening ide dani cegut kulo ya diaston akide. Durus, rauh ke rumah sakit mangga boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ring di jaman tamugenah niki kanton ring acara tembang dewata niki sarang GNI nyaringin sematau sarang sami. Ayo raja wong idumun antarang tia majerin sematau sarang sami sane kanton satia nyaringin Pro 1 RRI Singaraja sandukan antuk kebanda tuk galah niki nge tembang dewata malah jubah jagi tiang puputang nanging sematon elingang niki mangkin raina tilem jubah sering galah pitu wengi jagi sarang-sarang niki nyarengin siaran langsung persembahyangan tilem ring pura agung Jagatnata Singaraja. Ingin semua nanti yang sami sampunang metilar tetap satya ring pro 1 RRI Singaraja.

Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimbolkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam terutama pohon-pohon untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup.

0: 107.7 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saatnya kita ikuti siaran persembayangan tilem dari Pura Agung Jagatnata Abulaleng. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Terima kasih kepada Mak Enik atas pengalihan siarannya ke Pura Agung Jagatnata Abulaleng. Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Dari pelataran Pura Agung Jagatnata Buleleng kami sampaikan selamat bersua kembali dalam acara persembahyangan bersama yang digelar setiap hari suci Purnama dan Tilem. Pada hari Jumat Uku Menail tanggal 11 tahun 2026 bertepatan dengan hari suci Tilem Sasih Katigo. Kita bersama-sama ngaturang bakti kehadapan ide yang widiwasa Betara Siwa Jagatnata guna memohon keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kami informasikan bahwa siaran ini terselenggara berkat kerjasama prajurit Pura Agung Jagatnata Buleleng dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Adapun acara persembahyangan ini diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengantep oleh Juru Mangku Jagatnata. Yang kedua, puja trisandya oleh Dewa Gede Bayu Segara Esos. Yang ketiga, kramaning sembah oleh Juru Mangku Jagatnata. Yang keempat, dharma wacana oleh Bapak Iputu Wahyu Wirayuda SS dengan judul Mengapa Memercikan Tirta dengan Daun Ilalang. Yang kelima, Parama Santi. Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama, yaitu pengantep oleh Juru Mangku Pura Agung Jagatnata. Kami silakan.

Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita mengikuti puja pengantap Jero Mangku, mari kita lanjutkan ke acara kedua, yaitu puja Trisandya dipandu oleh Bapak Dewo Gede Bayu Segara. Kami silakan.

Inggih umat sedharma seniwang yang kidang ngiring sarang-sarang becikang linggihe jagi ngaturang puje trisandye kawitin asanu

0: Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan acara ketiga yaitu Kramaning Sembah dipandu oleh Juru Mangku Pura Agung Jagatnata. Kami silakan.
1: Ainge para pembedak sinarang sami, iring ngelanturang pangobaktine antuk Kramaning Sembah. Ngiring sarang sami pecikang lingihe tur agam sekarereng lunangan, ngiring keparisude antuk puja inggih durus kawitin. Aingi genahang sekare asap-asap tangan kali sembah ka pertama sembah puyung uleng baktini majang reng ide reng Atme nyuciang sang yang atme durus unggahan.

Aini tedun melantur sembah kaping kalih mepiranti sekar uleng baktune majang reng ide batare siwa raditya nunas upesaksi durus.

Aige tedun ngelantur sembah kaping tiga mepiranti sekar kuangin uleng baktini majang ring idu patar istri dewatu landi juru tar yang siwe jagat batu durus kawin.

Ingi sumpangang sekari ngelantur sembah kaping empat mepiranti sekar kuangin uleng baktini majang ring indo batare samudayi sepisanan ngelungsur warun nugrah buru sunggahang kuangin kawitu.

0: Nggih, dikelang sekare kepardhi ping mriki. Ngelantur sumpang. Ngelantur sembah kape untat mepiranti tangan puyung, uleng baktining aturang para mesuk semua. Duro sunggahang tangani kawidin. Enggih, bubut.
1: Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita ngelungsur wasupada atau nunastirta, mari kita dengarkan dharma wacana oleh Bapak Iputu Wahyu Wirayuda SS dengan judul Mengapa Memercikan Tirta dengan Daud Ilalang. Kami silakan.

Nggih, matur suksema majeng ring pengenter acara. Sedurung latur di tiang matur, lugrayang di tiang ngawitin, antuk ngaturang panganjali. Om swastiastu. Pinihajang katuring dane jurumangku alitan, iwa jurumangku sarang sami lanang wedin istri senedahat subakti ninti tiang sarang sami. Dedane para pemedek sarang sami sane manumbagye

Tetapi mungkin ada yang belum tahu mengapa menggunakan daun ilalang. Mengapa tidak ilalang ini kan salah satu jenis rumput. Mengapa tidak rumput yang lain? Mengapa daun ilalang? Mengapa tidak rumput padang gajah atau padang teki atau padang-padang yang lain atau daun-daun yang lain? Mengapa daun ilalang? Nah, ceritanya ada diceritakan pada kisah Adiparwa ketika Dewi Kadru dengan saudaranya Dewi Winata yang merupakan istri dari Begawan Kasyapa. Nah, karena ketekunannya Dewi Kadru dan Dewi Winata diberikan anugerah berupa telur. Dewi Kadru diberikan 1000 telur, sedangkan Dewi Winata diberikan 2 telur. Begawan Kasyapa berpesan agar menjaga telur itu masing-masing dengan baik. Nah, waktu terus berjalan hingga 500 tahun, menetaslah ribuan telur dari Dewi Kadru. Lahirlah naga dan sebangsanya. Sedangkan telur Dewi Winata belum menetas. Karena rasa iri hati dan ketidaksabarannya, akhirnya Dewi Winata memecahkan satu telurnya, sehingga lahirlah Aruna yang berwujud tidak sempurna, tidak memiliki badan bagian bawah sampai ke kaki. Karena merasa kecewa dengan ibunya, Dewi Winata akhirnya mengutuk, Aruna mengutuk ibunya, Dewi Winata. Kutukannya adalah Dewi Winata akan menjadi budak. Setelah itu, Aruna menyampaikan pada ibunya bahwa yang akan menyelamatkannya dari perbudakan adalah adiknya, telur yang belum menetas itu. Setelah itu, Aruna terbang ke kahyangan menjadi kusir dari Dewa Surya. Nah, kemudian lanjut cerita. Pada saat pemutaran samudra Mantana, salah satu yang keluar dari hasil pengadukan samudra itu adalah kuda putih yang bernama Ucai Srawa. Dewi Kadru dan Dewi Winata bertaruh tentang warna ekor dari kuda tersebut. Dewi Kadru mengatakan, siapapun yang kalah akan menjadi budak. Dewi Kadru menyebut nama warna ekor dari kuda tersebut berwarna hitam, sedangkan Dewi Winata menebak berwarna putih. Pada kenyataannya kuda itu memang berekor putih. Nah, tetapi karena kecurangan dari Dewi Kadru yang menyuruh anak-anaknya untuk menyembur ekor dari Ucai Srawa atau kuda putih itu, sehingga kudanya ekornya jadi berwarna gelap, warna hitam. Sehingga kalahlah Dewi Winata dan menjadi budak dari Dewi Kadru. Setelah lama menjadi budak Dewi Kadru dan melayani para naga, anak-anaknya dari Dewi Kadru, Dewi Winata kemudian melihat telurnya yang kedua menetas. Lahirlah Garuda. Nah, Garuda ini sangat prihatin dengan ibunya yang diperbudak, sehingga bertanya pada para naga dan Dewi Kadru bagaimana caranya melepaskan Dewi Winata dari perbudakan. Dewi Kadru memberikan syarat bahwa Garuda harus mengambil tirta amerta di kahyangan untuk diberikan kepada para naga. Setelah itu barulah Dewi Winata akan terlepas dari perbudakan. Garuda menyanggupinya sampai di kahyangan. Singkat cerita, bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu bersedia memberikan tirta amerta dengan syarat

Garuda harus bersedia menjadi kendaraannya. Sehingga sampai sekarang kita kenal Garuda merupakan wahana dari Dewa Wisnu. Atau lebih populer kita kenal dengan Garuda Wisnu Kencana. Nah, lanjut cerita, karena Tirta Amerta sudah diberikan oleh Dewa Wisnu, kemudian Garuda menyerahkannya kepada para naga untuk diminum. Namun sebelum meminumnya, para naga harus mandi dulu, menyucikan diri dulu sebelum meminum Tirta Amerta. Setelah mandi, para naga ini mandi, akhirnya ternyata Dewa Indra mengambil Tirta Amerta itu. Namun ketika dibawa pergi, tetesan-tetesan Tirta Amerta itu jatuh di daun-daun ilalang. Nah, para naga kemudian menjilati daun-daun ilalang itu. Sehingga lidahnya terbelah menjadi dua karena daun ilalang itu tajam. Nah, sampai sekarang kan naga dan sebangsanya seperti ular itu lehernya terbelah menjadi dua. Padang ilalang yang sudah kena percikan-percikan Tirta ini menjadi daun-daun yang suci. Itulah sebabnya kenapa daun ilalang dipilih untuk memercikkan Tirta oleh umat Hindu. Karena sudah terkena dari Tirta Amerta, sudah disucikan oleh Tirta Amerta. Nah, selain itu, karakteristik dari daun ilalang itu lebih kuat dari daun-daun yang lain. Daun ilalang niki bisa tumbuh bahkan di tanah yang kering sekalipun. Itulah sebabnya dipilih karena kuat dan bisa tahan lama. Coba dibandingkan di rumah mungkin padang ilalang yang sudah kering dengan rumput yang lain, mana yang lebih kuat. Termasuk bisa dimanfaatkan sebagai atap rumah. Nah, saking kuatnya niki daun ilalang, pada tahun mungkin penglingsir di Tiang Serang Sami yang hidup pada tahun itu, tahun 1958, Menteri Pertanian kita Bapak Frans Seda pada waktu itu mengambil satu pohon yang digunakan untuk mengendalikan padang, karena padang ilalang ini bisa tumbuh di mana saja dan subur. Akhirnya diambil satu pohon yang digunakan untuk mengendalikan padang ilalang ini, yaitu pohon gamal. Di kebun-kebun, gamal ini digunakan untuk mengendalikan padang ilalang ini. Gamal itu ada kepanjangannya, ganyang mati alang-alang. Mungkin adik-adik niki enggak tahu pohon gamal, tahu pohon gamal. Tahu, nah itu sejarahnya. Nah, kembali ke ilalang. Dalam Sarasamuscaya juga disebutkan bagaimana manusia kita ibaratkan seperti lalang. Lalang itu waktu muda, waktu kecil kan tajam, runcing. Tapi setelah tua dia merunduk. Nah, ini yang harus kita gunakan sebagai pelajaran. Adik-adik semasa muda, semasa remaja harus tajam, harus semangat. Memanfaatkan waktu masa muda itu dengan mengisi diri. Karena masa muda tidak akan bisa diulang. Nah, ketika sudah tua, sudah berumur, barulah merunduk. Merunduk itu artinya bukan tidak berdaya, tetapi rendah hati, tidak sombong, walaupun memiliki kemampuan. Nah, kemudian ilalang niki tadi sudah disampaikan bahwa bisa tumbuh di tempat kering sekalipun. Nah, adik-adik juga, bagaimanapun kerasnya kehidupan, kalau kita tidak mampu bertahan, kita akan kalah. Kalau ilalang di tempat yang keras, dia bisa hidup dan akhirnya subur dan bermanfaat. Nah, terakhir, selain manfaat-manfaat yang tadi, padang ilalang dapat tumbuh di tempat yang panas dan ditandus sekalipun, padang ilalang juga punya fungsi lain, neduh, ngetisin, membuat tis. Akarnya bisa dimanfaatkan untuk khasiat kesehatan seperti meredakan panas dalam, menurunkan darah tinggi, menyehatkan jantung,
dan beberapa fungsi lainnya. Jadi alangkah luar biasanya fungsi ilalang niki. Selain fungsi sebagai spiritual, juga berfungsi sebagai kesehatan, untuk kesehatan, dan fungsi-fungsi yang lain. Oleh karena itu, mari kita ambil petik, kutip sarasamuscaya tentang ilalang, dan belajar dari ilalang itu sendiri. Okay. Menawi asapunike yang bisa tiang sampaikan, kurang lebihnya tiang mohon maaf, tiang akhiri dengan menghaturkan paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

kepada pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Setelah kita dengarkan Dharma Wacana, marilah kita ngelungsur wangsu pada atau nunastirte untuk itu juru mangku pengerumbe kami silakan.

di Republik Indonesia Singaraja dan umat Dharma yang berbahagia. Demikianlah rangkaian upacara persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Buleleng yang kita telah laksanakan bersama. Siaran ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari kru RRI Singaraja, yaitu penyiar Mak Eni, teknisi Made Supirte, pengarah acara Agus Mastika, produser Novi, penanggung jawab Ani Hasanah Mubarok. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Sekesanti Gita Winangun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dan Sekegong Istri Pura Agung Jagatnata. Akhirnya saya pembawa acara Kade Ayu Winarti dan prajuru Pura Agung Jagatnata Buleleng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya siaran ini hingga berjalan dengan sukses. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Untuk itu, mari kita akhiri persembahyangan ini dengan ngaturang parama santi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tugasnya ya, menjalankan operasional RI.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
2: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
0: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari sekolah, harus menamakan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengatakan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
2: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Jadi selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau
6: transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
9: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Anu Kusuma melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan terimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga

0: Division ASEAN Sekretariat, Arianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Arianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Arianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
2: We have, of course, the responsibility to...
3: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
1: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
4: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
5: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
4: In each year, how to achieve the target.
1: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
7: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
6: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
8: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini,

0: kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan ya jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada

Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronongan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa

sa lingkungan. Tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Halo Beb, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong Beb, ini lagi OTW.
0: Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke Cinta, aku tunggu ya.
0: Yang, nanti kita ketemuan ya, di tempat biasa.
2: Sip sayangku. Begini ya dek, dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya.
3: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV AIDS.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Jumat 11 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 RRI Singaraja senantiasa sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan tentunya yang malam hari ini lagi beraktivitas, Salsa mengucapkan tetap semangat aktivitasnya. Dan yang malam hari ini lagi beristirahat, selamat menjalankan istirahat di malam hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, hari ini tepat 11 September ya, kita memperingati Hari Radio Nasional yang juga menjadi momentum istimewa bagi Radio Republik Indonesia. Tahun ini RRI genap berusia 81 tahun. Selama puluhan tahun, radio telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Menemani pagi, menjadi teman perjalanan, menyampaikan informasi, menghadirkan hiburan, bahkan menjadi tempat pendengar berbagi cerita. Menariknya, kecintaan terhadap radio tidak hanya diwujudkan dengan menjadi pendengar saja ya pendengar. Di berbagai daerah hadir komunitas-komunitas yang menjadi wadah bagi para pencinta radio untuk berkumpul dan menjaga hubungan antara radio dengan pendengarnya. Salah satunya adalah komunitas Asik-Asik Happy RRI Singaraja, di mana pendengar komunitas ini tuh menjadi bagian dari cerita kedekatan RRI Singaraja dengan para pendengarnya. Dan bukan hanya soal mendengarkan siaran, tetapi mereka tentang kebersamaan, interaksi, silaturahmi, dan rasa memiliki terhadap radio yang selama ini hadir menemani masyarakat. Dan di antara itu juga terdapat kehangatan ya pendengar ya antara komunitas Asik-Asik Happy yang di dalamnya adalah para pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan tentunya di tengah era digital, ketika orang bisa mendapatkan informasi dan hiburan hanya melalui telepon genggam, keberadaan komunitas pencinta radio itu menjadi menarik karena radio ternyata bukan hanya soal frekuensi dan suara yang keluar dari speaker. Radio juga menciptakan hubungan dan pengalaman yang membuat pendengarnya merasa dekat. Dan perjalanan 81 tahun RRI menjadi bukti bahwa radio itu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari siaran konvensional, kini radio juga hadir melalui streaming dan berbagai platform digital. Salah satunya adalah RRI Digital ataupun rri.co.id ya pendengar ya. Dan jadi hari ini di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi seluruh penyiar di RRI dimanapun berada, insan radio, pendengar, dan komunitas pencinta radio yang terus menjaga agar suara radio tetap hidup. Dan tentunya Salsa juga mengucapkan selamat Hari Radio Nasional, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Karena selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada yang merasa ditemani, radio akan selalu punya tempat di hati pendengarnya. Dan tentunya di hari ini Hari Radio mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah notifikasi muncul di grup percakapan Auman Desain Bureau pada awal Mei 2026. Isinya berupa pamflet digital dari akun Instagram Asosiasi Desainer Grafis Indonesia yang mengumumkan pembukaan sayembara desain logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagi Fajar Novario, pesan itu mulanya tidak lebih dari informasi lomba yang layak dicoba. Ia bersama rekan-rekannya di studio desain yang berbasis di Kota Padang, Sumatera Barat, memutuskan ikut tanpa memasang ekspektasi berlebihan. Mereka ingin menguji kemampuan sekaligus melihat sejauh mana karya desainer dari daerah maupun mampu bersaing di panggung nasional. Keputusan sederhana tersebut kemudian membawa perubahan besar. Fajar yang berusia 27 tahun bersama 10 anggota Auman Desain Bureau berhasil menyisihkan sekitar 120 peserta dari berbagai daerah. Karya mereka terpilih sebagai logo resmi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nama Fajar diumumkan sebagai perancang utama, namun sejak awal ia menegaskan bahwa identitas visual tersebut lahir dari kerja kolektif seluruh anggota tim. Tentunya informasi ini saya kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Rahasia di Balik Logo HUT ke-81 Republik Indonesia berawal dari kritik hingga jadi karya nasional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan drama radio mini dan mari kita ikuti bersama dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, produksi dari RRI Padang.

0: kresek-kresek terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun di balik keheningan itu ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuma tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
7: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja Rajeng Wengi. Dan tentunya masih bersama Salsa di Singaraja malam hari ini. Pendengar, kita memasuki jebak Bali, jejak Bali kini. Nah, buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Dan tadi juga sudah dibuka oleh lagunya The Uli dengan judul Karma Pala. Saatnya Salsa menyapa 3 penelpon yang akan bergabung di malam hari ini. Mungkin Salsa awali dari 24644 terlebih dahulu. Selamat malam Rajeng Wengi Jebak Bali.
1: Rajeng Wengi Jebak Rasa.
0: Rajeng Wengi Pak Lare niki nggih. Nggih, betul Pak Lare.
1: Nggih,
0: Salsa sehat Pak Lare. Pak Salsa takut salah bacanya Pak Lare, Pak Lare niki nggih.
1: Komang lare.
0: Pak Komang lare nggih. Nggih. Punapi gatel, Pak?
1: Tembang e, becik-becik manten.
0: Becik-becik manten nggih. Niki minunas tembang apa niki Pak Lare?
1: Yanse.
0: Yanse?
1: Transmigrasi.
0: Transmigrasi. Kalahin transmigrasi. Nggih, sudah Salsa siapkan Pak Lare. Nggih.
1: Magadre, Majang.
0: Nggih, durus.
1: Rajeng Wengi, Majang Wi Pak Bandu, Rajeng Wengi, Majang Re. Yayang-yang Setiati, Rajeng Wengi, Marwati, Tiga Wadu, Rajeng Wengi, Ada Hujan Sini, Rajeng Wengi, Samian Pen Sasangi.
0: Nggih. Nggih. Semua mewali Pak Lare di Tiga Wasengge. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu niki Pak, lagunya sudah Salsa siapkan nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Komang Lare nggih, saatnya Salsa menyapa penelpon kedua kita, ada Beli Sukra Ajus Rajeng Wengi. Beli Jebak Bali.
2: Rajeng Wengi. Selamat malam.
0: Kalau suaranya kok kayak bukan Beli ya?
2: Gimana kabar Salsa?
0: Salsa sehat.
3: Selamat malam ya Salsa.
0: Aduh, kok langsung berubah suaranya.
3: Gak enak ngomong kecil-kecil gitu.
0: Ngge.
3: Napasnya nanti ngos-ngosan gitu.
0: Ngos-ngosan, nge beli pun napi gatre.
3: Iya, kabar gatre becek.
0: Becek-becek manten, nge. Sehat selalu Beli Sukra.
3: Tapi tetap monitor RRI tetap kok.
0: Ngge, terima kasih Beli.
3: Sebelumnya mau ngucapin selamat ulang tahun buat RRI.
0: Ngge.
3: Yang ke-81.
0: Ngge.
3: Semoga tetap jaya di udara ya.
0: Amin. Terima kasih Beli.
3: Nunas tembang lumun Salsa.
0: Nggih, tembang apa niki?
3: Tembang ne sirene. Budi Arsya wonten.
0: Budi Arsya yang judulnya apa niki Beli?
3: Melajah bersyukur.
0: Melajah. Oh, kok tidak ada ya?
3: Bersyukur.
0: Ada. Iya tidak ada Beli, adanya tetap bersyukur dari Mang Ardana, Kadek Cantik sama Yudi Kresna.
3: Itu. Ya kalau gitu temangnya Agustin ya. Agustin. Yang ngalih dingin.
0: Ngalih dingin.
3: Ya.
0: Ngalih dingin. Oh Yudi Kresna. Oke siap.
3: Ya kan Inge. Duet tuh lagunya ya. Inge.
0: Ada Beli, sudah Salsa siapkan.
3: Ya itu dah temangnya ya.
0: Nge.
3: Kang Wen bahasanya campuran dah.
0: Nge,
3: biar salsalnya ngerti gitu.
0: Nge, siap Li.
3: Nyalam dulu ya.
0: Nge, durus.
3: Majeng ring Salsa, selamat tugas. Semoga sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih Bli.
3: Ada juga yang barusan Pak Komang Lare, Rajeng Wengi.
0: Nge.
3: Yang terpakai Pak Samong, pun api gatre. Ada Ibu Resmi. Ada Ibu Arek BT, Ibu Arek Semeru, ada Beli Widi Tokyo, selamat malam. Ada juga Pak Nyoman di Negara ya. Selamat malam. Ada Pak Banu. Ya, Bu Yani lagi ya, selamat malam ya. Ya, semua pendah sasar ya.
0: Siap, Beli.
3: Biar yang lainnya dapat giliran.
0: Siap.
3: Ya, buat Salsa.
0: Nggih.
3: Selamat tugas.
0: Nggih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Bli Sukra Ajus, sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu, Bli. Ditunggu nggih lagunya sudah selesai siapkan.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Komang Lare, ada Bli Sukra Aju, saatnya Salsa menyapa kembali lagi ke 24644 nggih. Setelah tadi di WhatsApp ada Bli Sukra, sekarang Salsa menyapa Serajang Wangi Jebak Bali.
1: Amsasiastu
0: Rajang Wangi beli Gus di Batu Bulan nggih.
1: Atau di Plani nggih.
0: Nggih.
1: Tapi gatra nih.
0: Kenapa?
1: Penapi gatra.
0: Sasa becek-becek manten beli Gus penapi gatra.
1: Song kage kena sana nggih.
0: Nggih. Sehat selalu nggih beli.
1: Asong kage ping banget.
0: Nggih. Nunas tebang apa niki beli Gus?
1: Gus Dion sana besalung nggih.
0: Gus Giong?
1: Nggih, Gus Dion.
0: Gus Dion. Beh alus, bes aluh.
1: Nggih, bes aluh niki.
0: Bes aluh nggih, sudah Salsa siapkan niki beli bes aluh dari Gus Dion.
1: Nggih. Megatra sane wau sika
0: niki. Niku enten Pak Komang Lare beli Sukra Ajus niki.
1: Tak aja wae nggih.
0: Nggih.
1: Enten Bapak Bandung. Bu Janura. Pak Yanagbo,

0: sana.
1: Nggih.
0: Nggih, majang Mbok Sasa semato gagah nggih.
1: Nggih.
0: Om Santi, Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Om. Terima kasih Beligus sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu nggih lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih untuk menemani malam pendengar. Dan buat yang belum bisa bergabung, tadi ada Pak Widi, Bu Ari, dan ada beberapa juga yang belum bisa bergabung. Nanti Salsa tunggu di sesi kedua setelah 3 lagu ini. Salsa awali dari Kalahing Transmigrasi dari Yanse. Siap mengudara untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani, om. Umah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, om.
1: Tong, Bli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mende. Denung nyelu ngawak, apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjani sebelum lo.
1: De dogen sampai kebakaran jenggot Bli.
2: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lo.
3: Elingang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, setate rahayu.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 47 lepas dari pukul 21 menandakan jebak Bali, tersisa waktu 13 menit saja. Jadi Salsa akan menyapa dua penelpon di malam hari ini. Salsa langsung saja ke Bu Mini. Selamat malam Rajang Wengi Bu Mini.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kita jaya di udara.
0: Iya Bu Mini.
1: Tadi udah ceria, sudah happy.
0: Iya Bu Mini. Tadi juga ketemu Bu Mini ya, Bu Mini nge.
1: Sudah menghilangkan rasa kangen lama semua datang ketemu sama kru RRI-nya. Sekarang sudah terobati.
0: Terobati tadi ketemu semua juga ya Bu ya.
1: Lagunya layang-layang.
0: Oh,
1: tadi joget dengan lagu layang-layang.
0: Pak Samong tadi ya Bu Mini. Pak Samong keren banget tadi Bu Mini. Aduh, Pak Samong Sasa sambil kayak keren banget Pak Samong. Bu Mini. Mungkin salam-salamnya.
1: Buat yang barisan segera aja salam kenal, kemudian Pak Tomang Lari. Siapa lagi yang ada di Batu Bulan tuh ya?
0: Batu Bulan Bligus.
1: Iya, salam kenal Bligus. Terus sebelumnya itu siapa lagi yang sudah masuk?
0: Aduh. Ada Pak Komang Lare, beli sukra aja.
1: Oh iya, hari itu aja ya. Ya kalau gitu lanjut lagi sedikit ke hari BT, Pak Sama. Kemudian Kripati, selamat malam. Ya pokoknya kesemuanya deh yang lagi dengerin acara ini, semoga terhibur buat Salsa.
0: Siap, Bumini. Selamat.
1: Ya.
0: Lagunya mau dari Elva Saraswati atau Bagus Virate?
1: Yang cewek
0: Elva. Siap Bumini, sudah Salsa siapkan.
1: Iya. Berjumpa BN nanti ya di ruang ini ya.
0: Siap Bumini.
1: Ya sudah kita aku pulih, jangan lagi telepon. Terima kasih Salsa.
0: Terima kasih kembali Bumini sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bumini nge. Dan tentunya sudah ada Bumini, mungkin Salsa akan membacakan pesan yang masuk nih nge. Dari selamat malam di Salsa, selamat malam jebak nyoman di negara, nunas tembang luh sekar saking widi-widiane. Salam wenten Pak Widi, Sukra Ajus, Pak London, Pak Dewantara, Pak Nyoman Netep, Papa Dimas, Bu Made Resmi, Ari BT, Ari Semeru, di Salsa, Rajeng Tugas, Seksmu Wali, Pak Nyoman di negara sudah bergabung malam hari ini. Lagunya sudah Salsa siapkan Pak Nyoman nge. Tentunya ini sebagai penutup, dua lagu penutup ini dari Widi Widiana Ilu Sekar sama layang-layang Elva Saraswati nge. Kemudian ada Pak Nyoman Netep, salam buat Bu Mini nge. Pak Nyoman Netep sudah Salsa salamkan. Kemudian ada Bu Ari, saya gabung aja, salam buat grup asik-asik buat Salsa. Terima kasih kembali Bu Ari, semoga sehat dan bahagia selalu Bu Ari. Pak Nyoman Netep, Pak Nyoman Negara tadi nge. Dan ini masih, kemudian ada siapa lagi nih Kingi? Oh nge. Dan tentunya waktu tersisa 9 menit nge pendengar nge. Jadi tentunya Salsa sudah mohon maaf tidak membuka telepon lagi. Nanti bisa dicoba di ruang lindung nge. Wenten Pak Widi sama Bu Resmi tadi. Ampura nge Pak Bu. Salsa karena terbatasan waktu, jadi Salsa sudah menyiapkan dua lagu terakhir sebagai penutup. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Pak Komang Lare, Beli Sukra Ajus, Beli Gus Batu Bulan, Bu Mini, Pak Nyaman di Negara. Kemudian ada Bu Mini, Pak Nyaman Netep, Ibu Resmi, Bu Ari BT, Pak Widi, Made Tokyo, dan ke semua pendengar Pro 1 terima kasih. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, Salsa mohon maaf nggih. Nanti bisa dicoba kembali di ruang rindu yang akan hadir setelah dua lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya. Kita memasuki segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita malam hari ini mari bernostalgia bersama pendengar. Bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan tentunya di segmen pertama ini Salsa akan menyapa tiga penelpon terlebih dahulu ya pendengar ya. Mungkin Salsa awali dari WhatsApp terlebih dahulu. Ada Bli Sukra Ajus, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Berbagi rindu. Selamat malam
1: Memori
0: Bli.
1: Bertemu kembali.
0: Bertemu kembali. Salsa. Iya siap Bli, beruntung nih Bli bisa masuk dua kali nih Bli Sukra nih.
1: Iya, tiga kali juga tiga bisa kali. Kalau ada kuota ya.
0: Iya Bli. Bli mau nonas tembang minta lagu apa ini?
1: Kalau Malaysia bisa ya?
0: Malaysia boleh. Boleh Kak ya Bli ya? Coba Salsa carikan dulu ya.
1: Ya coba Malaysia ya.
0: Oke. Apa nih?
1: Yang dari Thomas
0: judulnya?
1: Thomas Arya.
0: Judulnya?
1: Ya boleh-boleh aja.
0: Thomas Arya banyak banget ini Bli, ada Berbeza Kasta, Satu yes. Hati Sampai Mati, Rela Demi.
1: Ya Satu Hati Sampai Mati dah.
0: Satu Hati Sampai Mati. Oh tapi ini 2017 Bli lagunya Bli.
1: Terus?
0: Iya, terus kemudian mungkin yang Dermaga Biru. Dermaga Biru tahun berapa ya? Salsa juga gak tahu nih Bli Dermaga Biru.
1: Kalau itu dari Inka Christie ya?
0: Inka Christie.
1: Ada.
0: Kalau Inka kayaknya ada banyak ini Bli. Nyanyian Suara Hati, Nafas Cinta, Gambaran Cinta, Terbawa Angin. Mau Bli Terbawa Angin.
1: Nafas Cinta.
0: Oke siap Bli Sukra. Salsa siapkan
1: iya,
0: sudah.
1: Iya biar ada menemani Salsa ya.
0: Angge siap.
1: Soalnya berbicara kan pakai nafas juga.
0: Betul banget Bli. Angge.
1: Iya salamnya yang barusan ada Bu Mini ya. Ada Bu Mini, Bu Resmi, ada juga Blima Dewidi, ada Pak Nyoman di Negara ya, selamat malam. Yang tadi ada Bli Gus Bawo ya.
0: Bli Gus Bawo di Jebak Bali tadi nggih niku.
1: Oh itu dia. Ya salam kenal ya buat Bli Gus Bawo ya. Salam kenal dari Singaraja. Ada lagi Ibu Kartini, Ibu Kartika. Ibu Aribete, ya ke semua pen dah Salsa ya.
0: Nggih Bli siap.
1: Dijadiin satu dah ya, A sampai Z ya.
0: Nggih siap.
1: Buat Salsa, selamat tugas. Nggih. Terima kasih.
0: Siap Bli Sukra, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Nafas Cinta ini ya dari Inka Christie, Fat Army Search, dan ditunggu lagunya Bli. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Dan tentunya di WhatsApp ini lagi berebut lagi nih pendengar ya. Salsa bingung sekali ini ada Pak Mahmud, ada Bu Resmi, dan ini Gayatri. Dan tentunya karena di WhatsApp lagi berebut ada Bu Ari juga ini mencoba untuk masuk. Ini Salsa tidak bisa menyapa kalau semuanya berebut. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Rindu memori lewat lagu. Selamat malam dengan siapa ini?
2: Nyoman dari Negara. Oh,
0: Pak Nyoman, enggak Pak Nyoman di Negara. Gimana kabarnya Pak Nyoman?
2: Ya kabarnya baik ya.
0: Enggak, semoga sehat selalu Pak Nyoman enggak.
2: Enggak.
0: Amin. Minta lagu apa nih Pak Nyoman?
2: Lagunya Saling Percaya dari Ketika Dia.
0: Saling Percaya?
2: Ya.
0: Saling Percaya. Bentar Pak Nyoman nih Salsa. Kok tidak ada? Oh, ada dari Dewi Yul, Teti Kadi. Oh, Teti Kadi. Siap Pak Nyoman, sudah Salsa siapkan salam-salamnya.
2: Salam dulu ya.
0: Nggih, silakan.
2: Para Ajus ya dari Bontalam ya.
0: Nggih.
2: Rahayu Pak Sukra Ajus, selamat malam. Pak Widi di Tokyo. Pak London, Papa Dimas. Ya apalagi Mr. Mahmud ya.
0: Nggih.
2: Pada penyemah Dewantara, Ibu Badai Resmi ya.
0: Nggih.
2: Ada Betia dan Meru ya. Ya, semuanya saja dulu ya.
0: Siap, Pak Nyoman.
2: Singaraja, Sabang sampai
0: Merauke. Ya. Siap.
2: Terima kasih kepada saya.
0: Terima kasih kembali Pak Nyoman di negara sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu, Ditunggu lagunya Saling Percaya dari Teti. Kadi sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyampaikan dua penelpon dan tentunya tadi yang berebut ada Pak Mahmud, Bu Ari, Bu Resmi, Ninik Gayatri dan banyak yang bergabung berebut dan ternyata yang bisa masuk adalah Pak Mahmud. Selamat malam Pak Mahmud, Ruang Rindu.
3: Ruang Pati Rindu, Memori Lewat Laku. Selamat malam Pak Salsa.
0: Selamat malam Pak Mahmud. Gimana kabarnya Pak Mahmud?
3: Kabarnya baik-baik.
0: Sehat selalu Pak Mahmud
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Niki minta lagu apa nih Pak Mahmud?
3: Lagu Iklim.
0: Iklim.
3: Suci Dalam Debu.
0: Oke, siap. Ada ya atas sendiri nih Suci Dalam Debu Pak Mahmud. Saya siapkan sudah. Salam-salamnya Pak Mahmud.
3: Ya, salamnya buat Pak Nyoman Negara, selamat malam Pak Nyoman.
0: Selamat malam Pak Nyoman.
3: Terus siapa yang pertama tadi? Super Ajus ya. Bapak Dimas, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Mini, Mbak Yeni, untuk temanku yang paling setia, Sita, Pak Ribawo, selamat malam. Dan ke semuanya aja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk malam hari ini yang direquest oleh Beli Sukre, Pak Mahmud dan Pak Nyaman Negara. Buat nanti yang masih belum bisa bergabung, Salsa tunggu di sesi kedua setelah 3 lagu ini mengudara untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bu Ari, gimana kabarnya Bu Ari?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat. Setelah tadi bersuka ber apa ya melihat Pak
1: Iya.
0: Salmon tadi. Nggih Bu
1: Lihat Pak
0: Ari.
1: Salmon.
0: Nggih, semoga sehat selalu Bu Ari nggih.
1: Iya.
0: Nggih, minta lagu apa nih
1: Bisa
0: Ibu?
1: lagi
0: Iya.
1: mana mungkin terjadi dari Utaliku Mahua sama siapa tuh?
0: Mana mungkin terjadi?
1: Iya.
0: Mana mana mungkin
1: Rencana ya.
0: dari siapa?
1: Rencana ya sama
0: Mana mungkin
1: Utali Kumawa.
0: terjadi kok ndak ada ya, Bu ya?
1: Mancak lah dah.
0: Iya, ndak ada, Bu. Dari siapa tadi, Bu? Bu Ari. Utuwali.
1: Rencana ya.
0: Rut Surut Sahana ya. Apa judulnya salah ya, Bu Ari ya? Takutnya.
1: Mana mungkin terjadi?
0: Oh, itu liriknya Bu Ari ini dengan lagu lirik Mana
1: Ya.
0: Mungkin Terjadi berjudul Mungkinkah Terjadi Bu Ari?
1: Oh, mungkinkah terjadi? Oh iya.
0: Mungkinkah? Mungkinkah terjadi? Kalau ini banyak ini, bentar Bu Ari, saya carikan satu-satu. Kok gak ada juga ya? Adanya dari Utalikumua,
1: Itu
0: Italikumua.
1: dah,
0: Oh, itu
1: itu
0: ya Bu
1: dah
0: Ari.
1: sekali. Oh iya.
0: Oh iya, itu dari menyanyikan oleh Utaliku Mahua bukan Rucahana Bu Ari.
1: Lu cari
0: Nge.
1: kumawa.
0: Uta iya pokoknya
1: Salam
0: ini dah
1: buat
0: Bu Ari.
1: yang tadi ya.
0: Nge, sudah selesai
1: Bu
0: siapkan.
1: Mini ya.
0: Nge.
1: Iya Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Ci Eli, Sukra Ajos, Pak Lare. Terus siapa lagi? Pak Samong, Pak Jeri Bawe, Pak Astawa, Pak Yuda. Ya salam buat semuanya aja, Sam.
0: Nggih,
1: Buat
0: Bu
1: Sasa
0: Ari.
1: makasih.
0: Siap, terima kasih
1: Selamat
0: kembali.
1: tugas,
0: Nggih.
1: hati-hati pulangnya, Sam.
0: Siap, Bu Ari. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu, Bu Ari. Nggih. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Ari, selasa akan menyapa kembali penelpon kita di 24644. Gih, jadi salsa bergilir dari WhatsApp ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa ini Gih?
2: Dengan Ibu Kartini.
0: Oh Ibu Kartini, Gih Ibu Kartini, gimana kabarnya Ibu Kartini?
2: Ya baik-baik saja, baru
0: Gih.
2: Datang dari dokter.
0: Oh kenapa Bu sakit?
2: Ya. Ngecek kadar
0: Oh
2: gula.
0: ngecek kadar gula aman Bu, aman.
2: Aman.
0: Alhamdulillah.
2: Ini agak drop dikit
0: lah. Oh iya.
2: 89.
0: Iya, mungkin dijaga pola makannya Bu Kartini nggih.
2: Terlalu drop ya, terlalu rendah.
0: Nggih.
2: Ya.
0: Itu mungkin kurang istirahat juga itu Bu bisa pengaruh nih
2: ya,
0: ke tadi.
2: Tidurnya enggak begitu susah.
0: Nah.
2: Saya enggak pernah dapat tidur malam-malam.
0: Oh iya, susah tidur insomnia Bu Kartini nggih.
2: Susah banget.
0: Aduh, sama Bu Sasa juga sebenarnya.
2: Kabur-kaburi gitu.
0: Aduh iya, mungkin
2: harapnya itu. Ya, harus juga tahu harapnya katanya.
0: Nggih. Ya, semoga lekas membaik Bu Kartini nggih.
2: Ya, minta doanya sama teman-teman.
0: Nggih,
2: ya.
0: Amin. Nggih, semoga.
2: Ya. Yang minta lagi ya.
0: Nggih.
2: Soalnya
0: mau lagu apa nih Bu Kartini?
2: Dingin ya, dingin dari Etiku Sendang.
0: Dingin?
2: Dingin ya,
0: dingin.
2: Dari Etiku Sendang.
0: Dari Hetty Kois Endang,
2: ya.
0: Oke Bu.
2: Ya,
0: Kartini sudah saya siapkan?
2: Ya, ada tadi Bu Resmi, ya Bu Manda, Bu Mini,
0: Nge.
2: Ya, ya. Ada juga beli Putra Agus, ya terima kasih kelingannya. Ada Pak Agus juga sebulan, ya. Ada juga beritawan, Bapak Cikmah. Pak Mahmud, ada juga Pak Banu, ya. Ada juga Bu Danura.
0: Nggih.
2: Nah, ada juga Bu Eli, ya, Bu Yuda. Ya, semuanya ada, Mbak, ya.
0: Nggih.
2: Terima kasih, Mbak, ya.
0: Nggih.
2: Selamat juga, terima kasih, ya. Selamat malam.
0: Nggih, selamat malam
2: Aduh.
0: Juga. Nggih, terima kasih. Selamat malam, Bu Kartini, nggih, sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Semoga juga lekas membaik. Dan tentunya malam hari ini semoga bisa tidur dengan nyenyak, Bu Kartini, nggih. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Dingin dari Hesti Kois Endang.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada siapa nge, Pak Nyoman Negara, Bu Kartini, Bli Sukre, Pak Mahmud, Bu Ari BT, dan sudah dua

0: lagu yang masuk di playlistnya Salsa Malamar ini. Jadi Salsa akan menyapa satu lagi penelpon yang akan bergabung. Tadi sempat berebut ada Bu Resmi sama Nini Gayatri nih, dan ternyata yang bisa masuk adalah Nini Gayatri. Selamat malam Nini, ruang rindu.
1: Iya, selamat malam Mbak Salsa cantik.
0: Selamat malam
1: ruang
0: Nini
1: rindu.
0: Nggih, ini pesannya Nini baru banget Salsa baca Nini. Jadi tapi Nini bisa masuk jadinya ini.
1: Iya.
0: Nggih, jadinya Salsa tidak membacakan pesannya Nini nggih. Langsung
1: ya,
0: ya.
1: Ya mau minta lagu itunya lagunya
0: ada. Selembut hati selembut salju sudah Salsa siapkan nih Nini.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Eh, kirim salam dulu ya.
0: Nggih, silakan Nini.
1: Kirim salam sama siapa ya? Pak Banu, Ibu Marohati, Pak Cip, Ibu Manda, Pak Grodang, Bu Mini, Ibu Jeruk Puspa, Ibu Bunga Plastik. Ya itu aja dah.
0: Nggih.
1: Belum ada yang kenal lagi di udara ada yatrinya.
0: Nggih, siap Nini.
1: Ya buat buat Pak Sasa selamat tugas. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Nini sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, hati selembut salju dari Jamal Mirda. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih. Ini tadi Bu Resmi dari Jebak Bali mencoba untuk masuk tapi belum bisa. Mohon maaf Bu Resmi, mungkin nanti bisa dijebak kembali Bu Resmi nggih. Salsa akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu. Siap pengudara, Salsa awali dari Mungkinkah Terjadi untuk Bu Ari. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja menit 53 lepas dari pukul 22. Tersisa waktu sedikit saja untuk ruang radio malam hari ini. Mungkin Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nggih pendengar sebagai penutup di ruang radio malam hari ini nggih. Jadi Salsa akan menyapa di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat rindu, lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu Yeni, gimana ya, kabarnya?
1: Akhirnya kita on air juga.
0: Akhirnya nggih Bu Yeni.
1: Ya lagunya dong.
0: Nggih, mau lagu apa Bu Yeni?
1: Ya biar tak buang-buang waktu gitu. Lagunya Hati Yang Luka, Mak, dari Betaria Sonata.
0: Hati Yang Luka. Ada Bu Yeni sudah Salsa siapkan nggih?
1: Oh iya ya.
0: Nggih. Durus.
1: Ada Mama Mamun, kemudian untuk Pak Beli Sugra Ajus, Pak Tawang. Beli Bini di Tokyo, Bu Resmi, Bu Mini Es, Bu Kartika, Bapak Dimas. Ya untuk kesemuanya, Mak, karena udah malam ini.
0: Siap Bu Yeni.
1: Ya, makasih waktunya.
0: Nggih. Amin. Bye-bye. Terima kasih kembali Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu juga nggih, Bu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan sebagai penutup di ruang radio malam hari ini, Hati Yang Luka. Dan tentunya Salsa mengucapkan terima kasih nggih buat pendengar yang sudah bergabung tadi, ada Pak Nyoman Negara, Bu Kartini, Bu Yeni, Bu Lisukra Ajus, Pak Mahmud, Bu Ari BT, Nini Gayatri. Kemudian tadi ada siapa nggih? Bu Resmi, ya Bu Resmi, ya belum bisa masuk ternyata di ruang rindu ini. Mohon maaf Bu Resmi ya. Semoga lain waktu bisa bergabung kembali. Nini Gayatri sudah, ada Pak Mahmud, salam kenal buat Bu Gayatri dari Pak Mahmud. Kemudian ada Bu Mini juga, mohon maaf Bu Mini enggak tadi Salsa belum bisa menyapa kembali. Baik pendengar dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih kebersamaannya di ruang rindu malam hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di ruang rindu malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung juga Salsa mohon maaf sekali nggih, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Dan tentunya pendengar, satu lagu terakhir Hati Yang Luka dari Betaria Sonata yang direquest oleh Bu Yeni siap mengudara sebagai penutup di ruang rindu malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dan mari kita ikuti bersama dengan judul Arja Katik Cedok Bab 7A, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bagawat Kita Bab 4 Seloka 28.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Te ora tuhanku. Ucap ulih ide sang poragoyan wicaksana. Nyen joseng rungu, kabeh ning lingih ide sang yang agamu. Meh-meh selawas tunggun jiwa senyuk nepuk ngane madan kerahayuan. Apa mekawinan buku ketune? Liu supaya membukti. Arening sang saneng ngemargi yang bakti asih sayang ring linggih kita sang yang widi legi sampun ngemangi kesentosan deg-deg legi kauripan likiring jagad nabuka jani mula ketunan ngerano yang sing lantar tak percaya nunuk itu maka hawin dewa ratu nung rasa kepedengan saki wala iyan subo sajeman lantas dini metakon lungsur kewikana ring sang peragu yang wicaksana ya diastun nah bantas atepung mekebar aslam kuku aduh raso yang nyak mecelap maka hauneng tetep raga waspada aja yo aneh ngerano yang imanuso dewa ratu mepompon ke tengah jurang ulian yo kebisan besliu ulian yo lebihan ngerti berano ulian ngadok nganima dan inum-inuman tuh reki kojaran deh ngerano yang imanuse lakar ngawet wang sengkale dumadak-dumadik sueci desang yang pramu sesemice yang merupo sesuluh uet-uet pangada ya ulian ketunan ni dewek buko jani ide mice yang pemargi mesrane bani dewek sida nah bantas metakon kapin nak bisa tu rane yang sida tis buko jani pepina dumadak mekejang raso yang nyen ya manusia ni ada dini diguni pasti kau tetujuan hidup pang ide yang ngulat yang anima dan kesentosan kerahayuan sake walau liu lantas perwesian gumin ane nyepung-nyepung gumin apa buen lantas liu buk ketang satu yang kudiang lakar lawan bes buk bes liu ane keadaan emosi raja tamah dot-dotan kita hidup yinsing idewek bisa ngenali yang pepinah menuas kadirurung dot ngewaliang swecen sang yang widi metemahan mentungan kegremeng kumadak-madak singtu bakat jalan idewek nah mesrana saja bengayah-ayah dini digubi tuh ya bisa hidup ya buku jani inulian dia sara singsan mugi saja man menin buin pari laksana polah ane wesana ane pidan pejalan ane pidan nyenawang kewalau yen subo yakin serada bakti angun serana sinah lakar nut pikardin itu sang peragoyan kau.

Ian satuang bekeng hidup. Liu ya bekeng sake walo. Yen di dianya tuan bekeng hidup. Kaden bo benah dan ibu pedidi. Kaden bo subetuna kan ibu pedidi. Ada ajak mau wirasa. Megenu wirasa. Good. Ayo malu. Ayo.

0: Man, man buka jani bisa nyat wayang pegang geneng sing lahane madan kula warga berayo situ ya.
1: Ih kaki.

saja buku gitu nyak lantas buku adi inget buku yani singelah ane madang kadang warga sing jadelin tuah ane bisa lingsir tu angun kadang sawitnya banyak nganti ditunya mama.

0: nasi ulian gending-gending sambil lengmeg ae sing merasa kenyal gitu.
1: Sing merasa kenyal. Yen sing nyidang megending-gending ambil lengmeg ae, kamu dingah nang gending masih ide yang masih lakar renaning pekenahan.
0: Iye kadiraso nak nuduk sanggen isine gending-gending wis wae ngal tepuk sang. Aduh makawinan dewa ratu beli uling kudang masuk kaden subuh. Sing ado nak nakonang para gino. Oh, maro tasen rauh dane Gusti Patih. Aro mau kita nyampatin kene kegelungane.
1: Gentu boya. Angon mapantu serano beli ngajak nah. Adi mupon ngane madan amukti palo sing itu ngaleh amartaning hidup ulianto ngidang hidup to lantas megelus sing mejemak udiang kal ka itu
0: dadi yang maro bakat kena hang sing gitu beli
1: men
0: cara kegendengane cang maro tu waduduk di cakepan apuka dan bakatu di geguritan basur yang sing kelihan
1: menah isine isine
0: amritan awak tanpa nyamo brayo yen hidup sing ngelah nyamo apa nyaman hidup segitu nak malu nyaman hidup itu tuah kebisan kengken yen hidup tanpa kebisan tanpa keterampilan tanpa pengetahuan
1: hidup tanpa itu aten sing uyung pocol hidup
0: benar yen wa tawang sing lah timpal to kijo lakon ngalih jane kan gitu
1: kijo lakon ngalih
0: i kaki balian tresnanin
1: in kaki balian
0: i kaki itu kan nak bertuwo sing mungkin nak truno ora kaki but misi tesan balian balian tu nak duag waged ane lingsir ne subo waged ne pascad to jalan paken tresnanin.
1: Oh, atene wiwi koyang guno widya itu.
0: Nah,
1: mapan nak dua ngono sandang ide tundas. Oh, sampai saja.
0: Misi lantas dadong kolok.
1: Ni bisa ngerti kita dadong kolok. Ini pengertian beli dunia dadong kolok dan dadong kolok tu pasti munyo keto to.
0: Sing artine ida dong tu kan penak tua nak wagat dan nak duang.
1: Kolok eh?
0: Kolok tu sing nyak mau munyi. Nyen je doang nak bedik munyin.
1: Benar. Nak bidan ilmu tu indah di pengkengkan jadi ilmu padi.
0: Semakin berisi.
1: Semakin misi ya nunuk ya.
0: Benar. Iya nak doang tu nak lingsir tu kengkan je cara gong di gamalan ni.
1: Gong di gamalan.
0: Munyi acepok meragatan gai. Tu nak lingsir rasna dadong kolok. Itu jadi kelodan kelodan itu meran load dot tentu bisa irago tu sing tas ngelah apa ngon maya anak jani pendidikannya mahal apa ngon maya
1: apa maya
0: kang wang ayahin bantu yo kemudian jauhin lo gitu angon penauran gitu ayah irago ngelah ayah angon naur kok bisa anak-anak kena mal tuh?
1: Mula indah di ban pangdo yo tengat kapin kau waduh hasil.
0: Tapi
1: walau doanya kadang-kadang kan ada nak metakolnya uliannya ngudi, uliannya bu bisa ber metakol kadang-kadang kan. Nah ada kemampuan manusia gitu. Ini beli nggak jadi kan mula saja sing bisa.
0: Sakewale kan menjaga image seorang guru masih beli. Yen sing takon ango sing mungkin bakal mau saut. Jadi dua kirago jadi ngosok kok bisa nak ni lingsir nak ni wagot tu. Pangnya ulung pangidang kirago nudo.
1: Saya mapan bijo yuk beli macam tu. Keterkaitan guru ajak murid deh. Yen guru swarga sisio neraka. Swarga neraka, guru neraka sisio.
0: Apa tuh?
1: Kita kan tuh. Guru boleh ban guru ngomong pelajaran bisa gulung dah. Kadem waspada oleh guru masih. Baru aja oleh guru tuh. Sekibalian.
0: Oh, mungkin balian gitu.
1: Bali.
0: Oh, yang ada ohan Jawaan.
1: Indang-indang.
0: Lombokan.
1: sing pemahan bisi mungkin sekan bayu kan lu nyantep mendingan saat boleh dunia
0: tuh pemenang kasar nak ngerawasan balian berarti nak duwag mak mawinan yang di daerah lain kan disebut dengan dukun atau paranormal, artinya mempunyai kebiasaan pengetahuan yang lebih dari kita-kita yang biasa, yang normal, maka disebut paranormal.
1: Ada satu orang pintar, orang pintar.
0: Nah ini belok yang orang tuh.
1: Bakat banyak lah. Baru kok kedek-kedek ini
0: fighting. Artinya kan saya mungkin nak dua orang timpalnya dua.
1: Benar-benar. Kau bakat banyak hubungan tuh
0: belakon. Tuh. Makawinan apa nih Iden nih paling sangat tuh Iden.
1: Nih senang Iden apa merupu ada berano apa merupu
0: ide kan bekal di awak.
1: Ulian sing lah bekal lah ada.
0: Benar, bo man bekal bekal ane kengken ide gitu jadi
1: ben. Oh, bekal kengken ide pak. Banyak oyong jadi bekal di pasang.
0: Mawan rawasan kau di tu di satro itu di gendeng itu Dewo Sumedang.
1: Sumedang kan itu yo.
0: Medang tu nang medang, nicik tu, tu medang, tu bibit kebaikan yang kita tanam, tu aneiden, bantu piaro, banyak mentik, banyak tumbuh, banyak mau buah.
1: Aden lian katina cangkem masih memedang, cangkem masih memedang.
0: Iya aleh, tiang nengudoin itu sih man medang.
1: Itu banyak mungi mangan perlu rago ngalihane madan tutur kencang wikan banyak ada orang bekal hidup sih gitu.
0: Nah, makawinan cara dini lantas rago di pedukuhan kan uliani rago pak nersnain ido nak kelingsir uling pidan tunasan bekal idone
1: beli sing mah bekal gitu. Pergat ngabuk katung kan gair
0: beli seperagat ngalih buntel kan tuh.
1: Tuh. Iya ndak sino pemban beli betul juga
0: itu. Maka awenan dini sebuah patut irago. Apo ane ulati kan tetap tujuan. Pangsing cara adon panak cuma.
1: Nikian tuh.
0: Gak buatlah cita-citamu setinggi-tingginya. Kayaknya kayak itu, Ang.
1: Cita-cita itu buat apa ya? Tujuan hidup.
0: Gak enak kalau ibu cita-cita. So, tak kontes. Bo ngelah. Kayak itu, Ang. Apa cita-cita? Tadi tukang penek nyuh, gitu. Kan tegah cita-cita.
1: Tadi cita-cita tuh.
0: Nah.
1: Ini zaman beli jenis bidan, menek nyup 200 kebisaan yang sah. Mampan gak setuju, wah alih gini tuh, alih penghidupan.
0: Makanya 1-2 orang gini lah cita-cita gitu.
1: Adik walau suk semang sih itu.
0: Nah.
1: Bin menedas-nedas yang perabot-perabot. Ini kalau beh tadi mau bodoh. Ini 200 betul mau nanti tuh.
0: Nah, talennya aja ganti pekat. Larnya karet, wih, ano ajangkan bikul pengit-pengit tuh.
1: Diajang bikul,
0: banding orang mah bikul pisonya.
1: Karena bikul pisau, tadi bikul pisau dah. Bikul pisau.
0: Kone yang semakin pisau semakin rusuh tuh.
1: Gitu.
0: No, makawinan, noh
1: jadi. Noh.
0: Bodayuh kan?
1: Yang banyak dayuh sing.
0: No. Tes, makawinan. Bikul itu man anugerah.
1: Wih, ben wayas. Ben wayas itu wani.
0: Sejabo bikul kan man gelar jero dan lain ben.
1: Jero jenil.
0: Jero kedut.
1: Dan yuk ragam ido paling jenil.
0: Sing paling jenil. Ido masih paling hebat.
1: Oh paling hebat.
0: Karena diantara hama dia yang paling tidak bisa diatasi. Sehingga diberi gelar jero. Jero tut rakan atau bang?
1: Yeah.
0: Jero meng.
1: Wih nak ketek, nak telu kan ada bidan nih. Ada pelang kelewai ha. Nomor 2 Madian. Nomor 3 Nyoman. Telu nih bidan.
0: Gitu.
1: Ada sih yang kletot.
0: Oh, nasap lah. Ada bensin paling jenik. Jauh jarak.
1: Tometer.
0: Oh, iya neta sen ketut. Aten ketut ta ten ketuwut.
1: Ketuwut.
0: Karena paling jenenge paling disayangi, apa jok kita ne harus tuwutin. Sehingga disebut ketuwut.
1: Ketuwut.
0: Bani sing mang apa itu agih ne paling jenenge?
1: Jane sing ndang. Sing ndang sampai ketuwut to. Di wayahan kan, Bo.
0: Yen biu
1: and be you
0: sing ketuwut ndek jene kitot dan
1: sare
0: to kan nek anu nek langgon jumah nek gede-gede kala dapat
1: oh dewa ratu maro ngidang nyatuwo guling pidan dewa ratu ragat nu selo kan nak
0: bungo sing mang ngalih ning li
1: heh
0: bungo
1: jeung ijo ya kal
0: nah jani gelongane kan harus misi bungo to
1: kudang kudang wae kal kontrak di kurir
0: yen nah yen to kan administrasi ya, wadong hitung kan
1: apa tuh
0: administrasi ini
1: saru di anggap
0: mau enang beli ditugaskan untuk kemokel ngayah ngigel ngigel kan besi hitung kan
1: sing makan
0: sing sing ada perjanjiannya misi makan misi ruku misi
1: di uang kalau dana Gusti Pati kata polos asa tepuk tuh bisa gorosin sadarnya tuh
0: nak progino mas itu mau ngerti nah mungkin kelbane gitu.

0: 1 juta.
1: Naon?
0: Jadi open puri upa jak angkat bawa kena endo.
1: Ih, bae bisa jadi duo beli bang. Kalau ngigal jak taso.
0: Duo bagi jak taso sebadan. Untung men.
1: Kritik yang mau pikir apa dong itu kan tuh
0: kritiknya mau ya mau aja
1: mawin aja yang mau ngigalnya igal ke
0: nah bungo
1: yang mau beli sing lah pengangguran
0: yang lagi ini
1: yang
0: lagi
1: orang kan
0: pinjam pengangguran ini tuh
1: iya wayan loko nak bopi penganggurannya apik pesan
0: tadi mulai ketika oleh kemudian ini iya
1: nomor siap, telepon mesti siap gitu.
0: Kalau enggak ada yang pada buat yang ngigal pun lais.
1: Nah, ke walo irago. Asal ada anak rau ngaturang nikain irago apang presido ngayah. Subo lantasan mau saut. Subo ngorang ngeh utawi ngorang nah ngorang iya siap. Gitu. Dan kita sepeninggalan beliau yang sudah mencari itu, aku bertanggung jawab jadi.
0: Ulian bunyi nebulung tuh.
1: Bertanggung jawab atas kata-kata yang telah kita ucapkan. Kasal subuh orang siap, sing tadi ben ganti aji bebek.
2: Pro 4 ensiklopedia budaya keindonesiaan. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
0: Begitu kamar bebaco sing tulis sing siap kamar sing siap isi itu gitu dan ngumi amat ya
1: Allah gitu
0: ambul boyo dak terlepas
1: nah ulang. Bahasa itu kan banyak bukan dalam huruf kan bahasa
0: beli berimajinasi
1: benar yen tubuh ada no bahasa tubuh mekedip penyingatnya apa ya bahasa itu
0: yen mekejiteng
1: ada bahasa kodo yang tok-tok, kata apa ya artinya? Ada bahasa cahaya.
0: Nih, bo. Bahasa cahaya, bo, ini manas-manas yang kena. Ulap mata, bo.
1: Sing. Sing kan, ya. Yang biat mati, ben hidup, biat, gitu. Artinya, ya, mati terus bakal nih, gitu. Itu bahasa cahaya.
0: Kalau yang pidana, bo, ngerasangan ya, bo, pas hidup mati. Gitu. Oh, sing biasa menamar biasa, sing menamar. Jadi sekat penggalang kumim tempat tercepok. Eh, makelon yang mati. Tumen masuk. Eh, ada mati pak acat bawa mati. Ah. Makelon ada ni tu. Sejak hidup ya.
1: Termaning kan kebiasaan. Sebirang biat mati mas surya. Biat hidup bin mas surya gitu.
0: Apa yang ranang tu dah? Apa yang ranang? Makat jawab mana?
1: Sebirang ragu sing nampi.
0: Sing nampi okey.
1: Benar.
0: Makar bila kah dunia ciri ciri man masuk sekolah asal bo mengasuh deman mas surya.
1: Surya.
0: Asal bo mulih sejak mas surya. Salman pelajar mati-mati bahasa Inggris ngeng wadah pusing jejah payu apa orang ibu dikit
1: ini sebuah ngenah iragone sing bakal nyidang nyeimbangan dan sing gitu
0: ulian sing siap tetap
1: bener patuh kenae jejah tekening mati itu kalau ulian sing siap
0: sing siap
1: cang sing mesti siap
0: oleh dan bodain operasi bidan. Bodain ini bidan. Bodang sah bidan.
1: Taen. Biasa meliwat yo.
0: Taen nyam.
1: Kalau ada ngedat sewire. Ini ada ne panumayo tone.
0: Oh nah. Beh yang tua. Adi yang tua panumayo beli sing ida nyawa.
1: Benar.
0: Ngedat ngido.
1: Mau kejang tuh lian janji. Janji itu yang terbayarkan kenapa harus ditinggalkan? Hanya orang pengecut lah yang lari dari kenyataan. Karena sajo. Gitu nak ngerawat.
0: Sajo, sajo. No. Apa hidup mati nak sindar ditagi. Itu anti-anti kan tekodo.
1: Mbak Cening.

0: Lah ne biasa semangan bangun. Oh. Mau taki-taki kalau mau jalan. Jani ulian singkel kijau tuh. Wah nanti.
1: Apa mendepuk?
0: Nah bangun rago maro sirup gitu.
1: Apanya sasihnya tanying nasinya nepok yang
0: datang. Ning kegelung-kegelungan ini subuh mah kejang, punuh-punuh hang bapo, subuh saya anggon, pengangon jening kan saya ngadol dini dan main-main.
2: Bangun. Yeah.

0: ping prabot. Ken menah le. Dede nene nene adon nene.
1: Ada ada biar pada kelas, kapan mote ini sakitnya. Kadang biasa menin-menin mote.
0: Ngadap anu.

0: ada sumanang saya, bapa. Tiang nak subuh siap sedia.
1: Tumben yani nyak mekenyem. Ulian tumben sudah nak ngupah. Kalau payu-payu kan.

0: Nah, pernah pejang-pejangan iya, tuh.
1: Paya serangke sari, ya.
0: Apa? Rangke sari, rangkes.
1: Ingat, itu rangkes.
0: Nak melayanin tu ngos ni, tu nak apik sajaan dewa ratu, apa pun gelung ane sing tadi, apa dahane tu ungkulan aji lengatan yang,
1: jajang, ijajang,
0: dua lengatan harus jantung,
1: yang mana nyatu ni, mau bebek bebek batis ya, ada.
0: Mak kejang sebuah saya kau.
1: Wih, ini balik lah kena.
0: Apa tu?
1: Busana, busana.
0: Bajak keris, jenenge dewa ratu sudah dimakan merah nih.

0: jane wis pasti sejak dino jane sing man pilih napa arep berangkat.
1: Benar tuh nak jadwal tuh karcis nak subuh mah jalan yang kanti tasan Wangde. Saya mau kejang aja bocok.
0: Kejang mau bapak mau siap nih tinggal
2: jalan. Kak Gia.

0: Aso subo masolah, nene nandegek, nene dewa ratu, mau nyoman. Oh, latihan.
1: Latihan.
0: Apalan harus pasang.
1: Ya, sarung dan pangkungnya latihan. Kalian apa yang setelah itu?
0: Benar. Dan duka. Gini, Pak Tien, iya latihan di pangkung.
1: Enggak lah, dong.
0: King-king kaden jek. Abanyar kok ngapa blok anyur. Ceng-ceng-ceng-ceng dijak nak ngening apa nak anyut nih gitu kena kepala anak iyo kamu alang.
1: Mengilang ada waiseng.
2: Man, ada nak ngengkap bang. Ajaan berbanyak ngelah dogena.
0: Kenapa kenceng doang
2: kenceng? Gitu, Bo. Ada yang kenceng doang.
0: Semangkan.
2: Semangkau.
0: Semangkau kan.
2: Ini kenceng. Doa buat saya ngerti yang potong-potong. Itu kenceng.
1: Gak, itu adi ngong kan. Adi ngong.
0: Ayo, wati nengong. Gitu, kan. Itu udah ngong, ya.
2: Buka, itu apa kok kataku. Wati nengok, di nengok. Ini kita buka apa ya. Arden, ini kita tiang. Pas
1: menggelos, sekat munyi itu. Pas menggelos, ngigal itu. Ada, kewa
0: api sing igal mesti sekat mesti
2: lah sajo to beli tut ya ke sabuk apa agak kelat pendek apa kan wek-wek kenen sekeng-sekeng ni tu
0: ada orang-orang biasa ni sabuk tiang wek beli gitu jumun ganti tu orang kelat sing ganti di ngah kedean sekat ngedean nya nak
1: ngedean nak ulo
2: ngedean
1: long dorso lu
0: ha apa ngedan
1: apa gitu
2: nu kolat tu
1: bang gitu pergi ke pengalo
2: pejak kalau pemesan tiang apa pemesan beperangkat beperagat, bapak pemesan beperagat pangsing kecewa.
1: Benar. Ya.

0: Aduh, Adi. Adi sayang yang beli dewek.
1: Nih, Wadan. Contoh. Penyaman dewa ratu. Sengtayan menggutik.
0: Sajo.
1: Dan memalung.
0: Sengtayan.
1: Len, cuma.
0: Len, beli aja cak.
1: Len, kan.
0: Jak setaro, kengken jak sebilang kecunduk. Cara cice ngajak kuluk.
2: Mengulok gamanya
1: yang kuluk nih. Yang kuluk nih.
0: Apa dong? Cice ngajak men.
1: Mesti ngomong pada mesti cice ngajak kuluk.
3: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: tadi man-man kengkeng subuh mah kejang
1: nyoman bo kene
0: pengango
1: pengango condong bo
0: gegelongan
1: gelung muluk basuh aja gegelongan
0: gegelongan
1: jadi mah gelung
2: sing sing
0: atene gegelongan gegelanan
1: tuh gitu
0: atene sesenangan
1: kesenangan
2: itu tuh itu oh man man man man doyan meranakon ya tiang man pakaian condong
0: ya ne suwon kegelungan ya ne tetah kegalengan
2: terus
0: galeng
1: weh ya nane neket kegempelan
2: terus
1: aksara dong
2: man anu anu kini apa dan man anu mailot ilot itu engke
0: suwon patis patis mama mama anu tuh makilet nah ini pemekasnya jening ajak dadu sih gitu masih sawireh kirago ini nak kesenian sakral yo ada ane nak tetamian masih sih gitu wet cangkaning itu nak kelingsir mau pico kepatutan nak subuh masih bapo saya go upo karo ngalas titi ne atau runing pemekas mengkian manut idewo ya gitu
1: mapan kamu ini yang ada udah karya gede di puri mato ngikel kamu nih
2: nanti ini saklar nih
0: wah saklar tetap kontak
2: engke gak ada
0: sakral
2: nah sakral
0: aneh madan sakral itu kan dilihat dari benanya yang sudah disucikan kan gitu bena ngalih ari-ari yang baik sehingga sembarang ari ngalih tempat-tempat yang baik yang sing di puri yang sing di puro di pempat kan gak ada kene sing dadi
2: artinya yang sebuah sakral sudah mau melalui proses Masupati.
0: Di samping tuh progino ini masih harus dibersihkan
2: dengan jalan
0: pawintenan. Sing kitu kan subuh pada muwinten sidang sibarengan.
2: Min sajo sajo.
0: Mawinten kan sewireh kitu pejalane, jani lanturang sewireh nak mageri majalan, patut atur di lalu.
2: Artinya kepercayaan, keyakinan irago kitu.
1: Jo we.
0: Benar.
1: Tetap sajo tuh benar-benar. Pengalih perjalanan rahayu ngemargiang kesucian pikayun saja ya udah mau suci aneh nyalaan masih suci pas
2: pang-pangnya
1: itu nih
2: nepe aduh punya apa udah ada di Satiam anu gitu
0: Satiam Sundaram
2: Siwam itu maksudnya itu
1: bo manus
0: ha?
1: Bo manus
2: ini aduh
0: Bobi,
1: ini nama manus mesin ukur tu sih berangkat.
0: Cuci tangan kan pang slow pang pan kan li. Di sengah wah anjen buat ayah angkat kan limo.
1: Engkau tu di sengah.
0: Eh seng awak rago. Yang seng rago eh seng wah panjosan. Kan buat ayah angkat kan limo nih selesai.
2: Nah, tene irago senone hidup ngayah kita maksudnya.
1: Oh, mbok berangkat kene pejati to.
2: Ya subuh pagat, mbok berangkat kan unduk-unduk upo karo subuh pagat to dina mbok tiang rutondong lah tugas kan mbok mendung mang tugas. Teh artin itu beli ditut. Nih irago ni artinya bos cukup pelatihan itu mundur semua cukup.
0: Boh, mantap boh biasa kayak itu ben irago nak lo nasaan di panggung.
2: Oh gitu.
0: Benar singnya nak emelajan ni ke ben sing kelado angon dijo. Target ni mulu ni melajah nikel melajah ngudiang jangan target ni dijo kelmo angon. Bendan kelmu angon yen bo bang target gitu maronya encak melajah
2: sekan
1: mubah oseng
2: hah tuh si itu
0: mayah apa mayah
1: nang yang penting bengih
0: nggih pertanggungjawaban ketang nggih

Swastiastu. Umat Dharma dimanapun berada, yang temui dalam keadaan sehat, serta selalu dalam warunugrahe ide sang yang widiwase. Walaupun kita dalam situasi COVID-19, kita semua berharap para pendengar semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, serta selalu ingat akan protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah tersebut, dan selalu ngastiti bakti kepada beliau agar wabah tersebut cepat berakhir. Kembali tiang kadek permiase akan memberikan wejangan sedikit dari kitab Bhagavad Gita, ya. Jadi sebelum para pendengar semuanya melakukan aktivitas, marilah kita bersama-sama sejenak kita merenung dan berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan. Karena di sastra kita disebutkan bahwasanya hidup ini adalah samsara. Hidup ini adalah bagaimana kita bisa menghilangkan penderitaan dan kemelekatan. Oleh sebab itu, para pendengar semuanya, sebentar yang akan sampaikan seloka Bhagavad Gita bab 4 seloka 28 yang berbunyi,

yang artinya setelah bersumpah dengan tegas, beberapa di antara mereka dibebaskan dari kebodohan dengan cara mengorbankan harta bendanya, sedangkan orang lain dengan melakukan pertapaan yang keras dengan berlatih yoga kebatinan terdiri dari 8 bagian atau dengan mempelajari Weda atau maju dalam pengetahuan rohani. Para pendengar, dari petikan sloka di atas, bahwasanya kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mendekatkan diri kepada Yang Widiwase, memerlukan berbagai cara. Bahkan di sastra kitab suci Weda pun sudah dijelaskan bagaimana cara atau jalan kita untuk membebaskan kemelekatan tersebut. Mungkin salah satunya dengan ajaran yoga. Ya, bagaimana kita mampu untuk melepaskan kemelekatan? Bagaimana kita mampu untuk melepaskan atau berhentinya gerak pikiran atau disebut dengan cittas niwrti niroda, atau berhentinya gerak pikiran dengan menuju kepada keesaan Tuhan? Begitu pula dengan pengorbanan suci, dengan harta benda, dengan yajna adalah cara kita untuk menyatu dengan Yang Widiwase. Oleh sebab itu, manfaatkanlah kehidupan ini agar kita bisa terbebas dari belenggu kemelekatan dan belenggu kenestapaan, sehingga kita bisa mencapai tujuan daripada lahir ke dunia ini adalah moksatam jagatita ia caiti dharma. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming www.rri.go.id. Kami siap untuk mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Senang sekali pagi hari ini kembali kami hadir menjumpai ruang dengar Anda hari Sabtu 12 September 2026 ya. Dan kembali lagi kita menyambut hari yang baru, dan tentunya mudah-mudahan kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat kembali menjalankan rutinitas Anda hari ini. Selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang penuh sukacita ya untuk kita semua. Nah, tentunya pendengar, pagi hari ini juga kami sudah menyiapkan ragam acara yang akan menemani Anda ya di Singaraja pagi ini bersama Tris yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik pendengar, kami juga sapa untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami pagi hari ini ya. Ibu Janora, Bu Ari ya, Fajro Ribawa, Jermali Artis juga yang sudah menyapa kami melalui WhatsApp Pro 1 ya. Selamat pagi, tentunya selamat memulai aktivitas Anda, dan apapun aktivitas Anda mudah-mudahan dilancarkan pendengar ya untuk dilakukan hari ini. Baik, mengawali jumpa kita pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk hari ini dengan topik Menau Dharma Sastra bab 5 sloka 99.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas anugerahnya kita kembali dapat melanjutkan perenungan ajaran suci Weda dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 99 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, seorang Brahmana pada waktu akhir masa cuntakanya menjadi suci kembali dengan jalan menyentuh air. Seorang ksatria dengan cara menyentuh binatang yang dikendarainya beserta senjatanya. Seorang Waisya dengan cara menyentuh cemetinya atau tali penusuk hidung sapinya. Seorang Sudra dengan cara menyentuh tongkatnya. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam tentang kesucian dan peran hidup manusia. Secara sederhana, sloka ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing untuk kembali pada kesucian, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Apa yang digunakan sebagai sarana penyucian bukanlah hal yang kebetulan, melainkan simbol dari dharma atau kewajiban hidup masing-masing. Mari kita jadikan pekerjaan kita bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai bentuk pengabdian sebagai yajna kecil dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini, semoga ajaran ini menumbuhkan semangat belajar dharma secara berkesinambungan dalam diri kita semua. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sebuah ajaran agama Hindu di Bali yang mengajarkan tentang menepati janji bernama Sesangi. Ini merupakan sebuah konsep dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap manusia harus bisa menepati janjinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali jika pernah meminta sesuatu kepada Ide Sang Hyang Widiwase agar bisa dikabulkan. Setelah dikabulkan, seseorang yang sudah mendapatkannya akan menghaturkan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur atas terkabulkannya permohonan tersebut.

0: Beli.
1: Hmm.
0: Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogen gilut gas, sing melem lo.
0: Kengkenang tiang melem beli. Embusan adat kekini. Nyampu sungan tiangi, pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di astun embusan adat, harus ngangon helm. Penampilan tadi juga lo, tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan di rurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, kan keneng tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli subang atuin. Tapi kanggua ngabe BMW nalo nah.
0: BMW? Sing tanduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senawang BMW. Tuh, ane dibucun tuh.
0: Oh, ento. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, ngangin helm, ya diastun mebusana adat.

Baik, pendengar Pusat RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Pagi hari ini kembali Renungan Pagi hadir untuk Anda. Baik, pagi hari ini kita akan sedikit sharing begitu ya, membahas sebuah topik. Oke, terima kasih Niki Pajero Maliars yang sudah berbagi begitu ya, yang kita bahas pada hari ini Sabtu 12 September 2026 adalah tri utama ya. Itu adalah yang terdiri dari doa, usaha, dan yakin ya. Nah, pendengar, tiga utama yang hendaknya diterapkan secara rutin setiap hari ya untuk mencapai kehidupan yang baik, yang damai, sejahtera, dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Nah, doa adalah mengagungkan kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, dan manifestasinya dengan jalan sembahyang atau meditasi. Tentunya doa adalah perwujudan rasa syukur atau terima kasih atas karunia-Nya sehingga dapat hidup disertai karunia yang dilimpahkan ya, sehingga bisa hidup damai dan tenang serta bahagia. Nah, kemudian yang kedua adalah usaha yang merupakan melakukan kegiatan begitu ya sesuai dengan swagina, swadharma yang dilandasi dengan ajaran agama atau kebenaran. Nah, hal ini mengingatkan ucapan suci sebagai umat Hindu, utsaha telarepante, artinya segala sesuatu yang hendaknya didasari dengan usaha. Karena usaha ini adalah wujud kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan kata yakin adalah perwujudan untuk mencapai sesuatu dengan hati begitu yang dalam dan dilandasi dengan kekuatan afirmasi sehingga mendapatkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang berdasarkan juga pikiran dan hati yang tulus. Nah, hal ini ingat dengan ucapan suci Sat Bawam Tat Bawati yang artinya apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Nah, jadi dengan begitu tetap

ya, catur paramita dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan Tri Utama ini bisa menjadi pengingat kita ya untuk mengawali hari begitu dengan doa, usaha dan yakin ya, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya, ketika semuanya yang kita inginkan begitu, yang kita impikan didasari dengan Tri Utama, tentunya tentu dengan tidak mengabaikan begitu ya ajaran agama Hindu. Baik, tentunya terima kasih Pak Jero Maliarsa ya pagi hari ini sudah sharing bersama kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kol, kol, kol, kol, kol, kol.
1: Aku adalah binatang yang larinya paling cepat di hutan ini.
2: Dongeng sudah ada sejak 6.000 tahun atau sekitar abad ke-16 atau 17 yang telah dipercayai oleh banyak pengamat sejarah. Dongeng dapat meningkatkan perkembangan pada otak kanan anak, psikologis, kecerdasan emosional, dan meningkatkan imajinasi anak. Dongeng membantu anak-anak dan siapapun mengenai pelajaran hidup yang berharga serta mengajarkan tentang perbedaan yang baik dan buruk. Perkembangan zaman yang pesat menggeser fungsi dan kebiasaan masyarakat sebelumnya. Tradisi mendongeng ini perlahan tergantikan dengan adanya teknologi-teknologi baru. Saat ini sangat sedikit orang tua yang masih mendongengkan anak. Jika menangis, orang tua tinggal memberikan gawainya. Berbeda dengan dahulu yang menggendong anaknya ketika menangis dan menceritakan dongeng.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singa Raja.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singer aja. Sampai di sini acara renungan pagi yang kami hadirkan untuk Anda ya, untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Baik, berikutnya kami akan ajak Anda umat Hindu Sudharma untuk mengaturkan puja trisandi ya, serta jangan lewatkan warta pagi yang akan hadir juga untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singer aja.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Adapun rangkaian kegiatan yakni bersih-bersih Pura Agung Jagatnate Singaraja
2: untuk melaksanakan acara penyulutan obor Tri Prasetya
3: untuk bisa memberikan pelayanan prima.
4: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 12 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. LPP RRI Singaraja menggelar penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dan komitmen insan RRI dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.
1: Adapun rangkaian kegiatan yakni bersih-bersih Pura Agung Jagatnate Singaraja
2: untuk melaksanakan acara penyulutan obor Tri Prasetya.
5: LPP RRI Singaraja menggelar penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Kegiatan dihadiri jajaran angkasawan dan angkasawati RRI Singaraja, pensiunan, Dharma Wanita Persatuan, fans RRI Singaraja, mitra kerja, pengisi acara siaran, serta perwakilan masyarakat sekitar. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Nimade Ayu Sundarisasi, mengatakan, peringatan Hari Radio tahun ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan melalui RRI Fest 2026. Mulai dari kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, hingga kegiatan yang melibatkan masyarakat.
1: Adapun rangkaian kegiatan yakni bersih-bersih Pura Agung Jagatnate Singaraja, penanaman pohon, lomba intern, jalan sehat Zumba Ceria dan Basar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis dan Basar UMKM, kunjungan sosial ke fans yang sakit, kunjungan sosial ke pensiunan, dan kunjungan sosial ke panti asuhan, serta ziarah TMP Curas Tanah Singaraja dan pembagian sembako.
5: Sementara itu, Kepala LPP RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi menjadi simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dalam menjalankan tugas sebagai pengawal pilar informasi bangsa.
2: Untuk melaksanakan acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekadar tradisi tahunan. Nyala api yang nanti akan kita sulut bersama adalah simbol dari semangat pantang padam RRI sebagai pengawal pilar informasi bangsa.
5: Ia mengatakan di tengah derasnya arus disinformasi dan perkembangan teknologi digital, RRI harus tetap menyuarakan kebenaran, menjaga kedaulatan informasi, serta hadir secara adil untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Singaraja memperkuat kolaborasi, meningkatkan kreativitas, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas serta pengabdian. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen RRI untuk terus beradaptasi di era digital tanpa kehilangan jati diri Tri Prasetya. Dari Singaraja, Bali, Salsabil Sabita melaporkan.
4: RRI Singaraja menyalakan obor Tri Prasetya sebagai simbol komitmen untuk terus menjaga marwah radio publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
6: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di RRI Singaraja pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol semangat angkasawan dan angkasawati untuk terus menjaga marwah RRI sebagai radio publik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanggal 11 September menjadi momentum lahirnya Radio Republik Indonesia dari perjalanan panjang mengawal informasi di masa perjuangan kemerdekaan. RRI kini menghadapi tantangan baru di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Tahun ini, Hari Radio ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Ya, baik. hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan puncak acara dari Hari Radio yang ke-81 tahun penyulutan obor. Dan dengan adanya usia yang ke-81 tahun ini, usia yang tidak muda lagi, diharapkan RRI lebih berdampak kepada masyarakat.
6: Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati untuk meneruskan semangat pengabdian melalui kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Siaran-siarannya, konten-kontennya, dan semuanya yang mengenai RRI, semua informasi yang dari RRI itu bisa berdampak kepada masyarakat dan menjadi media yang terpercaya.
6: Menurutnya, di tengah banjir informasi, RRI tidak cukup hanya hadir menyampaikan informasi. RRI harus mampu memilah, mengedukasi, dan menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya memberi dampak dan bukan sekedar menambah arus informasi. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi penegasan bahwa semangat RRI tidak berhenti pada seremoni. Api yang dinyalakan menjadi simbol komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
4: Perumda Air Minum Tirta Hitabuleleng merayakan HUT ke-40. 4 dekade perjalanan perusahaan menjadi momentum memperkuat soliditas dan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Buleleng.
3: Untuk bisa memberikan pelayanan prima.
8: Perumda Air Minum Tirta Hitabuleleng memperingati hari ulang tahun HUT ke-40 pada Kamis 10 September 2026. 4 dekade perjalanan perusahaan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas jajaran sekaligus meningkatkan pelayanan penyedia air minum bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hitabuleleng Imadi Lestariane mengatakan peringatan HUT ke-40 tahun ini mengusung tema soliditas untuk pelayanan prima. Tema tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kekompakan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Kami ingin terus menguatkan nilai-nilai yang ada di perusahaan berupa soliditas, adanya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kekompakan seluruh jajaran untuk bisa memberikan pelayanan prima dalam hal penyediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng.
8: Menurutnya momentum 4 dekade tersebut juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan di tengah kondisi musim kemarau panjang. Berdasarkan monitoring dan evaluasi bagian produksi, debit air saat ini mengalami penurunan sekitar 20% sejak Agustus 2026. Lestariana mengatakan penurunan debit tersebut masih dapat dikendalikan meskipun terdapat sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan. Di antaranya kawasan Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, Jalak Putih, dan Padang Keling.
3: Pelayanan air minum buat masyarakat agar bisa tetap terjamin kelancarannya. Juga kami dari Perumda Air Minum diminta membantu masyarakat yang mungkin kesulitan air terjadi pada saat musim kemarau ini, bekerja sama di bawah leading sektor dari badan pelaksana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
8: Untuk menjaga pelayanan selama kemarau, Perumda Air Minum Tirta Hitabuleleng menyiapkan pasokan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah booster. Distribusi langsung kepada masyarakat juga dilakukan ketika terjadi penutupan aliran sementara akibat pekerjaan perbaikan jaringan. Lestariana menegaskan hingga saat ini pelayanan air minum kepada masyarakat masih terkendali. Pihaknya juga siap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng. Memasuki usia ke-40 tahun, Perumda Air Minum Tirta Hitabuleleng berkomitmen menjadikan soliditas sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan pelayanan. Komitmen tersebut diarahkan agar kebutuhan air minum masyarakat Buleleng tetap terjamin, termasuk saat menghadapi kondisi kemarau panjang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau diwaspadai berdampak terhadap pariwisata Bali. Pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi terutama untuk mengantisipasi gangguan transportasi udara.
9: Pemerintah diharapkan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berlanjut terhadap sektor pariwisata Bali. Mitigasi dinilai penting mengingat bencana alam tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Sebagai salah satu destinasi wisata dunia, Bali dinilai perlu memiliki langkah antisipasi yang jelas, khususnya apabila erupsi berdampak terhadap konektivitas transportasi udara. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Badung sekaligus pelaku pariwisata Iwayan Puspanegara terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. Menurut Wayan Puspanegara, erupsi Gunung Anak Krakatau memang berpotensi mempengaruhi kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan domestik. Namun ia tetap optimis dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Hal ini disebabkan wisatawan domestik memiliki sejumlah alternatif akses menuju Bali apabila penerbangan terganggu. Salah satunya melalui jalur darat yang selama ini juga cukup banyak digunakan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, wisatawan domestik dapat memanfaatkan penerbangan melalui sejumlah bandar udara di daerah lain, sehingga tidak harus selalu melalui Jakarta.
10: Wisatawan domestik itu kan sebagian besar biasanya menggunakan kendaraan darat atau overland dari Jawa ke Bali, misalnya lewat Gilimanu atau lewat Padang Bae. Nah, lewat bandar udara mereka kan bisa, domestik ini di Indonesia ini kan terconnecting ya dari berbagai bandar udara. Misalnya kalau dari Jakarta nggak bisa naik pesawat, misalnya jalan darat dulu ke Jogja, dari Jogja naik pesawat menuju Bali. Atau dari Jakarta ke Jogja, Surabaya, dari Surabaya menuju Bali. Banyak jalan menuju Roma, seperti itu untuk wisatawan domestik.
9: Puspanegara mengatakan sejumlah kota seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Semarang dapat menjadi alternatif konektivitas menuju Bali. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat langkah mitigasi dan menyiapkan skenario alternatif transportasi sehingga aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan normal di tengah potensi gangguan akibat bencana alam.
10: Dan kami ya sebagai anggota DPR sekaligus sebagai pelaku yang mendorong pemerintah daerah dalam ini pemerintah Provinsi Bali untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan juga crisis center berkaitan dengan upaya untuk memberikan servis kepada wisatawan domestik jika kejadian ini berlanjut. Dan memang karena belum bisa diproyeksi, harusnya sudah ada langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah, kemudian pihak injourney atau bandara dan juga stakeholder.
9: Puspanegara berharap erupsi Gunung Anak Krakatau dapat segera berakhir sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap mobilitas wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
12: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
13: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
12: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
13: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
12: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
13: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
12: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
14: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran lahan di Buleleng. Polres Buleleng kini memperkuat pengawasan dan penyelidikan untuk mencegah pembakaran lahan kembali terjadi.
1: Dengan kegiatan preemptif dan preventif nggak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Bahwa perbuatan ini sudah perbuatan pidana.
2: Kebakaran lahan yang marak terjadi selama musim kemarau di Kabupaten Buleleng diduga tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor alam. Kepolisian menemukan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran, yakni pembakaran lahan yang digunakan untuk membuka area perkebunan. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah kepolisian melakukan penyelidikan di sejumlah titik kebakaran. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri lokasi kejadian, pihak yang bertanggung jawab atas lahan, keterangan saksi, hingga melibatkan tim laboratorium forensik Polda Bali untuk membantu penemuan titik awal api. AKBP Ruzi menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tetap merupakan pelanggaran meskipun luas lahan yang dibakar relatif kecil. Terlebih kondisi kemarau panjang membuat api mudah membesar dan merambat ke area lain.
1: Nah, kita kan tidak mau juga langsung ujuk-ujuk melakukan tindakan represif penegakan hukum. Disosialisasikan, karena ini masyarakat sendiri gitu. Tapi kalau dua kali, tiga kali sudah dikasih tahu, dengan kegiatan preemptif dan preventif nggak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Bahwa perbuatan ini sudah perbuatan pidana. Kita masih melihat sebesar apa unsur kesengajaannya, sebesar apa dampak yang ditimbulkan. Kalau ke depan masih terjadi lagi, ya kita proses. Lahan sekecil apapun kalau dibuka dengan cara dibakar, itu melakukan pelanggaran.
2: Menurutnya kebakaran yang awalnya kecil harus segera ditangani, karena jika api terlanjur membesar, dampaknya dapat semakin luas. Selain menimbulkan kerugian material, kebakaran juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan menyulitkan proses pemadaman apabila lokasi sulit dijangkau. Meski telah menemukan indikasi unsur kesengajaan, kepolisian masih tetap mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan pembinaan. Jajaran Polsek bersama perangkat desa, Babinsa dan Babim Kantipmas terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
1: Kita lakukan himbauan-himbauan atau sosialisasi preemptif terlebih dahulu, di mana sekarang seluruh Kapolsek bekerja sama dengan seluruh perangkat desa dan dusun mensosialisasikan tentang bagaimana supaya warga tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, apabila membakar sampah, bertanggung jawab menunggu sampai sampah itu padam, sehingga tidak menyebar ke lahan dan tentunya nanti akan menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
2: Selain pembakaran lahan, masyarakat juga diminta mewaspadai sumber api lainnya, seperti puntung rokok dan pembakaran sampah di sekitar lahan kering. Jika membakar sampah, warga diminta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Pihaknya menegaskan penyelidikan terhadap titik-titik kebakaran tetap dilakukan untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat juga diminta memilih cara lain untuk membuka atau membersihkan lahan, seperti mencangkul, membersihkan secara manual, maupun bergotong royong tanpa menggunakan api. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dorong kemitraan dan perluasan pasar, DPMP TSP Buleleng mempertemukan sekitar 30 pelaku UMKM dengan 4 pelaku usaha besar melalui kegiatan matchmaking atau temu usaha.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Buleleng mempertemukan sekitar 30 pelaku UMKM dengan sejumlah pelaku usaha besar melalui kegiatan matchmaking atau temu usaha di Hotel Banyu Alit Lovina. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah memperkuat kemitraan usaha sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Pelaku UMKM diberikan kesempatan memperkenalkan produk dan menjajaki peluang kerjasama dengan pelaku usaha yang memiliki jaringan pemasaran lebih besar. Ketua Panitia Nimade Ayu Dwi Asrini mengatakan kegiatan ini dilatar belakangi keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Penguatan dilakukan tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga melalui promosi dan perluasan akses pasar. Dalam pelaksanaannya, DPMP TSP Buleleng menggandeng 4 pelaku usaha besar, yakni PT Indomarko Prismatama atau Indomaret, Kembang Sari Arta, Atas Sedana, dan Cahaya Baru. Kegiatan temu mitra usaha ini telah memasuki pelaksanaan kelima dan digelar secara rutin setiap tahun. Development Manager PT Indomarko Prisma Tama Yohanes Immanuel menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang. Ia menjelaskan salah satu hal yang perlu dipersiapkan UMKM untuk masuk ke jaringan Indomaret adalah kelengkapan perizinan, khususnya PIRT dan BPOM. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Buleleng, Vidya Prama Suganda, menilai kegiatan matchmaking memberikan manfaat karena mempertemukan UMKM secara langsung dengan calon mitra usaha. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membantu UMKM yang masih menghadapi kendala dalam branding dan pemasaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap semakin banyak UMKM lokal memperoleh kesempatan memperluas pasar dan mengembangkan usahanya. Pertumbuhan UMKM dinilai dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian, termasuk membuka peluang lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi di masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pendengar, revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nasional PPN Pengambengan di Jembrana diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
4: Revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nasional PPN Pengambengan di Kabupaten Jembrana diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Jembrana meminta seluruh proses pembangunan dilakukan secara profesional dengan mengantisipasi persoalan sosial, lingkungan, dan ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan saat sosialisasi revitalisasi PPN Pengambengan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda dan sejumlah pemangku kepentingan di Ballroom Gedung Insinyur Soekarno Jembrana pada Kamis 10 September 2026. Pemkab Jembrana menyambut baik dimulainya proses tersebut dan mengapresiasi pemerintah pusat serta kementerian yang telah mengawal pengambengan PPN Pengambengan hingga memasuki tahap pelaksanaannya. Salah satu perhatian utama Pemkab Jembrana adalah akses keluar masuk kapal nelayan tradisional. Pengerukan mulut kolam labu diusulkan menjadi salah satu pekerjaan prioritas karena kawasan tersebut mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang menyulitkan kapal nelayan untuk keluar masuk maupun di pintu pelabuhan. Selain akses nelayan, aspek lingkungan juga menjadi perhatian, khususnya terkait drainase dan aliran air di sekitar kawasan pelabuhan yang berpotensi menimbulkan genangan. Pemkab Jembrana juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal, serta meminta kontraktor memastikan hubungan kerja dengan pekerja dan subkontraktor berjalan profesional agar proyek tidak menyisakan persoalan setelah pembangunan selesai.
5: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas ini, Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siar Aja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Baik pendengar, pagi hari ini kembali kami akan ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk hari ini ya, untuk wilayah Buleleng dan Bali pada umumnya ya, langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
1: Para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ikut kami laporkan update pantauan cuaca seputar wilayah Bali termasuk Singaraja, Buleleng dan sekitarnya untuk pagi ini. Dimana secara umum cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Sementara untuk suhu udara, hari ini diprediksi berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir pantai sebelah selatan Bali, harap dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 3,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
2: Singaraja pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia. Merdeka! Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saya Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah dan Dim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.
11: 97,9 FM, 101,2 FM
12: dan AM 1080 kHz.
11: Pro 1 RRI Singaraja.
12: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas menggerakkan fasilitas distribusi pangan atau FDP untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Bapanas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan FDP perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai. Bapanas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi tersebut. Bapanas juga akan kembali melibatkan petani champion cabai binaan Kementan dalam mobilisasi pasokan. Nah, cabai dari berbagai daerah dengan harga relatif terjangkau akan disalurkan menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Nah, skema tersebut sebelumnya pernah dilakukan ya dan cukup efektif untuk menekan harga cabai rawit ya. Dan pada triwulan pertama 2026, FDP cabai rawit telah memobilisasi 5.590 kg dari daerah surplus. Nah, distribusi sebelumnya pendengar mencakup pengiriman cabai dari Nrekang, Sulawesi Selatan ke Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Nah, cabai juga dikirim ke Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk pantauan harga cabai ya berdasarkan Bapanas per 10 September harganya untuk rata-rata nasional mencapai Rp81.052 per kilogram dan Sulawesi Utara mencatat harga tertinggi yakni Rp152.872 per kilogram sedangkan Nusa Tenggara Timur terendah di kisaran harga Rp56.604 per kilogram.

0: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu yang ada pada diri dan lingkungan kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, bisa menciptakan kesehatan dan kesejahteraan secara

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om, santi, santi, santi. Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini.